0: Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
1: Mozaik Budaya.
2: Iya, masih di program 4 RRI Makassar dalam program... Program apa ya? Jadi sahabat budaya, kita masih dalam program bukan panorama Kota Daeng sih. Lebih tepatnya ke program mengenai kenakalan remaja yang baru-baru ini dilakukan oleh 19 hingga 20 orang yang kayaknya gimana ya? Mengatakan bahwasanya dibaco gitu, umur 24 tahun yang baco gitu anak SMP. Jadi kayaknya ini kita perlu melakukan pembahasan lagi lebih jauh. Dan sudah kita terhubung dengan salah satu penelpon yang ada telepon biasa. Halo, assalamualaikum, Bari Basa.
3: Mbak, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa. Dengan siapa, di mana?
3: Delin.
2: Oh iya. Delimpo, apa kabar Ki?
3: Ya, alhamdulillah.
2: Ah, Delimpo, kebetulan kita ini kan mungkin bisa dikatakan berkompetensi lah di bidang ini. Apa yang perlu dilakukan ini, Delimpo?
3: Iya, jadi merespon. Memang langsung dipangkas ya.
2: Iya.
3: Iya, jadi ini kan sudah penyakit sebenarnya ini eranya anak-anak ini. Sudah kronis kalau penyakit. Iya, jadi kita ini wah, sebenarnya sejak dini itu harus mendidik anak, mendidik. Karena kalau tidak,
2: Waduh, Delimpo terputus guys. Jadi sahabat budaya, kalau Delimpo izin, Delimpo bisa juga lewat telepon WhatsApp di masih bisa sih. Masih panjang di waktu ini. Jadi sahabat budaya yang ingin juga bergabung bisa melalui di 0811 409 250, bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Kalau tidak bisa menelpon, bisa lewat TikTok, nanti saya bacakan toh. Nanti kita minta tanggapan ke sahabat-sahabat budaya yang sedang monitor, mungkin kayak Pak Warsuki, Kopral Jono, Kakak Sidan, Pak Parjuna, Kakak Indah Dembaji, dan semua-semuanya. Jadi inilah, kami masih menunggu telepon tak semua. Kuharap bisa bergabung. Nah, sebelum itu kita sapa-sapa tur. Kita absen lagi nih. Ada siapa ini? Ada. Oh, Sidan ini. Itu tadi kasih Sidan ya. Oke. Kita sapa lagi, ada Ibu Husniati Dengkena, ada Bunda Fatmawati. Kita sapa terlebih dahulu ini Bunda kita, Bunda Fatma. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bari Basa.
4: Bari Basa.
2: Iya.
4: Mari kita malakati mandi cendeka.
2: Cendek.
4: Hanya makan nama cendek, maega.
2: Iya,
4: gitu.
2: Iya, Bunda, tema aku hari ini Bunda, ini kan marak sekali ini yang namanya pembusuran, pembacokan. Nah, seperti apa sih pentingnya peran orang tua kalau kita dulu-dulu itu ya tidak diragukan lagi didikannya tuh, karena memang didikannya didikan militer. Nah, iya. Nah, sekarang ini kalau sudah menangis, mi langsung dibelikan. Ada mau nama anaknya menangis, mi atau kayak tidak dibicarai, mi langsung mi anu saja, langsung mi. Ya, nah, pergi maki beli. Nah, ini semua mi yang bangun karakternya, yang suka membangkan. Bagaimana menurut tahu Bunda, apa yang harus dilakukan untuk membenahi
4: kalau
2: sistem pendidikan anak ini?
4: Saya pendidikan sama anak masih kecil, kalau dia menangis marah ada mau, biarkan menangis, dia berhenti sendiri tuh. Begitu, kalau dia kita mau takutin nanti dia baik atau bagaimana, baru kita aja ngomong, jangan terlalu keras. Dia keras, kita juga keras, karena dia itu kan keras anunya, benar dari kita aja orang tua.
2: Iya, betul.
4: Dia tidak mengharapkan semua itu, dia keras. Baru seperti tadi Pak Jono bilang lengkapi juga.
2: Mm-hmm.
4: Ditangkap semua orang tuanya.
2: Iya betul.
4: Jangan dong, tidak boleh. Karena apa, dia mau makan saudaranya, anak-anak ini.
2: Artinya begini, iya betul memang bunda. Tapi saya rasa ini ketika tidak ada hal seperti itu yang kita berikan, ini orang tuanya tidak bakalan perhatikan juga nanya bunda. Karena begitu saya lihat ini bunda.
4: Itu anak, tahan saja sampai dia jerah. Karena ada terjadi masalah sabu-sabu, dia anak itu baik, tidak terlibat atau apa, tapi dia tetap ditangkap. Mereka semua sedang, tapi anak ini diperiksa baik-baik, tidak ada hubungan, maksudnya konsumsi begitu ya. Dipanggil orang tuanya, apa dibilang orang tuanya? Terserah bapak, kalau mau ditahan-tahan saja, biar dia jerah, walaupun dia tidak memakai. Jadi agak lama itu dari orang tuanya, Ji. Akhirnya dia diam-diam juga orang tuanya, maksudnya perhatikannya, makanannya apanya, supaya tidak ini. Dia menangis, tak ampun betul di mencium kakinya orang tuanya. Tapi lakapi betul itu kata orang tua kita dulu. Nanti ada terjadi itu matu kedepannya itu manusia nih, seperti ayam di Pak Biteh.
2: Iya begitu bunda, kayaknya
4: terjadi ini tuh, ini kata-kata orang tua itu.
2: Iya mulai
4: terjadi
2: Papa Satoriolo.
4: Ini juga ini masalah anak kan memang dari didikan pertama dulu di rumah.
2: Betul.
4: Kalau kita seperti ini begini pasti anak-anak juga melihat contoh kan, seperti kemarin terjadi kan di Samata kan, membunuh baku hantam dengan suami istri, dia kasih masuk anaknya di kamar dikunci. Tidak dengar berita?
2: Belum saya buka ini. Enggak main suspense saya istri, bunda dulu.
4: Dia bunuh istrinya, baru dia bakar dirinya, laki-lakinya.
2: Kayaknya ini cemburu bunda. Kayaknya ini asmara. Tahu,
4: anaknya keluar, saya tidak bisa lihat video call-nya itu.
2: Menangis bunda.
4: Enggak mau kak lihat, walaulah. Tapi memang tergantung manusianya. Jangan mesti di ada seseorang seperti polisi ya, jaga mereka walaupun di dalam penjara. Maka ini anak otaknya memang harus dicuci dengan kasih sayang, jangan kasih keras, tambah keras nanti. Cocok itu kalau memang ada peraturan, belum tembak saja di tempat ditembaknya dengan kakinya ke satu, jangan dua. Bagaimana pula dia tidak bisa bergerak, siapa yang bantu kalau bukan temannya atau kita ini petugas? Kan kasihan juga kalau mau kencing mau apa.
2: Betul,
4: kan
2: betul.
4: Kita juga sendiri yang busuk toh kalau dia di tempat atau bagaimana. Kalau orang tua susah juga memang. Terjadi juga di sana menegur anaknya begini-begini, malah bapaknya dibunuh di sana di dekat perumahanmu.
2: Iya bunda, itu makanya aku bilang itu. Karena sudah tidak ada yang namanya kayak
4: itu sudah
2: batasan,
4: sudah
2: tidak.
4: Iblis yang ketawa buat ore-ore. Iblis sama setan yang main di situ. Jadi anaknya otaknya mau dicuci juga dengan dibimbing satu orang di dalam situ. Misalnya berapa orang ditangkap ini, diajak sholat, dikasih nasihat secara lembut, jangan dikasari ya. Pokoknya selesai sholat, ceramah-ceramah menyirami rohani anak-anak ini supaya dia pelan-pelan sadar. Kan memang manusianya itu kan tergantung jadi ya. Walaupun kita begini-begini, kalau dia tidak mau rubah dirinya sendiri kan tidak baik.
2: Betul.
4: Manusia kan tidak akan berubah nasibnya kalau bukan dia berubah dirinya sendiri. Itu saja.
2: Biasanya kalau saya menurutku ini bunda, kalau untuk anak sekarang ini bunda, kalau tidak tak butuh itu anunya, lututnya, tidak bakalan sadar pi bunda. Mungkin kayak ini ada pitra gini, ada apa baru mau sadar.
4: Ya.
2: Karena kuliah anak sekarang ini bunda, kita itu biasa satu kali kisah jadi marah, barang takut mangki. Nah ini dia.
4: Memang dulu. Karena memang orang tua tak dulu, bukan seperti kita ini.
2: Iya.
4: Maksudnya beristri, bersuami, lain apa main saja begitu, tidak supaya ini anak nanti begini begitu. Jadi cocok itu temamu dulu, karakter dulu diperbaiki.
2: Iya.
4: Kalau istrimu juga karakternya dulu dilihati, akhlaknya bagaimana dia begini-begini ya, di depan tadi baik atau di belakangnya tidak baik.
2: Iya nah, bunda.
4: Jadi, ini semua anak-anak memang harus dibina di dalam penjara itu.
2: Betul. Nah,
4: dijera bagaimana caranya polisi menjera dan kita kembali dia membujuk bagaimana dia jalan yang benar ya, berpikir yang benar bagaimana. Pokoknya kita mau beristirahat tau, mau apa tau, manu-manu.
2: Iya.
4: Perbaiki nomor, rubah dirimu.
2: Iya. Harus
4: tidak
2: harus.
4: Bentuk manusia kalau dia tidak berubah dirinya sendiri, apapun dia.
2: Betul.
4: Bagaimanapun juga masalah makan, masalah apa, masalah apa, kalau tidak berubah dirinya sendiri. Dan ini kita hidup di dunia kan butuh kebutuhan fisik.
2: Iya, butuh makan juga.
4: Lain kebutuhan fisik, lain kebutuhan rohani. Jadi kalau memang merasa dirinya sudah kenyang atau bagaimana bisa sadar sendiri, itu masalah rohaninya bisa diperbaiki, akhlaknya, alatnya, apanya semua. Tapi memang itu Allah yang sudah gariskan bahwa ini anak begini-begini.
2: Iya, tergantung dari orang tuanya nanti bagaimana caranya tanggapi.
4: Tahan saja.
2: Iya.
4: Gak usah kita bilang, gak ada orang tuanya cari. Memang 20 hari itu kayaknya ya, tidak ada orang tuanya cari, dilepaskan.
2: Iya.
4: Menurut peraturan penjara ya.
2: Iya.
4: Dan siapa juga menanggung makanannya, apanya semua.
2: Itulah makanya begitu. Bunda saya katakan.
4: Iya, makanya dikasih keluar cepat, siapa yang menanggung makanannya. Tidak mungkin ya lihat itu kalau dikasih makan atau bagaimana.
2: Iya, makanya saya sampaikan itu bunda tuh bilang, nah bagaimana caranya ini buat ini anak-anak jerah tuh. Aku bilang, gampang sih.
4: Juga bilang tadi apa, bagaimana ya. Ada juga bilang tenggelamkan, jangan.
2: Itu tetangga
4: lewat. Walaupun kita tenggelamkan kita apa-apa dia kalau... Allah yang akan pegang nyawanya.
2: Iya betul. Kalau saya
4: juga yang bertanggung jawab kalau ada papanya di laut atau apa.
2: Iya. Kalau saya kan jelas.
4: Kalau dalam kalau langsung mati tidak apa-apa.
2: Kalau saya bunda jelas dulu itu saya hukuman fatalku itu. Kakiku di kakiku di kepala, kepalaku di kaki, artinya nak gantung terbalik apa aku baru.
4: Memang jangankan kau. Saya ini perempuan.
2: Iya.
4: Diperlihatkan satu orang yang nakal kita semua kena.
2: Iya yeah, begitu
4: tidak
2: bunda.
4: Tidak boleh cuma satu.
2: Semua harus kena.
4: Saya punya teta dulu.
2: Iya. Yeah.
4: Dia punya ekor mangiwang.
2: Ekor pari.
4: Racambok kita diolom beli tangan murni.
2: Itu mi bunda karena ku paham juga saya itu maksudnya itu bunda. Kenapa nah satu. Satu buat kesalahan semua kena, biar tidak ada kecemburuan bunda.
4: Ya betul.
2: Biar tidak ada kecemburuan antar saudara.
4: Tidak nah, ada ini kecemburuan. Tidak ini, ada bilang tahu mi begini,
2: iya,
4: kamu itu bilang
2: iyo,
4: begini. Tidak ada kecemburuan saudara.
2: Eh, nah bila kan biasa itu muncul itu bunda. Kenapa nak adekku buat begini, nak saya lagi nak kena. Kenapa nak anakku begini. Kan itu biasa terjadi kecemburuan bunda.
4: Cocok itu juga itu kalau dia kita pergi sekolah. Terus bertengkar, terus kita mengadu. Kalau laki-lakinya dibilang, eh, baku wantang kok masuk. Di situ kami dilihat laki-laki, kok itu? Orang tua aku bilang begitu, kalau saya perempuan tadi. Ya, memang tergantung manusianya, kita takut nih mengadu, kita jadi tambah kalau pulang di rumah.
2: Iya, makanya itu jangan pernah nangis kalau sudah berkelahi.
4: Iya.
2: Karena disuruh lagi kembali itu berkelahi.
4: Nah, suruh pulang, keluar kok, ikut berkelahi sana. Nah, sebentar tuh dilihat gimana turun tangan orang tuanya, kita orang tua juga sebenarnya siapa yang sarah di sini juga dilihat kejujuran anak-anak toh dia melihat juga bagaimana jadi pokoknya
2: banyak pelajaran lah bunda dari apa yang diberikan orang
4: sudah tanda-tanda kiamat.
2: Enggak lah bunda
4: bersaudara yang... bertengkar tante om atau bagaimana masalah nama gini ini
2: tidak
4: tahu apa maunya ini anak mau macam orang.
2: Iya bunda.
4: Makanya pernah kak dari kantor itu ada orang pura-pura pincang minta uang, saya lari masuk di kafe.
2: Gimana itu?
4: Baru kambiakan uang baru kasih supaya tidak besok lusa kan kita tidak dapat yang jahat begitu.
2: Iya
4: betul. Ya, niatnya juga kita sendiri orangnya. Perempuan juga itu ibu-ibu salah jalan itu anak perempuan disalahkan. Kelaparan anak-anak bapaknya disalahkan di dunia nanti akhirat juga. Gitu prinsip saya. jadi hati-hati sekarang mau beristirahat mau apa ya perbaiki. Nah, kalau kerja dua-duanya memang susah, kalau anak-anak disimpan di rumah, pembantu yang jaga atau bagaimana susah memang. Harus satu orang saja bekerja.
2: Betul, kerjasama.
4: Kerjasama lah, tapi kan lebih banyak kita di rumah aja begitu perempuan.
2: Artinya peran peran seorang ibu ini sangat penting dalam membangun peran karakter.
4: Ibu karakter anak itu betul-betul.
2: Betul.
4: Karena saya rasakan sendiri ya, saya yang hadir di mana pun panggilan sekolah atau apa, karena saya tidak mau libatkan orang bapaknya karena bapaknya emosinya tidak bisa ditahan, jadi supaya menghindari saya pergi perbaiki semua. Iya, oke lah Kapi.
2: Siap Bunda.
4: Sehat selalu ya.
2: Iya.
4: Bagaimana Mama sudah sehat?
2: Alhamdulillah sehat Bunda.
4: Iya, salam sehat sama keluarga ya. Oke.
2: Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bunda Fatmawati di Goa. Ada yang mana ini? Mana nelponnya ya? Yang mana? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Bari basa.
1: Pagi.
2: Kabar pagi.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
1: Abang tuh.
2: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bapak Polisi.
2: Dengan Bapak Polisi. Pak Umar, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Alhamdulillah. Bunda, Bunda, ya, Bunda. Apa aja Bunda? Bunda miku dah kusebut ke Bunda Fatma tadi.
1: Bunda juga. Bunda Umar.
2: Mati mija. Pak Umar.
1: Nah,
2: kita ini Pak Umar, ketika kita menghadapi sebuah problem ini, masalah anak kecil ini yang anak SMP ini pergi tahu anu pergi badiki orang. Pergi nak busuri anaknya orang. Mati ini bagaimana menurut teh ini peran orang tuanya ini harus.
1: Anak-anak sekarang tuh. Bagaimana tuh kalau kau juga dikasih begitu?
2: Iya, dan kembalikan ke dirinya di.
1: Iya. Itu manusia tuh kasih begitu, temanmu juga anak-anak. Bagaimana kalau kira-kira kau dikasih begitu enak atau tidak?
2: Oh, tidak enak sekali.
1: Ah, itu pikir dong.
2: Iya kan itu dulu. Kalau kita ini anak-anak dulu Pak Umar berpikir ki ini anak-anak sekarang tena pikirannya.
1: Makanya jangan sembarang makan, jangan sembarang minum.
2: Betul.
1: Kali itu kalau masuk itu namanya air tidak sadar orang.
2: Betul.
1: Sampai dilihat orang kita mami laki-laki. Semua kecil. Semua rewa. Ya mami rewa sendiri.
2: Nah, biasanya itu yang kecil-kecil itu yang rewa. Kalau yang gendu-gendu itu biasa ya. Tidur ji.
1: Mama sekarang patuai, nak bilang makasih.
2: Iya memang patuai memang sekarang. So, asli Pak Umar. Saya saja betul. Ini emosi dengar kalau ada di depan patuai ini genset semua.
1: Iya betul. Saya nih kapito.
2: Iya. Yeah.
1: Karena begini masa kasihan mataku kalau gue dengar orang nak kalau ada emak kekeras cek.
2: Betul gitu Umar.
1: Begini seperti Umar ini saya juga pernah melihat pernah juga ya tidak nakal dia tapi ya coba bayangkan kalau kau dikasih begini matamu.
2: Masih bisa lah.
1: Bagaimana kira-kira kalau kau dikasih begini? Saya dikasih cobaan Tuhan ini.
2: Betul sekali. Kesabaran.
1: Iya. Itu. Jadi itu anak-anak sekarang kalau sirim itu minum-minum gak keras tuh, apa anak-anak mau membuka lah, apa sabu-sabu lah segala macamnya, tua apakah itu mami laki-laki itu. Tidak ada yang orang ini, tidak ada yang orang yang hargai. Kalau masih begitu.
2: Betul sekali.
1: Ini bahaya anak sekarang anak-anak.
2: Iya, kayak ini anak-anak semua, patua-tua ini semua, tidak mau mendengar. Iya, tapi kalau ada mau, nah. Kembali lagi sama kita.
1: Itu susah. Itu saya bilang itu kalau petugas kalau dapat ya tembak saja lututnya.
2: Jangan
1: supaya pakai jerat. Pasti berpikir itu kalau ada teman ada dia deh. Wah ya, ditembak lutut tak. Nggak bisa lagi normal jalan tak. Daripada begitu. Tidak ada istilahnya ke apa namanya di ketegasan nih.
2: Iya, tidak ada batasan dan ketegasan. Iya,
1: itu kan tidak di tidak diguna jadi diberikan jadi kesadaran dirinya sendiri.
2: Iya, betul sekali itu.
1: Tidak bisa milari apa tidak bisa. Pokoknya berikanlah contoh anak-anak sekarang tekan foto tua itu.
2: Iya.
1: Biar-biar okay. Kesalah ini bilang jangan kau nakal lah. Apa ini nak bilang? Kau pernah tu jangan nakal tu kecil nulia kau pernah nakal tu kecil.
2: Iya kita nakal di tahu jianu tak keranta kau nakal tenatom.
1: Baru tahu orang tua nak lawan juga.
2: Iya kita ini biasa itu pi. Itu pito malawang kalau disuruh kibu gimana?
1: Iya. Dulu tu lihat kejeki orang tua tadi neker mak.
2: Itu.
1: Sekarang kalau dilihat dia kan ada di belah. Apa dilihat-lihat pas kakak melawan juga.
2: Betul.
1: Itu saya dengar sekarang itu anak kalau kudengar tadi pusing saya kalau dengar kan anak tu. Tidak ada untung kapok-kapok.
2: Iya, begitu sekali kita ini kalau coba-coba membawa ke pinrang itu nak di militer nih.
1: Kita itu dulu sering di jalan itu main-main gitar, menyanyi-nyanyi.
2: Iya, betul.
5: Iyalah kamu.
2: Iya.
5: Anak-anak sekarang tidak mengenal dosa.
2: Betul sekali. Tidak ada yang bilang itu dosa.
5: Iya.
2: Tidak ada jaga malunya orang tuanya. Kita ini dijaga sekali malunya orang tua tak.
5: Ini jangan bilang. Sedangkan ngomong orang tua sama Nabi Langit, itu sudah bisa ngomong begitu. Takut dikatakan dosa, kan?
2: Iya.
5: Iya. Tapi sekarang anak-anak separuh tidak mengenal dosa. Mau menantang saja begitu, datang saja. Saya dengar-dengar dia asuh. Sekarang jadi beda menitong anak-anak dulu dengan kita. Separuh.
2: Iya, betul.
1: Apalagi kalau main HP, Mila. Apalagi kalau ada HP
5: Nalia.
1: Macam-macam Nalia di situ, itu di HP.
2: Iya, betul. Macam-macam Nalia di situ, di HP.
1: Iya, karena belum pintar membaca.
2: Iya, tidak boleh. Sebenarnya dikasih menonton dan menonton, Miko dong.
1: Iya.
2: Itu yang perlu dibenahi sebenarnya sih menurutnya lah, Kapi ya. Pak Omar ya.
5: Ada nilai lah kan itu. Kenal mana yang harus dihargai, mana yang
2: tidak.
5: Iya.
2: Nanti saya kasih belajar sama itu yang geng-geng motor itu gaya sikap taubat.
5: Betul-betul sekali.
2: Nah kira mungkin ini tidak pernah lah Kapi dapat sikap taubat dari bapaknya.
1: Apalagi kami ini dede orang tukang pukul.
2: Tidak tukang pukul ya saya Pak Omar, cuma saya itu kemarin kalau dimarahi kak, apalagi kalau biasa itu kalau marah-marah maka itu biasa di rumah, nah datang bapakku langsung sepatu laras dilemparkan ki.
1: Padahal itu sepatu laras di kaki nih.
2: Iya sepatu laras itu di kaki nih dilempar mi.
5: Oke waktu yang dilempar lah kaki, enggak bilang-bilang kasih menangis.
2: Baik, tidak, mana jadi saja itu bunda, duduk jadi saja itu meratapi nasib.
1: Meratakan nasibnya.
2: Iya, kau bilang kalau melawan kini lebih habis ki lagi. Iya, itulah perbedaannya anak-anak dulu sama anak-anak sekarang didikannya. Karena kita itu anak-anak dulu didikan tak, kita ini memang dididik untuk ada yang ditakuti. Sedangkan anak-anak sekarang ini tidak ada yang ditakuti. Ada.
5: Kalau tidak ada ditakuti dan kita tidak bisa mengajari diri kita sendiri, maka salah jalan.
2: Itu saja. Nah ada juga ini kasus bunda. Anaknya yang kontrol bapaknya, ku bilang ke apa gunanya ini orang jadi kepala keluarga?
5: Sekarang dengan dulu bedanya.
2: Aku bilang,
5: kan anak mau mengatur orang tuanya. Kan?
2: Iya, itu bilang gak kenapa kita mau diatur om? Ya. Nah kita bapaknya.
5: Ya.
2: Nah bilang begini nasen, nah kalau tidak anu ini nanti kalau tidak kita bapaknya.
5: Ya.
2: Nah bilang.

0: Ibarat ibaratnya ini Messi sama Ronaldo. Messi kan kecil ki. Ibaratnya anaknya.
1: Besar,
0: ya. Bapaknya kan Ronaldo. Baku dah apa?
1: Iya. Bakuan kami di.
0: Iya. Oke, balik Pak Umar. Masih ada ini di Limpo ini.
1: Oke. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sekarang terhubung dengan Delimpo. Delimpo lebih tahu ini yang menjadi kebutuhan dalam mendidik seorang anak ini di era sekarang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Delimpo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari basa
0: Delimpo. Iya. Delimpo kenapa tadi anu terputus ki?
2: Anu tadi api biasa. Oh. Baru saya di kendaraan tadi.
0: Oh, siap. Oh, saya
2: heran
0: juga tadi.
2: Jadi saya itu gabung kalau hari Jumat Sabtu Minggu enak duduk manis depan radio.
0: Iya,
2: jadi Senin Selasa Rabu Kamis itu antara ada tugas dulu. Tapi saya monitor dimulai dari awal sampai akhir.
0: Siap.
2: Jadi begini. Itu sejak kita kawin itu harus memang punya programnya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi saya itu seorang pegawai kecil, mulai dari 2A.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi begitu saya berkeluarga dan mempunyai anak, itu target itu yang kelima anakku harus sarjana.
0: Iya. Yeah.
2: Ya, jadi kalau orang bilang, memang kau dilimpo karena banyak waktu, tidak. Itu kalau kita golongan 2A itu gajinya itu lebih tinggi tukang batu.
0: Iya, yeah, yeah. Betul.
2: Tapi kita orang tua ini harus punya target. Iya, yeah, jadi target saya pas pensiun anakku kelima sarjana semua. Itu alhamdulillah sekarang sudah kerja semua ya.
0: Iya,
2: jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak atau yang mau punya anak harus tanggung jawab sih.
0: Iya. Yeah.
2: Dan sebenarnya itu kalau anak-anak suka perang-perang itu, begal-begal itu sebenarnya punya bakat.
0: Ya, bakat apa itu Delimpo?
2: Itu bakatnya harus disalurkan. Tapi dengan syarat sekolah ke anak itu. Kan banyak orang juga Bung Kapi.
0: Yeah.
2: Itu dia minjam uang ke sana kemari ya untuk judi ji. Dan yang tidak penting-penting, padahal kalau kita minjam lalu kita pakai biaya anak-anak sekolah, itu bagus.
0: Iya.
2: Ya, jadi ada lari juga ikut main bola. Ya, bola sekarang itu industri ya, tanpa cari uang. Ya, itu Tom Haye itu kemarin, pemainnya timnas Indonesia. Itu kontraknya itu 10 miliar di Bandung
0: deh.
2: Ya, jadi harus memang punya dasar. Jadi sekolah aku yang notab minimal SMA. Kenapa? Karena saya katakan tadi punya bakat. Artinya ada keberanian, akhirnya Tom Rewana.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi puna tambah musiman daftar menjadi tentara. Iya, itu penyalurannya begitu. Iya, jadi tadi pemoporan bukan saya sombong. Ini cuma anjuran saja ke bapak ibu pasti kole yang nata. Mana di sawah lah. Iya. Karena kita lihat nih contohnya sekarang itu karena apa nak bilang? Itu pendidikan itu biar rendah yang penting punya skill.
0: Betul.
2: Ya itu katanya seperti itu. Tapi ya kalau tidak penting pendidikan, kenapa kalian palsu jasa?
0: Nah,
2: mau diapain jasanya itu?
0: Nah,
2: kalau Anda katakan tidak penting pendidikan skill, dia perlu.
0: Mm-hmm.
2: Ya, jadi contoh minder dekat tengah asing, bahwa itu nasib tidak bisa putus asa.
0: Mm-hmm.
2: Itu mungkin kita begini-begini, tapi kita punya nasib bisa jadi presiden.
0: Yeah.
2: Seperti Pak Jokowi itu.
0: Iya betul.
2: Pak Jokowi itu tukang mebel.
0: Sarjana kehutanan.
2: Iya, sarjana kehutanan. Iya, ya. Tapi sekarang kan ada masalahnya. Itu karena dia abaikan pendidikan ketika dia muda.
0: Iya.
2: Iya, jadi itu pendidikan penting. Jadi kita lanjut. Jadi kalau tamat SMA nata bisa jadi polisi, bisa jadi tentara. Pendaftar menata, tapi kalau tidak ada sekolahnya, begitu tapi sampai mati.
0: Betul.
2: Iya, sampai mati. Jadi itu anak-anak kita harus bekali.
0: Mm-mm.
2: Itu bekalnya tidak mutlak harus uang.
0: Betul.
2: Pendidikan. Ya, kalau dia minat bola, suruh main bola. Ya, banyak sekarang itu pemuda yang mungkin kurang mampu juga,

0: Ya itu dia bisa jadi pemain bola yang profesional, Pak Dwi ini.
1: Iya betul, yang
0: dia cucungku dong, tukang parkir bapaknya, bahkan bapaknya cacat. Tapi dia pintar main bola, sudah dapat 700 juta per tahun.
1: Dah.
0: Nah kali misalnya jalannya itu.
1: Iya, kayak Mi juga, kayak Mi juga Asnawi, dah.
0: Ya Asnawi Mangkuala itu kan sudah mendunia.
1: Iya, sampai Mi di Bangkok.
0: Bukan lagi dikontrak di Indonesia, tetapi sudah di negara luar, di Thailand ya.
1: Di Thailand, ya. Di Korea sudah.
0: Sudah di Korea. Jadi carikan ki anak-anak, jangan ki erok ki amanak, nampaknya ki susah.
1: Artinya lihat. Artinya kita melihat potensi dari anak kita sendiri sebenarnya.
0: Ya,
1: harus peka.
0: Iya. Jadi teaki, jangan abaikan anak. Karena kalau kita abaikan salah didik, kita tenang Andre.
1: Iya, betul.
0: Nah kan Andre, maka itu kalau mau merokok, minta uang. Mau pulsa, minta uang. Mau betul. Keluar gabung dengan teman-teman, minta uang. Karena susah ini.
1: Betul. Nah saya ingat ya, satu. Nah
0: sekarang tujuannya kita sekolahkan itu supaya dia dapat bekerja.
1: Iya.
0: Tidak perlu tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi gaji, apa namanya, kerja. Atau kalau memang sekolah SMA, oke. Jadi kerennya servis ke.
1: Yang penting
0: masuk kantor. Yang jelas lah karena Mangkasar. Karena dia mau ditayang tiap bulan.
1: Iya.
0: Tapi mana susah ini manggil, atau?
1: Iya betul ya, betul.
0: Itu anak-anak saya sudah rasakan. Jadi tidak usah orang kita kasih contoh ya.
1: Iya betul. Pernah saya juga saya rasakan
0: ini. Dengan keadaan pas-pasan.
1: Iya.
0: Nah, itu anak-anak saya sekolahkan semua terus dia bekerja.
1: Betul.
0: Jadi sekarang tidak susah saya ongkang-ongkang kaki ada kita makan ada belanja kan.
1: Iya tidak ada.
0: Tarikin anak kah?
1: Tidak ada uang pembeli bensin ada anak kah?
0: Ada anak-anak. itu iya jadi kita tidak sombong ini. Saya memang
1: betul
0: begitu.
1: Betul.
0: Jadi
1: betul.
0: Kalau saya antar anak 2 hari 3 hari ada transfernya masuk 200 300 lagi.
1: Lumayan.
0: Itu untuk beli bensin kita lagi susah toh.
1: Ya, betul.
0: Tapi kalau anak-anak apa namanya itu brutal saja kiri kanan. Katanya saya toh. Ya, jadi ada juga contoh.
1: Mm-hmm.
0: Ini anak-anak punya rumah. Itu punya rumah karena usahanya orang tuanya. Karena papanya sudah meninggal, itu mamanya masih hidup. Nah, itu tanah yang dimiliki oleh mamanya dijual. Kemudian beli rumah. Serumah dengan anaknya. Nah, itu karena dasar anak-anak tidak punya moral, tidak punya mental bagus. Nah, usir gitu mamanya. Nauzubillah misali, jangan ada yang sampai begini ya. Karena nyo mama tapak niat, bapak tapak niat barang-barang, terus kita diusir dari situ tidak bisa menikmati. Nah, ini ya jangan ki. Jadi tali pengoporan labu-labu baskede, basikole anak tak. Ya karena sekolah itu peruntukannya banyak. Mau jadi pedagang bisa. Ya iya kan?
1: Intinya
0: mau jadi pegawai orang bisa.
1: Iya, intinya kalau
0: jadi, saya kira itu tanpa pura mama.
1: Siap.
0: Nah, kemudian hukum juga harus tegas, Pak.
1: Iya. Yeah.
0: Tegas. Karena itu orang main busur begitu kan tomalamala tonji.
1: Iya.
0: Kalau orang berani itu berdekatan, Ki.
1: Iya, baku hadapan langsung.
0: Karena kita ini dari jauh saja dibidik itu kan tidak bisa melawan orang.
1: Iya.
0: Ya, jadi kalau saya bukan diabaikan HAM, tapi bagusnya kalau pelaku itu didapat hukum yang seberat-beratnya.
1: Betul.
0: Kemudian itu sweeping orang itu panah, bukan lagi artinya mainan, artinya tidak bisa dianggap remeh karena korbannya sudah banyak.
1: Betul.
0: Ya, jadi tapi pemahaman keamanan tiaki, jangan ki ada toleransi tak kalau penjahat didapat, termasuk penjahat ini. Ya, saya kira itu Nandako.
1: Siap,
0: Den Limpo.
1: Iya,
0: pokoknya apa pendengar. Iya, salam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, kita kayaknya waktunya dengar-dengar kelong Mi karena ini sudah banyak Mi tanggapan toh. Jadi kita mam yang timbangi bagaimana baiknya karena menurutnya lengkapi ini semuanya itu berawal dari orang tua. Bagaimana merencanakan masa depannya anaknya, bagaimana caranya memperhatikan anaknya, itu semua tergantung dari orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak peduli sama anaknya ya mohon maaf. Sebenarnya anak itu tidak terlalu butuh yang namanya uang, tapi butuh yang namanya kasih sayang dan perhatian. Kalau fokus jadi kerja tidak tahu resmi anak, memang sebenarnya untuk kebaikannya juga anak, tapi Bukan itu yang sebenarnya nak mau. Anak teh itu mau jadi diperhatikan, mau diarahkan. Karena rata-rata yang saya lihat ini yang terjadi di Makassar ya seperti itu. Dia tidak dapat inilah di orang tuanya, butuh kasih sayang orang tua lah, butuh arah dari bapaknya lah, ya seperti itulah yang terjadi sekarang. Jadi sahabat budaya mungkin sebaiknya mungkin di umur-umur kecilnya kita perhatikan. Jangan kecil saja kita perhatikan, sampai besar pun itu harus kita perhatikan. Karena saya ini tidak dapat perhatian dari bapakku di umur 19 tahun, di lagi butuh-butuhnya ini melangkah ke dewasa, kita yang cari sendiri. Tapi mau media apa itu yang namanya kehendak Tuhan. Jadi sahabat budaya, kita dengarkan lagu dari Selvia Matana Ogi Wanwaku. Salam Aki Maring Kalinga.

0: Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.
1: TB adalah bentuk TBC yang kebal terhadap dua obat utama TBC, yaitu isoniazid dan rifampisin. Artinya, bakteri penyebab TBC di tubuh sudah tidak bisa lagi dibasmi dengan pengobatan biasa. Biasanya, hal ini terjadi karena pasien tidak minum obat secara teratur, menghentikan pengobatan di tengah jalan, atau menggunakan obat TBC yang tidak sesuai aturan. Inilah yang disebut MDR-TB atau Multi Drug Resistant Tuberculosis. Jenis TBC yang bandel dan sulit disembuhkan karena sudah kebal terhadap obat-obatan utama. Itulah sebabnya kedisiplinan minum obat setiap hari sangatlah penting. Sekali saja lupa, efeknya bisa panjang. Tapi kabar baiknya, semua obat TBC gratis di puskesmas dan fasilitas kesehatan pemerintah. Jadi jangan berhenti hanya karena merasa sehat. Lanjutkan sampai selesai. Tubuhmu sedang berjuang, dan kamu adalah bagian dari perjuangan itu. Ingat, 6 bulan mungkin terasa lama, tapi sembuh total jauh lebih berharga daripada menyerah di tengah jalan. Minum obat setiap hari, tetap semangat, dan jadikan setiap hari satu langkah menuju kesembuhan. Jangan biarkan TBC mengatur hidupmu. Kamu yang mengendalikannya dengan kesabaran, kedisiplinan, dan harapan.

0: pendapat budaya, sinonggi adalah makanan pokok suku Tolaki di Kendari dan Konawe, Sulawesi Tenggara, yang terbuat dari pati sagu murni dan disantap dengan cara yang tidak lazim. Bukan dikunyah, melainkan langsung ditelan setelah digulung menggunakan alat khusus menyerupai sumpit bambu yang bernama posonggi. Keunikan sesungguhnya justru ada pada tradisi mosonggi, yaitu ritual makan bersama-sama dari satu wadah besar yang melambangkan kebersamaan dan gotong royong, di mana sinonggi sengaja disajikan tawar tanpa rasa agar kelezatannya sepenuhnya bergantung pada kuah kuning ikan dan sambal yang menyertainya. Menurut catatan sejarawan Tolaki, Basrin Melamba, sagu sudah dikenal masyarakat Tolaki sejak abad ke-7 yang menjadikan sinonggi bukan sekedar pengganti nasi, melainkan warisan pangan berkelanjutan yang jauh lebih tua dari yang banyak orang kira.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pub.

suka penemu kertas. Nah, ini dia. Akhirnya saya ketemu buku jawaban. Penemu kertas. Nah, ini dia. Akhirnya

0: buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
1: Tahun Baru Cina lebih dikenal sebagai Tahun Baru Imlek. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai di hari pertama bulan pertama di penanggalan Tionghoa dan berakhir dengan Cap Gome. Berdasarkan cerita rakyat dan legenda kuno, Tahun Baru Cina dirayakan ketika orang Cina berhasil melawan hewan mitos yang disebut sebagai Nian, yang berarti tahun dalam bahasa Cina. Terlepas apakah mitos ini benar atau tidak, yang pasti perayaan Imlek merupakan perayaan yang dilakukan oleh para petani di Cina dan mensyukuri permulaan musim baru penuh harapan, yaitu musim semi yang terjadi setiap tahunnya. Adat ini kemudian dibawa oleh masyarakat Tionghoa kemanapun mereka merantau, termasuk ke Indonesia.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya, kembali lagi di program acara Mozaik Budaya. Nah, pagi ini sahabat budaya, kami akan menemani ruang dengar Anda dengan sejumlah informasi yang akan kami sampaikan. Nah, di Mozaik Budaya pada pagi hari ini kita akan membahas tentang topik Tumenurung, sang legenda dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak kerajaan-kerajaan, mulai dari kerajaan yang kecil hingga kerajaan yang besar. Dalam perjalanannya, ada kerajaan kecil yang kemudian menyatu dan membentuk kerajaan yang lebih besar. Ada yang menarik jika menelisik sejarah dari kerajaan tersebut. Hampir dari seluruh kerajaan tersebut mengenal keberadaan Tumenurung. Dari bahasa sendiri dapat diartikan seseorang yang turun dari langit untuk memimpin di bumi. Tuyang berarti orang dan Menurung memiliki arti turun.
3: Iya, konsep Tumenurung merupakan sebuah konsep yang umum dijumpai di wilayah Asia Tenggara hingga Pasifik. Para antropologi menyebut bahwa fenomena ini sebagai fenomena stranger kings atau raja asing. Ketika suatu masyarakat saling bertikai satu sama lain, mereka kemudian membutuhkan pihak yang mampu menengahi mereka. Marshall Sahlins menceritakan bahwa orang asing yang kemudian menjadi penguasa yang bukan dari asal mereka. Nah, Kamboja dipimpin oleh leluhur Brahma dari India atau orang Arab yang kemudian menduduki posisi penting seperti Sultan di Semenanjung Malaya. Sehingga fenomena ini dikenal cukup luas di kawasan Asia Tenggara.
4: Nah, Tumenurung merupakan sosok yang dianggap memiliki kekuatan magis, berwibawa namun misterius. Banyak yang menganggapnya sebatas mitos, namun ada juga yang menganggapnya sebagai sosok yang pernah ada. Nah, kemunculannya memiliki pola yang hampir sama. Ketika terjadi situasi sulit yang melanda suatu wilayah, mulai dari terjadinya kekosongan kekuasaan hingga terjadinya perang saudara antar kelompok. Nah, dalam cerita lisan orang-orang Bugis misalnya, mereka jawab masa tersebut dengan era Sianre Bale Tawe.
2: Baik sahabat budaya, sebelum kita lanjut ke informasi selanjutnya, mungkin bisa kita dengarkan kelong berikut ini.

0: Ya, kembali lagi bersama kami dalam program Mozaik Budaya. Nah, saat ini sahabat budaya, kita akan membahas tentang kehadiran sosok Tomanurung di masyarakat Sulawesi Selatan. Dikarenakan hampir tiap daerah memiliki cerita Tomanurung, penggambaran sosoknya juga berbeda-beda satu sama lain. Salah satu yang menarik ialah Tomanurung Bainea yang merupakan seorang perempuan. Ia turun di salah satu wilayah yang berada dalam area kerajaan Goa. Berbeda dengan yang turun di wilayah lainnya yang merupakan seorang laki-laki. Cerita dari kehadiran Tomanurung ini dari setiap daerah itu berbeda satu sama lain, sahabat budaya. Cerita turunnya Tomanurung di Bone diawali oleh fenomena alam yang luar biasa. Diawali dengan hujan, guntur hingga petir yang bersahut-sahutan. Fenomena alam ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, yakni selama 7 hari 7 malam. Nah, sementara itu di Goa, kisahnya memiliki nuansa mistis yang berbeda. Nah, ketika masyarakat mulai mencapai titik jenuh dalam penantian, tiba-tiba seberkas cahaya muncul dari langit. Perlahan turun menuju Takabasia dan berhenti tepat di atas bungkahan batu besar. Nah, dari dalam cahaya itu muncul seorang perempuan anggun dengan pakaian kebesaran yang mempesona. Nah, seakan menjadi anugerah bagi mereka yang menyaksikan. Nah, ada pula warisan dari Tomanurung. Nah, kehadirannya bukan hanya mendamaikan pertikaian yang ada, namun ia kemudian menyusun suatu gagasan sosial yang terorganisasi. Nah, salah satu contohnya pada saat Tomanurung di Bantaeng menyusun struktur sosial yang cukup kompleks. Nah, Tomanurung membentuk dewan adat yang berperan menjaga stabilitas kerajaan yang lebih baik. Nah, bisa dikatakan bahwa Tomanurunglah yang merupakan cikal bakal kerajaan-kerajaan besar di Sulawesi Selatan, kecuali pada Kerajaan Wajo. Kerap kali Tomanurung dikisahkan sebagai raja pertama pada kerajaan-kerajaan tersebut.
1: Nah, sahabat budaya, tidak hanya mewariskan struktur sosial, namun jejak penghormatannya juga nampak dalam tradisi-tradisi masyarakat. Bogas dalam penelitiannya pada tahun 1996 menyatakan Bantaeng, ia menemukan bahwa beberapa tradisi yang berkaitan dengan sosok tersebut. Salah satunya ialah tradisi Pajukukang yang merupakan upacara tahunan di Bantaeng. Upacara ini erat kaitannya sebagai upacara syukuran atas keberhasilan panen yang ditujukan kepada Karaeng Loe atau Tomanurung. Tradisi lainnya yang berkaitan dengan Karaeng Loe, upacara Anganro Karaeng Loe dan dilaksanakan setiap tahun di wilayah Onto.
0: Iya, dalam ingatan masyarakat Bantaeng, ada beberapa tempat yang memiliki keterikatan erat dengan sosok ini. Salah satunya terletak pada situs Gantarang Keke yang dianggap sebagai tempat munculnya Tomanurung. Ia digambarkan turun di suatu area yang dikelilingi susunan batu yang melingkar. Menariknya, lokasi raibnya berada di tempat lain yang berjarak 2 km lokasi menjelmanya. Tempat raibnya berada di susunan batu di wilayah Lembang Gantareng Keke.
1: Sahabat budaya, mungkin kita dengarkan kelong berikut ini.

0: Iya, kembali lagi bersama kami dalam program Mosaik Budaya. Dan mungkin demikian informasi kami tentang sejarah Tomanurung, sahabat budaya, di mana Tomanurung merupakan sosok yang amat dihormati pada zaman dahulu. Dan pada hari ini tidak sedikit yang kemudian meragukan kebenarannya. Ia dianggap sebagai sosok yang hanya ada pada dunia mitos. Namun kembali lagi kepada sahabat budaya, apakah Tomanurung ini masih relevan di era modern ini atau bagaimana?
1: Tergantung perspektifnya.
0: Betul sekali. Jadi mungkin demikian ya untuk Mosaik Budaya kali ini. Kita kembalikan kepada Kak Kavi.
2: Iya, terima kasih adik-adik atas materi yang telah disampaikan ya, tentunya membahas mengenai Tomanurung. Jadi ini Tomanurung itu saya juga tidak terlalu tahu. Tapi penasaran juga.
0: Betul.
2: Dan berdasarkan apa yang adik-adik tadi sampaikan ya, informasinya cukup menarik juga ternyata. Jadi sahabat budaya, saya dan tiga ubur-ubur ini pamit undur diri ya. Dari Ruang Dengarta, dan selanjutnya akan digantikan oleh Bang Rian ya. Kita dengarkan satu kelong sembari menunggu Bung Rian untuk menggantikannya atau menggantikan gue gitu.
0: Menggantikan gue karena kita bakalan tetap di sini.
2: Berarti aku aja nih.
0: Iya.
2: Jadi Lakapi pamit undur diri dari Ruang Dengarta, dan tentunya Lakapi mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade, hujan tu dia marah. Kalau orang di sekitar katomi, sengkrama di lingkungan, terus dong buang sampah takarua, lalu dong tabang pom-pom sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitu, Ade.

0: apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano beda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Kemerdekaan bukan hanya seremonial, melainkan dukungan ke masyarakat untuk bersuka cita dengan penuh cinta tanah air.
2: Berbeda dengan hari-hari biasa, pagi ini lapangan sudah penuh sesak dengan warga yang ingin menonton Lomba 17 Agustus. Suasana ramai dan penuh ceria menyelimuti warga RW 2 Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso. Ratusan warga berkumpul bersatu menyaksikan serta ikut terlibat dalam berbagai lomba 17-an. Suasana kompetisi dirasakan untuk memenangkan puluhan lomba 17-an. Mulai lomba makan kerupuk, balap karung, lomba memasukkan paku ke dalam botol, lomba voli sarung, futsal, mencari bola menggunakan teropong, dan masih banyak lomba lainnya. Saya datang ke lapangan hari ini bukan hanya sebagai penonton, namun juga sebagai salah satu peserta lomba. Ya, hari ini saya akan ikut lomba mencari bola menggunakan teropong. Bagi saya, mencari bola dengan ukuran 5 cm sambil menggunakan literan minyak yang hanya mengandalkan lubang kecil untuk melihat bola bukan sesuatu yang asing. Sebab, saya sudah sering melakukannya. Menurut Ketua Panitia, Kak Ainun, kita harus bermain secara sportif dan penuh kesenangan untuk mengangkat semangat nasionalisme.
3: Terkait persiapan kami menjelang hari ulang tahun kemerdekaan, kami melaksanakan perlombaan. Adapun perlombaan di tanggal 2 sampai 17. Jenis perlombaannya ada 20 perlombaan. Kami bagi di 3 kategori. Ada di kategori anak, kategori dasar percintaan, dan kategori individu. Adapun perlombaan ini kita adakan dari silaturahmi antar bertetangga dan juga meningkatkan rasa juangan tinggi untuk menyambut hari ulang tahun Republik kita. Untuk ini kami tidak ada patokan untuk siapa saja, siapapun warga yang ORW 2 maupun bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, anak kecil, boleh saja untuk memeriahkan semarak perlombaan ini, semarak 17-an ini. Untuk perlombaan kami mulai di tanggal 2 Agustus sampai di tanggal 17 Agustus, adapun puncak acaranya di tanggal 30 Agustus.
2: Suasana lomba tahun ini semakin meriah karena peserta lomba saling membantu agar bisa memenangkan lomba perkelompok. Saya berjuang mati-matian untuk mengumpulkan bola paling banyak. Semua trik yang saya dapat dari hasil pengalaman bermain bersama teman-teman sangat membantu. Saya yang awalnya dengan mudah memenangkan lomba ini, namun rupanya saya salah. Mereka yang menjadi lawan saya dalam lomba ini sungguh sangat-sangat ahli. Selain usianya lebih dewasa, mereka lebih jago dalam lomba ini. Meski demikian, saya tidak mau mengalah begitu saja. Saya tetap ingin memberikan perlawanan terbaik dengan mengeluarkan seluruh kemampuan. Sekitar 15 menit kemudian, lomba selesai. Saat itu saya baru sadar bahwa tidak mungkin untuk bisa mendapatkan juara satu. Tetapi saya sangat berharap bisa termasuk salah satu dari pemenang agar bisa mendapatkan hadiah yang disediakan oleh panitia. Terlihat tawa dan sorak-sorai penonton menambah semangat kami para peserta. Meskipun banyak juga yang jatuh dan tergelincir, akhirnya tim remaja berhasil memenangkan lomba setelah melalui perjuangan yang melelahkan. Warga RW 2 bertepuk tangan dengan bangga merayakan kemenangan tersebut secara bersama-sama. Melalui lomba ini, saya sadar bahwa gotong royong sangat penting untuk menggapai sebuah kesuksesan. Perayaan 17 Agustus merupakan salah satu momen yang dinanti oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Dari mereka yang masih anak-anak sampai dengan dewasa. Hal ini dikarenakan di dalam pelaksanaan 17 Agustus sering dimeriahkan dengan berbagai lomba yang seru dan menyenangkan. Lomba-lomba yang dimainkan ada kalanya lomba individu, namun tidak jarang pula lomba yang dimainkan adalah lomba berkelompok.
4: Di Cakalang itu masih sekolah, kita sih berbaris ke dulu.
5: Baru?
4: Berbaris ke lilin di situ dia, sekolah, berbaris ke SD itu. Ya, pikir berbaris. Dari sekolah keliling di situ kompres kah? Ya, kompres angkatan laut. Lebih bagus dulu, karena dulu kan ramai, banyak kegiatan tuh. Sekarang di sini juga tidak ada kegiatan.

kemerdekaan Indonesia akan mencapai usia ke-80 tahun ini. Tidak terasa, saya menjadi saksi perayaan 17-an selama 20 tahun lamanya. Selain pelaksanaan upacara yang umum dilakukan sebagai bentuk penghormatan secara formal, ajang Lomba 17 Agustus kerap menjadi salah satu cara masyarakat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Saya tidak pernah terlewat setiap tahunnya untuk berpartisipasi merayakan kemerdekaan dengan berlomba. Usia negara yang sudah tua membalut keceriaan kami, peserta lomba untuk selalu memerdekakan kebebasan, bermain, tertawa, dan berlomba secara sportif. Kini, negeriku sudah tua, namun usia bukan buah jeda peradaban, kebebasan sorak kemerdekaan.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar.
1: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
2: 3, 2, 1, go!
1: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
3: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

kata, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: saja, belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Kabaratna Pro 4.
2: Sahabat budaya, sate ulas sagu menjadi salah satu makanan tradisional yang cukup unik di Papua. Bahan makanan ini berasal dari larva kumbang yang hidup di dalam batang pohon sagu yang telah membusuk. Ulas sagu biasanya dikonsumsi secara langsung atau diolah dengan cara dibakar. Bagi sebagian masyarakat Papua, makanan ini merupakan sumber protein sekaligus bagian dari tradisi kuliner yang sudah dikenal sejak lama.
1: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di siang hari ini, tentunya di hari Rabu, tanggal 23 September 2026. Tentunya kita berada di program acara Teres UMKM. Nah, kali ini sahabat budaya, kita akan membahas tentang arsitektur lewat kacamata kearifan lokal Bugis Makassar. Tentunya kita telah menghadirkan narasumber di ruang dengar Anda, tentunya di 92,5 FM yang dapat Anda dengarkan dan juga di streaming kami melalui aplikasi RR Digital yang dapat Anda download melalui smartphone Anda serta streaming YouTube kami di Propat RRI Makassar. Nah, narasumber kami telah hadir di sini adalah founder dari renovki.com yaitu AR Ahmad Taufik STIAI juga ada Ahmad Afandi Ghaffar STIAI juga principal arsitek renovki.com. Dan untuk tidak berlama-lama kita langsung saja kenalan dengan narasumber kami yang sudah ada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Mungkin sama budaya pusing ya. Kok namanya Ahmad semua? Mungkin ada perbedaan lah. Ada Ahmad dan Ahmad gitu ya. Tapi enaknya kalau begini saya panggil mungkin ada nama panggilan kah atau apa? Mungkin untuk Pak Air Ahmad panggilannya siapa biasanya?
1: Ahmad siapa ini?
0: Ahmad ini. Iya, mari dia founder.
1: Oh iya. Saya biasa dipanggil Taufik.
0: Oh, Taufik. Jadi ada yang berbeda. Kalau kita sendiri
2: biasanya dipanggil Fandi.
0: Oh, Fandi. Ini baru berbeda ini. Nah, Pak Taufik dan Pak Fandi. Nah, bagaimana kabar hari ini? Sehat-sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mungkin sahabat budaya penasaran dengan narasumber kami bisa nonton langsung dan juga dengarkan. Nah, mungkin ini pengusaha muda ini. Pengusaha muda. Mungkin saya kalau gambarkan ini masih umur 30 lah. Ya, 30 tahun atau mungkin 29 ini.
1: Betul begitu, Kak.
2: Oh, sudah sesuai.
0: Sudah sesuai. Ini luar biasa ini jabatan ada founder, ada principal arsitek renovki.com juga. Nah, mungkin sahabat budaya penasaran. Nah, mungkin bisa jelaskan. Ini renovki.com itu apa sih itu, Kak? Mungkin Pak Taufik atau Kak Fandi.
1: Saya izin, Kak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulullah. Senang sekali mendampingi teman-teman sekalian pendengar di teras UMKM pada pagi hari ini. Jadi perkenalkan kami dari renovki.com. Jadi renovki.com ini, Kak, adalah jasa membangun rumah, pembangunan rumah. Base-nya kami di Makassar dan namun layanan kami juga saat ini alhamdulillah sudah sampai ke Palopo. Palopo, jadi ada kantor representatif kami juga di Palopo. Tentu kami mempunyai visi membangun rumah impian yang terstandarisasi, humanis dan inovatif di seluruh Indonesia, insya Allah, Kak.
0: Insya Allah, dari, Masya Allah.
1: Ya, jadi dari Makassar harapannya ke Indonesia.
0: Ya, insya Allah. Tingkat nasional bahkan internasional lah bisa.
1: Amin.
0: Nah, kalau boleh tahu sejak kapan ini berdirinya renovki.com ini? Mungkin bisa Kak Fandi atau Pak Taufik.
2: Ya, jadi kalau asal-usul Renovki ya, sebetulnya kita itu berdiri dengan brandingan Renovki ini pas di masa COVID.
0: Berkah juga ya.
2: Jadi awalnya kan kami sudah melakukan aktivitas seperti ini. Tanpa ada brandingan lah. Jalan-jalan tiba-tiba COVID. COVID kan semua aktivitas sebetulnya berhenti.
0: Betul.
2: Di situ kami coba cari-cari apa yang bisa kita lakukan. Nah, ternyata ketika COVID, semua orang WFH tinggal di rumah, ternyata mereka sadar, ternyata rumah saya sedikit berantakan. Belum lagi kebutuhan beberapa orang yang butuh tempat Zoom lebih bagus, ya butuh perbaikan. Ya, kami lihat sebuah peluang begitu.
0: Oh, langsung menangkap peluang dari situ ya, dengan kondisi itu.
2: Jadi Bapak Taufik tangkap peluang. Ya, kita coba diskusi, kita bikin satu branding. Nah, muncullah nama renovki.com.
0: Makanya ini renovki.com berarti berbasis website gitu ya. Bagaimana cara penjualan dari gambar ini kan waktu COVID kan udah bisa ketemu, udah bisa cek lokasi dan sebagainya. Bagaimana caranya? Usaha di kondisi COVID tersebut.
2: Ya, jadi sebagian besar betul dari online.
0: Iya.
2: Kita mulai dari Instagram, website yang kita buat. Nah, dari situ kami dapatlah beberapa klien. Bahkan ada satu klien kami itu hanya ingin mengganti penutup toilet, kloset.
0: Ya. Oh, hal itu saja.
2: Hal itu saja.
0: Oh iya.
2: Dia hanya
1: awalnya
2: ingin
1: dari situ.
2: Awalnya dari situ.
0: Iya.
2: Hanya ingin mengganti kloset. Yaitu biaya sebetulnya itu tidak sampai 500 ribuan kalau tidak salah.
0: Iya.
2: Hanya untuk mengganti itu, ya, kita mulai. Jadi kita mulai posting-posting, kita bikin apa konten-konten dan sebagainya lah. Nah, dari situ mulai ya naik-naiklah. Mulai dari renovasi-renovasi kecil sampai sekarang ya sampai rumah rumah baru yang dibuat dari nol, ya itu semua bisa kita lakukan.
0: Konsepnya bagaimana ini? Maksudnya dari Novki kirimkan gambar, desain langsung ke pelanggan kita melalui website atau bagaimana ini maksudnya?
1: Iya, biasanya Kak yang kami ya, selama ini layanannya kan renovki.com ini berdiri dalam satu entitas bisnis, ekosistem bisnis ya, yang di dalamnya ada juga satu brand namanya DRC Techie. Hadirnya DRC Techie di awalnya mungkin ini untuk menjawab tantangannya kami di renovki.com untuk customer yang tidak memiliki desain. Jadi proses awal tentu kita melakukan proses desain Kak, kalau tidak ada desain yang dibawa kepada kami. Dan proses itu tentu didesain oleh tim kami. Ya, kalau awalnya sama tadi yang disampaikan Pak Fandi, kebanyakan itu dari online awalnya Kak. Mouth to mouth, kalau selesai rumahnya orang dia bilang, di mana kini siapa kerja di rumah tak?
0: Ya,
1: akhirnya direkomendasikan beberapa customer kami. Dari situ berkembang, kemudian ada satu entitas brand lagi, Adeco, namanya Adeco Interior. Jadi biasanya setelah desain, kemudian kami sudah kerjakan rumahnya. Tidak cukup dengan situ, kayaknya saya butuh ke interior ini.
0: Berkesinambungan.
1: Akhirnya
0: kolaborasi.
1: Dari sesi mulai desain, membangun dan kemudian interiornya, makanya kami buat layanan ini one stop solution buat customer yang ingin merenovasi, membangun rumahnya.
0: Sejak berdirinya di kondisi COVID, bagaimana respon dari masyarakat itu sendiri? Sejak hadirnya pertama kali ini, usaha kan?
1: Bagaimana ini respon? Berarti sudah 6 tahun Kak ya?
2: Iya, sudah tahun 6.
0: Bagaimana
1: Respon ini sangat tentu sangat membantu kami Kak ya. Pertama membantu kami karena pengembangan awalnya kami betul-betul tidak paham bisnis ya. Jadi kan basic arsitek Kak. Basic arsitek dari interaksi bersama customer yang awalnya cuma secara teknis, tapi hubungan dengan customer inilah yang membuat kami juga bertumbuh sampai sekarang. Masukan-masukannya Kak, mulai dari marketing, pemasaran, bahkan pelayanan. Ini kalau dibilang respon sangat beragam. Dan alhamdulillah 6 tahun ini jadi pembuktian bahwa suara-suara customer inilah yang membuat kami sampai saat ini.
0: Usaha sejenis ini banyak?
2: Kalau secara kuantitas sebetulnya banyak.
1: Banyak, Kak.
0: Banyak. Apa yang menjadi perbedaan dari renovki.com dengan layanan saing lain? Nilai plusnya.
1: Kalau dari kami Kak, pendekatannya sebetulnya pendekatannya behavior arsitektur. Itu yang menjadi pendekatan yang kami terapkan. Karena sejatinya kan ini produk Kak, dalam bentuk jasa ya. Yang mana sebetulnya yang menikmati ini adalah customer. Sehingga kami fokusnya ke behavior arsitektur, yaitu perilaku dan kebutuhan customer yang sebetulnya yang kami akan kembangkan. Karena biasanya customer datang ke kami Kak itu sebetulnya agak bingung Ki, mau Kak gambar bagaimana Ki?
2: Sebetulnya mereka ini bingung memisahkan antara kebutuhan dan keinginannya. Jadi dari desainnya itu banyak sekali keinginannya.
0: Saya mau begini
2: gitu. Tapi ternyata setelah kita ajak diskusi, enggak butuh mereka begitu. Jadi ini yang kita coba
0: kasih pemahaman. Ternyata tidak terbukti begini.
1: Apalagi referensinya banyak kita.
0: Kebiasaan juga ada orang dimanfaatkan yang begituan ya. Oknum nakal gitu.
2: Iya, betul.
0: Padahal sebenarnya ini bisa jadi efisiensikan gitu ya.
2: Betul.
0: Tadi sempat menyinggung behavioral arsitektur. Nah, secara sederhana bagaimana behavioral arsitektur memandang tata ruang rumah tradisional Bugis Makassar sebagai pengatur perilaku penghuni dan tamunya. Okay. Ya mungkin bisa Pak Taufik atau mungkin Kak Fandi.
1: Saya bawa ke kebiasaannya kami di kampung Kak, karena saya juga dari salah satu kota atau kabupaten ya, Kabupaten Bulukumba Kak. Sampai sekarang juga rumahnya kakek itu masih alhamdulillah kalau lebih mungkin 70 tahun itu rumah kalau enggak salah ya.
0: Rumah asli adat.
1: Rumah kayu. Rumah kayu. Yang saya lihat adalah kalau kita bicara berkaca di behavior arsitektur mulai dari siapa sih penghuninya di dalamnya. Yang saya lihat kan dulu orang tua Ata itu kan rata-rata profesinya petani Kak di. Petani. Jadi saya lihat memang adaptasi rumah kayu adalah sangat, kalau kita bicara sekarang adaptif ya Kak. Kalau isu-isu global sekarang adaptif, sustain. Itu sebetulnya rumah kayu sudah sangat adaptif ya. Mulai dari kalau kita bicara base-nya ke perilaku Kak ya. Mungkin Kak Fandi nanti bisa di instrumen lain ataupun yang bidang yang lain. Namun kalau di perilaku penghuninya, jadi mulai dari beliau bangun pagi-pagi ya, menyiapkan peralatan tani peralatan pertanian ataupun kalau di pesisir nelayan itu banyak disimpan di daerah kolong rumah ya, awana bolai ya. Jadi di situ juga peternakan, mungkin kalau ada ayam atau apa di ternak di bawah kolong rumah. Dan kemudian aktivitas ini dari pagi sebelum ke sawah, dia bisa menyiapkan peralatannya. Kemudian ibu mungkin mau ke pasar, di mana dia simpan dulu itu Kak, pakai keranjang tuh. Behavior arsitektur itu sebetulnya menjawab itu Kak, menjawab perilakunya dari keseharian, dari bangun sampainya tidur, dan itu teridentifikasi dari rumah adat kita ya, rumah khususnya rumah panggung. Jadi mulai tadi penyimpanan peralatan pertaniannya, kemudian di mana dia bisa, kalau dulu itu Kak mungkin biasa ki lihat kalau dari sawah ki orang tua ada apa istilahnya, gentong di depan tuh.
0: Yang mencuci kaki.
1: Kebiasaan dia mencuci kaki sebelum naik kan, disimpan di depan. Kemudian naik di lego-lego. Sebelum istilahnya masuk ke dalam badan rumah, dia singgah dulu di lego-lego. Mungkin dia turunkan baik itu sendalnya atau apa itu, dan mungkin hasil pertaniannya. Kemudian masuk ke dalam rumah. Dulu mungkin juga itu kalau atap rumah itu masih berfungsi sebagai tempat penyimpanan
0: beras di atas, betul. Sampai segitunya dikaji gitu ya. Berlaku bisa menghasilkan sebuah desain ini yang cocok gitu. Wah, ternyata memang enggak semudah begitu orang arsitektur ya. Kalau kita menggambarkan dengan perilaku manusia kan, berarti orang menggambar tidak hanya menggambar begitu-begitu saja ya.
2: Betul.
0: Jadi memang harus melihat dari berbagai faktor gitu ya.
2: Jadi beberapa sudut lah kita.
0: Ya,
2: jadi kalau bisa ini ya, saya coba elaborate lagi dari Pak Taufik. Jadi behavior arsitektur ini bukan saja kita melihat ruang itu sebagai tempat aktivitas sebetulnya. Jadi dia bisa menjadi sebuah ruangan di mana perilaku dan aktivitas itu bisa kita pengaruhi.
0: Jadi yang ingin dicapai itu dari hal itu apa, kenyamanan?
2: Salah satunya kenyamanan. Tapi saya kasih contoh lah begini Pak ya. Misal di ruang teras lah. Di teras ini sebetulnya dari teras ini rumah adat. Sebetulnya ada aturan-aturan yang tidak terlihat tapi jelas bahwa teras ini kita gunakan untuk menerima tamu. Dan ruang di dalam ini adalah ruang privat saya ya. Jadi kita tidak harus sebutkan verbal ini privat saya, jangan masuk ya. Ini teras di sini mungkin saja.
1: Begitu. Biasanya kalau tamu di kampung kan di lego-lego judul kali.
0: Betul. Jadi menarik juga sebenarnya di.
2: Ya betul.
0: Ini ilmu yang sudah dikaji memang sejak dulu ya sebenarnya.
2: Ya betul.
0: Nah di era modern saat ini, pendekatan desain sering berfokus pada estetika dan fungsi praktis semata, Pak. Bagaimana Renovki.com memandang pentingnya menyisipkan akar kearifan lokal seperti hierarki ruang ke dalam arsitektur hunian saat ini?
1: Iya, tadi sempat mungkin sebelum acara ini, Kak Di.
0: Iya,
1: kita bahas bagaimana banyak di customer yang masih mengadaptasi rumah-rumah tradisional. Jawabannya kalau kami jawab Kak ya, tadi sempat jawab, sebetulnya sekarang itu banyak pengaruh, customer itu lebih banyak melihat referensi yang ada di media sosial, yang mana di referensi media sosial sebetulnya kebanyakan mengadaptasi arsitektur-arsitektur modern dari luar Kak. Tidak salah sih sebetulnya Kak yang dilakukan, namun tugasnya seorang arsitek sebetulnya kita berada di mana ini? Kita artinya salah satu tugas sebetulnya dari arsitek adalah mengangkat arsitektur lokal ya, kearifan arsitektur lokal. Mungkin bukan dalam bentuknya, namun nilai-nilai itulah yang bisa kita adaptasi ke dalam arsitektur-arsitektur yang saat ini kita nikmati. Salah satu tadi contohnya mungkin Kak, kalau kita bahas rumah tradisional Makassar kan. Adaptif ya. Kita tahu bahwa rumah tradisional itu tidak langsung jadi rumah panggung Kak. Tidak jadi rumah panggung. Itu adalah jawaban dari tentu iklim yang ada di khususnya kita di Indonesia ini ya. Mungkin dulu gangguan dari hewan, kemudian banjir makanya kalau kita lihat bilang di kampung bilang, banjir kini. Yang saat ini mungkin lebih banyak nih rumah batu kata. Dan padahal sebetulnya bisa jadi dari dulu orang tua itu sudah rasakan itu banjir Kak.
0: Makanya dia desain lah yang
1: rumah panggung
0: aman.
1: Nah kalau kita bawa ke konteks sekarang ya kita harus memperhatikan bahwa rumah kita yang kita desain ini apakah sudah beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Apakah ini rawan banjir? Kalau rawan banjir berarti bagaimana? Bukan cuma sekedar ditinggikan.
0: Biasa berkira sebenarnya
1: tinggi-tinggi saja. Tapi kalau kita tinggikan bagaimana mi daerah-daerah resapan makanya kan orang tua tak dulu kasih tinggi ki di bawah masih bisa resapan
0: betul
1: kan?
0: Sekarang tidak timbun. Betul lagi resapannya. Nah kalau misalnya berarti selama ini kalau ada pelanggan masyarakat yang meminta desain yang mungkin tidak melihat kondisi maksudnya ikuti nafsu lah, pernah tidak menyarankan kepada masyarakat atau pelanggan kita, Pak, Bu, ketika desain ini kita tetap ngotot, dampaknya ini pernah tidak?
2: Kalau
0: gitu, atau mengikuti saja kemauan masyarakat atau konsumen supaya tidak lari gitu.
2: Jadi sebetulnya ketika kami ketemu klien yang jenisnya seperti itu, Pak ya, jadi yang kami lakukan meminimalisir dampaknya. Jadi secara teori kami sudah sampaikan bahwa ini kami butuh resapan, kami butuh ini. Kebutuhan ini sebetulnya ini Ji. Yang kita tambah-tambahi begitu. Tapi ngotot ya mau. Ya okelah. Ya jadinya kami betul-betul meminimalisir dampak ya, bagaimana resapan kayak tadi, kekuatan bangunannya bisa lebih bagus, terus maintenance-nya juga lebih mudah ya. Itu hal itu yang kita pastikan mereka nyaman. Jadi sebetulnya kan kalau di rumah itu desain yang diinginkan klien itu lebih banyak visual. Nah, jadi yang kita pertahankan nilainya dan bagaimana adaptasi kita dengan alam. Nah itu yang kita pertahankan. Jadi betul-betul kita hanya meminimalisir saja.
0: Meminimalisir saja dia. Bagus-bagus kalau dia mau terima semua saran tadi.
2: Betul.
0: Sudah meminimalisir dan berapa persen lah.
2: Daripada betul-betul tidak ada sama sekali.
0: Tapi ada tidak aturan yang mengikat bahwa ketika orang mendesain rumah itu harus mengikuti mungkin pedestriannya, arah resapannya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ada memang aturannya?
2: Ada aturan. Makanya saat ini kan lagi apa namanya, lagi gencar-gencarnya ini PBG, peraturan bangunan gedung. PBG ini kan pengganti dari IMB kemarin. Tiga tahunan terakhir ini.
0: Apa bedanya itu?
2: Jadi kalau IMB kemarin verifikasi gambar dan sebagainya itu tidak terlalu ketat ya menurut pandangan kami ya. Nah, saat ini kan sebetulnya lebih ketat. Yeah. Yeah. Ketika kita mengusulkan satu desain, ini akan diuji. Ya, jadi ceritanya kayak bukan kita ujian di hadapan tiga ahli. Jadi ada ahli arsitek, ahli struktur, sama ahli mechanical electrical. Nah, jadi gambar kami nih dibuka semua, diperiksa satu-satu. Ini kenapa harus begini? Ini cahayanya kurang. Ini bentuk atap kemungkinan bocor. Ini bisa nggak diperbaiki ya? Jadi lebih komprehensif lah pemeriksaannya, sehingga ini bisa jadi dasar kami ke klien kembali bahwa ini ada pertimbangan dari ini. Ini kalau sesuai aturan.
0: Dasar kuota sebenarnya.
2: Iya. Jadi kita gunakan pemerintah sebetulnya.
0: Iya. Jual ke pemerintah.
2: Kita jual pemerintah.
0: Bahwa ini sudah ada dan aturan.
1: Ada regulasinya.
2: Ada regulasinya. Ada regulasinya. Ini tidak boleh begitu. Harus ada ininya, Bu. Tolong ini.
0: Iya. Begini bukan kemauan saya, Bu.
2: Iya, ini bukan kemauan saya. Ini aturan.
0: Jadi cocok juga. Tapi di sisi lain juga ada inisiatif dari pihak arsitek untuk lebih mungkin di luar dari aturan pemerintah ya.
2: Iya.
0: Di atas standar lagi gitu.
2: Betul.
0: Ya. Oh, baik. Tadi sempat saya Pak Fandi singgung tentang desain privat dalam rumah. Nah, bagaimana arsitektur tradisional menerjemahkan nilai isi peketau atau saling menghargai saat menerima tamu di area.
2: Nah, ini menarik sebetulnya.
0: Bisa digambarkan juga bagaimana desainnya itulah.
2: Iya. Teras ini kan sebetulnya menarik. Ya. Jadi dia itu bukan sepenuhnya ruang luar, bukan juga ruang dalam. Ya, kalau mau kita simpulkan dia itu ruang transisi.
0: Transisi. Ya,
2: dia transisi. Jadi bukan ruang luar, ruang dalam. Nah, di situ sebetulnya kita bisa dapat si paketauknya di sana. Bahwa tamu ini kami tempatkan di sini untuk menghargai kalian. Tapi tolong hargai saya juga, privasi saya di dalam. Jadi teras itu betul-betul difungsikan seperti itu. Nah, bahkan sebetulnya ada tren ini ya. Kalau kita biasa mencari di Pinterest ataupun di Instagram, ruang tamu outdoor. Kok ada ruang tamu outdoor?
0: Sekarang lagi viral.
2: Biasanya kan bikin bangku-bangku beton, bangku gini ya.
0: Sekarang ruang tamu mulai di teras.
2: Itu kan sebetulnya dari rumah adat dulu sudah seperti itu.
0: Rumah adat kita memang dulu Jadi, sebelum ke ruang tamu utama.
2: Jadinya sebetulnya behavior kita dari dulu memang seperti itu. Cuman karena persoalan komersil, rumah-rumah dibuat dengan teras 1 meter, 1,5 meter, kita terpaksa seperti itu. Ternyata kebutuhan kita secara alamiah dari dulu sampai sekarang tidak berubah, akhirnya muncullah satu tren ini. Ruang tamu outdoor.
0: Sebenarnya sudah lama itu. Cuma kita modernisasi
2: Jadi DNA kita sudah ada sebetulnya.
0: Orang tidak menyadari sebenarnya.
2: Orang tidak menyadari.
0: Dulu kan dulu kita rumah panggung. Sekarang rumah batu yang dikonsepkan begitu ya. Ternyata orang tidak sadar.
1: Nah itu mungkin kak. Itu esensinya behavior arsitektur. Orang yang kita tidak sadari bilang ternyata begitu ya, kita bisa menggali kebiasaan tak kan?
0: Iya, kebiasaan tak betul. Tapi terkadang juga ada konsep bangunan malah di depan itu dapur, ruang tamu, kamar ke belakang. Itu masih menerapkan konsep itu tidak yang sesuai dengan arsitektur?
2: Ya, itu masih menekankan behavior.
0: Itu ya, perilaku.
2: Tapi juga. Itu perilaku bukan di kita sebegitu.
0: bukan di kita.
2: Jadi ada konsep memang dapurnya itu di luar. Ya. Sebetulnya ini lebih banyak di Jawa, beberapa daerah di Jawa seperti itu. Dapur itu dia simpan di luar. Kenapa? Karena memang mereka ketika bertamu
0: langsung
2: betul-betul langsung sambut dengan makanan minuman. Nah, ketika ada yang habis makanan minuman, mereka keluar untuk membeli.
0: Berarti sesuai dengan kebiasaan masyarakat daerah tertentu ya gitu ya. Kalau kita memang daerah kan begitu. Kalau misalnya konsep ini diterapkan ke daerah lain, bagaimana ini hasil penelitian?
1: Contoh nih menyambung dari Kak Fandi tadi. Ingat ki mungkin waktu tak kecil kalau ada tamu tak di rumah, bilangi orang tua tak, jangan kau lewat depan rumah.
0: Betul-betul cocok.
1: Ya makanya dapur tak kita mungkin walaupun di belakang tapi ada pintu dari samping.
0: Rata-rata di sini begitu semua. Berarti menerapkan lagi. Tapi tadi sempat juga, tadi kan rumah dulu kita di bawah itu kan tempat peralatan, di atas tempat penyimpanan. Itu yang penyimpanan di atas untuk di konsep sekarang ada tidak dimanfaatkan?
2: Ya, oke.
0: Atapnya itu.
2: Jadinya begini, Pak ya. rumah adat itu kan sebetulnya ada hierarkinya lah kita sebutnya, yeah, gitu ya. Yeah. Hierarki secara horizontal kan seperti tadi gini, privat, public, mm, ya seperti itu. Hanya terbagi seperti itu saja. Jadi ruang, yeah, di depan ini mungkin public, yeah, masuk ke dalam kita privat.
0: Yeah.
2: Nah, di rumah adat ini dia punya hierarki atas, tengah dengan bawah. Ya, oh, itu yang tadi ya.
0: Iya, yeah, yeah, filosofinya.
2: Iya, filosofinya kan seperti itu. Jadi
0: copo bola.
2: Iya. Yeah. Jadi filosofinya di atas ini, itu lebih ke spiritual hubungannya terhadap, betul, Tuhannya seperti itu. Rumah tengah yang digunakan aktivitas sehari-hari, yeah, hubungan dengan sesama manusia. Mm. Nah, kalau yang dibawa hubungan dengan alam. Mm. Nah, jadi tiga hal ini. Yeah, nah, yeah. Kalau kita lihatnya bentuk atap, ya kenapa bentuk atapnya seperti itu? Ya, yang pertama, mm, untuk menaungi. Ya, jadi, yeah, secara ini ya Tuhan yang menaungi kita. Mm. Bahkan sebetulnya di Toraja yang paling bagus sebetulnya, yeah, konsep penyimpanan bahan bakunya ini.
0: Betul.
2: Karena mereka merasa bahwa ini adalah hasil yang diberikan oleh Tuhan. Nah, sehingga kita simpan dia di atas. Seperti itu.
0: Iya, iya. Betul.
2: Secara filosofi begitu. Filosofi. Jadi kalau dibilang sekarang sebetulnya nilai itu hilang.
0: Nilai itu yang hilang.
2: Jadi kalau nilai horizontalnya dapat lah. Ya, tapi nilai itu hilang.
0: Nah, kalau kita singgung-singgung itu nilai-nilai. Ini kan banyak rumah-rumah yang sekarang tuh, atau zaman 90-an masih banyak lah orang masih mempertahankan rumah adat kita, yeah, konsepnya, bentuknya. Sekarang ini sudah terkikis, yeah, dengan berbagai macam model, desain dan sebagainya. Sebagai kacamata arsitektur, bagaimana melihat ini? Sudah mulai terkikis ini rumah kasta ini. Bagaimana pandangan Anda? Apakah termasuk ini peluang bisnis kah? Miris kah atau bagaimana? Yeah, kalau kita kaitkan dengan, yeah, Anuta.
1: Kalau dibilang bisnis kak, mungkin bisa jadi peluang, yeah, ya. Yeah. Namun di sini dituntut tentu kita ya secara tuntutan profesi untuk tetap mempertahankan nilai-nilai tersebut. Iya. Yeah. Kalau kita lihat di kalau pulang kampung kita, yeah, yeah, banyak rumah kayu yang mulai ditinggalkan, yeah, sama penghuninya. Iya. Yeah. Dan bahkan itu jadi kata, yeah, yeah, banyak rumah kayu yang mulai ditinggalkan, yeah, sama penghuninya.

0: itu sudah menjawab sebetulnya tantangan-tantangan yang lampau, dan insya Allah kedepannya pun mungkin bisa jadi itu juga, Kak. Apalagi mungkin kalau sekarang, Kak, kayu kan, isu-isu global kan, kita untuk kayu-kayu yang baru mungkin itu juga sudah mulai
1: susah.
0: Ada
1: tidak komunitas atau mungkin organisasi yang memang mungkin mengedepankan, mempertahankan ciri khas kita, rumah arsitektur tradisional kita? Seperti kalau dasarnya di Toraja itu ada aturan yang memang harus mempertahankan rumah adatnya. Ada tidak dari komunitas arsitektur bekerja sama dengan pemerintah mengedukasi masyarakat tetap pertahankan rumah tradisional kita walaupun dengan konsep yang modern?
2: Ya, kalau di komunitas Kak, ya sebetulnya komunitas ini terpencar-pencar ya. Jadi banyak komunitas sebetulnya. Ya, termasuk di Toraja sebetulnya ada tersendiri. Bahkan ada rumah rumah apa yang dari bambu juga ada juga tersendiri. Tapi khusus vernakular sebetulnya lebih banyak di akademis. Ya, karena di akademik ini lebih banyak dibahas di situ apa ininya. Tapi di organisasi secara besar sebetulnya, Pak. Ya, itu masih dinaungi sama Ikatan Arsitek Indonesia. Jadi ada satu bidang memang khusus untuk mengenai vernakular ini. Ya, bagaimana kita bisa menerapkan ini. Ya, jadi ada, itu tetap ada.
1: Ada, tetap ada di mana kita harus tetap menjaga rumah-rumah tradisional kita. Sebagai identitas kan sebenarnya itu, kan.
0: Betul.
1: Sampai kita mengkonsep rumah barat semua di Indonesia. Kita bilang, oh bukan Indonesia ini. Dari identitasnya.
2: Hilang identitasnya.
1: Hilang identitasnya. Nah, bagaimana konsep sini menjaga privasi area keluarga? Mungkin ruang dalam, belakang, atau jangkauan luar. Apakah ada batasan fisik atau visual khas dari arsitektur Bugis Makassar yang secara intuitif memberitahu bahwa tamu tidak boleh melintasi? Kayak tadi ya sebenarnya. Berarti memang konsepnya begitu tadi sama gitu. Jadi berarti ada filosofi ruang depan, tengah, dan belakang. Kalau memang rumahnya itu tidak luas, bagaimana itu untuk menerapkan konsep begitu? Mungkin rumahnya di tengah-tengah, belakangnya ada rumah orang tertutup, itu ada pintu belakang.
0: Iya.
1: Yang untuk diakalinya begitu bagaimana?
2: Iya. Kalau diakali hanya untuk memisahkan ruang, Kak, ya. Sebetulnya pemisahan ruang itu tidak berarti kita harus membuat dinding atau sekat. Ya, contohnya ruangan kita sekarang, Kak, ya. Sebetulnya kan ada perbedaan dengan penutup lantai di luar.
1: Lantai
2: kita pakai keramik. Di sini kita pakai karpet. Warnanya pun berbeda. Itu yang bisa membuat perbedaan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau ambil lagi budaya kita tidak lewat di depan tamu, dengan rumah sekarang ya betul-betul memang tidak dirancang untuk seperti itu. Bahkan cuma dipikir, kayak saya pernah berpikir, kenapa sekarang di perumahan itu rumah itu berdempetan?
1: Padahal
2: rumah panggung itu dari dulu tidak ada yang berdempetan.
1: Semua
2: terekspos. Jadinya mereka betul-betul
1: dari segala sisi.
2: Jadi pencahayaan, penghawaannya itu semua maksimal. Entah mungkin karena komersial, ya. Untuk perhitungan komersil akhirnya dibuatlah seperti ini.
1: Iya, itulah kan kalau kita lihat perumahan-perumahan, rumah subsidi lah.
2: Asli didempet.
1: Nah, satu dinding lagi. Nah, susah untuk menerapkan konsep yang begitu dong, gitu ya. Minimal apa yang bisa didapat dari konsep rumah tradisional kita, walaupun dengan kondisi begitu, rumah subsidi yang dinding satu dinding, kiri belakangnya tidak ada. Minimal apa bentuk desainnya itu?
2: Yang seperti kami sebutkan tadi, nilainya kita ambil. Iya, jadinya mulai dari ruang tamu ya kita ambil.
0: Ruang tamu terpisah dengan ruang keluarga.
1: Minimal itu ada itulah.
2: Termasuk bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan kita. Lingkungan kita jelas tropis. Artinya curah hujan kita tinggi. Atap ya bentuknya sebisa mungkin segitiga seperti itu dengan kemiringan juga. Ini kan kita rata-rata apa ya? Biasa sebutnya apa? Atap pare begitu. Dia hanya satu kali membuat. Itu kan kalau mau kita lihat secara fisik itu sudut sudah tidak 30 derajat. Begitu. Jadi aliran air juga sebetulnya jauh lebih mudah menampung jika kita buat dia datar. Kalau dulu kan betul-betul curam. Bahkan lebih dari 30 derajat. Nah, sehingga air itu bisa mengalir lebih cepat.
1: Nah, ada salah satu pernah saya saya sekarang sering ke Sidrap. Di Sidrap itu masih banyak rumah yang rumah panggung.

0: Dia pertahankan. Ketika saya masuk, bukan seperti rumah panggung, rumah batu kosnya dalamnya, tapi luarnya rumah kayu panggung, rumah kayu, kelihatan kayu-kayunya depan di luar. Pas masuk di dalam, kayak kelihatan rumah batu. Itu bagaimana itu sebagai arsitek itu? Apakah tidak menyalahi dari nilai-nilai tadi yang rumah budaya lokal kita?
1: Iya, kalau dari segi tampilan memang kak ya, dari segi tampilan memang berusaha mempertahankan tradisionalnya ya.
0: Tampak luarnya. Tampak luarnya rumah tradisional. Pas kita masuk ke dalam rumah.
1: Betul.
0: Sudah kelihatan itu jendela yang bisa dibuka. Dia kayak di tembok gitu. Kayak di tembok, kayak rumah modern dalam gitu.
1: Ini kami menganggap bahwa ikhtiarnya dia mempertahankan budaya lokalnya. Namun sebetulnya itu lagi. Tentu faktor rumah tradisional yang ada saat ini sudah mempertimbangkan dari kenyamanan penghuninya, kak. Artinya kalau ada hal seperti itu, yang penting dia bisa mendapatkan dari sisi yang lain dari kenyamanan penghuninya. Anggaplah jendelanya mungkin tidak ada jendelanya, kak ya. Ya mungkin dari jendela tersebut dia bisa adaptasi model batu ya, batu dindingnya batu semua, karena itu yang mudah didapatkan di saat ini. Artinya kalau kayu mungkin susah media dapat, tapi dari segi ketahanan dia butuh lebih tahan daripada kayu, sehingga dia membuat dari yang rumah batu. Walaupun sebetulnya tidak salah juga disampaikan bahwa rumah kayu juga kan sekarang ada yang tahan sampai bahkan 50 tahun lebih kan. Artinya ada perlakuan dari kayu tersebut. Kalau dulu kan banyak treatmentnya orang tua tak untuk bagaimana caranya kayu tersebut.
0: Spinner makan raya.
1: Kalau sekarang kalau tidak di oven kayunya kayaknya itu kan lebih mahal lagi kak dari segi biaya. Jadi pikirannya dia mau tetap mempertahankan identitasnya, tapi bisa mudah didapatkan. Bisa jadi dengan alasan tersebut dia melakukan hal tersebut ya kak.
0: Nah, dalam rumah panggung tradisional kan biasa ada pembagian vertikal, ada selawatang, alebola dan pemakang, dan horizontal. Bagaimana pembagian ini secara tidak langsung melatih kesopanan dan gestur tubuh? Kan tadi sudah ada kajian-kajian yang sudah berlaku ya, bagaimana itu?
2: Ini saya ambil dalam contoh, contoh saja ini, kayak di teras tadi lah. Sebetulnya di rumah adat kita ini betul-betul perilaku itu diatur sebetulnya. Ketika kita mau naik ke atas teras, kan jarang ada orang yang lari sebetulnya. Dia pasti pelan naik.
1: Bunyi-bunyi gitu.
2: Iya betul. Iya ada orang ini. Jadi betul-betul diatur bahwa ketika masuk ke rumah orang, naik ke terasnya itu pelan. Makanya dibuatlah tangga. Kalau kita ini kan, kalau yang sekarang kan rumah-rumah, kalau bahasa kasarnya ini kajili-jilin, bisa langsung masuk ini. Bisa langsung masuk ke dalam rumah ini. Tapi kalau di rumah adat dulu kita, kita naik perlahan-lahan. Baru naik ke sini. Nah, itu salah satu bentuk ininya.
0: Kalau diterjemahkan di rumah modern begini, bagaimana? Bisa tidak bisa menerapkan dengan rumah kayak dulu?
2: Kalau sekarang, paling memungkinkan kita mengatur tempat jalannya. Terkadang kan di rumah modern ini ada teras, setelah teras itu ada taman. Jalan masuk itu kita atur ke taman dengan membuat setapak. Tidak mungkin lah mereka akan jalan begitu cepat. Mereka akan jalan perlahan-perlahan. Jadi hal-hal begitu yang bisa kita atur untuk bagaimana mereka ini bisa kita pengaruhi perilaku mereka. Jadi tidak serta-merta langsung jalan.
0: Lewat saja
2: betul. Nah, jadi hal yang begitu yang bisa kita atur.
1: Sama jadi, mungkin kak kalau ini nih perilaku ketika anak-anak mau mandi tuh, kalau ambil handuk di depan itu. Jadi perilaku itulah yang diciptakan bagaimana anak-anak kita atur mungkin towelnya atau handuknya ada kondisi kita ada rak penyimpanan. Jadi kalau mau mandi tidak berteriak di dalam.
0: Oh,
1: anduk mama.
0: Oh iya.
1: Seperti
0: iya.
1: Itu mungkin singkatnya itu esensinya arsitektur perilaku kak. Bagaimana kita menciptakan perilaku-perilaku yang bisa saja orang mandiri ki, tidak mesti keluar ki teriak-teriak anduk mama.
0: Oh handuk. Iya. Sampai segitu ditaruh posisinya, desainnya ya.
2: Bahkan biasa Pak Taufik sering sampaikan.
0: Yeah.
2: Biasa kita kan punya aturan di agama, khususnya agama Islam.
0: Yeah.
2: Ketika masuk rumah, pakai kaki kanan.
1: Kaki kanan.
0: Oh iya, iya, iya.
2: Jadi arah bukaan pintu itu bisa kita pengaruhi di situ.
0: Sampai segitu ya.
2: Bahkan pintu WC kan paling pintu toilet.
0: Iya.
2: Ya kita masuk kiri. Kaki kiri. Yeah. Ya kita pengaruhi dengan cara mereka membuka pintu. Arahnya di mana supaya kaki kirinya duluan yang melangkah.
0: Bagaimana caranya itu? Ada desain, gambaran desainnya bagaimana gambaran desainnya itu?
1: Iya. Yeah. Posisi mungkin posisi pintunya kak, tang?
0: Ya,
1: jadi kalau kanan, bagaimana caranya dia ketika buka pintu mau tidak mau kaki kanannya duluan masuk.
0: Oh iya.
2: Mudahnya seperti itu.
0: Iya.
2: Jadi tanpa, kita bisa pengaruhi tanpa ini. Harus kita
0: kasih tahu.
2: Nah,
0: dia sendiri yang sebenarnya alami. Yeah. Tanpa disadari. Iya. Tanpa sadar dia hipnotis sebenarnya jadi.
2: Iya.
0: Tapi anu baji, anu baji. Nah, kalau ketika ada rumah tanpa sekat, kan ini privasi juga. Ada rumah kan langsung plong ke belakang kamar, enggak ada penyekat. Kalau rumah dulu kan ada penyekatnya, rumah kayu saja ada penyekatnya antara pembatas rumah ruang tamu sama kamar belakang. Nah, kalau saat ini kan banyak rumah yang langsung plong saja. Ya. Maka itu sekat-sekat yang pakai jaring-jaring masih bisa dilihat. Itu bagaimana itu?
1: Iya. Mungkin kak ini biasanya kami identifikasi ininya kak, customernya.
0: Yeah.
1: Customernya seberapa sering terima tamu.
0: Iya.
1: Yeah. Iya. Jadi oh iya saya sekali-sekali diterima tamu datang pi orang tua aku ini. Makanya tadi salah satunya adalah ketika kita sudah mengidentifikasi seberapa sering dia terima tamu, kita bisa lakukan pendekatan yang tadi, umpamanya kita desain ruang tamunya di luar, sehingga tanpa masuk ke dalam rumah yang notabene rumahnya sudah open space, itu privasi tetap terjaga. Karena sebetulnya rumah adatnya kita sebetulnya kak open space ki.
0: Iya kak?
1: Iya.
2: Rumah pertama sekalinya itu open space.
0: Oh open langsung.
1: Iya. Nah, baru perilaku yang membentuk mungkin mulai mi sadar orang tua tak bahwa ada mi privasinya anak-anak perempuan. Ya makanya mungkin yang awal-awal itu memang kamar perempuan yang ada kamarnya kak. Iya kita di luar jadi tidur.
0: Oh iya betul. Iya. Tiara saya tidur bersama.
1: Tidur sih, bersama.
0: Ya. Tapi memang aslinya kita memang open space.
1: Open space.
0: Ya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Berarti, makanya lego-legonya ditempatkan di depan itu mi ruang tamunya kak. Jadi tidak usah mungkin yang masuk ke dalam adalah area keluarga ya yang ingin dekat, berkumpul.
0: Berarti semakin segini semakin ke depan itu sudah mulai membatasi.
1: Yeah.
0: Oh ternyata itu tidak melunturkan nilai siri ya ketika memang sejak dulu itu open space memang.
1: Iya. Yeah.
0: Oh.
1: Karena yang masuk ke dalam rumah memang anggota inti keluarga kak.
0: Iya.
1: Sih, iya. Yang tahu paling di luar ji atau di bawah.
0: Oh iya,
1: di bawah. Bangun meki balai-balai
0: tuh. Oh iya, balai-balai betul. Iya di. Berarti memang yang khusus itu perempuan di sana baru dibuatkan sekat khusus
1: ya. Iya.
0: Berarti dia open face langsung ketemu dapur juga gitu.
1: Iya.
0: Oh, baiklah. Ini kan sudah ada pengunjung acara ini, Pak Pak Taufik sama Pak Fandi. Mungkin ada pesan masing-masing dari Pak Fandi atau Pak Taufik dengan dalam kita atau mungkin ada pesan kepada masyarakat lokal maupun praktisi arsitektur muda agar desain rumah hunian ini masa kini tetap menjunjung tinggi namanya konsep tradisional atau mungkin ada konsep kita siri siapa kata tahu serta siri.
1: Iya, ya,
0: mungkin pesan saya, masing-masing.
1: Iya, mungkin Kak. Alhamdulillah sudah diundang di acara ini Kak.
0: Iya.
1: Dan ini kembali merecall sebetulnya buat kami sendiri. Iya, mengingatkan buat kami sendiri kak. Jadi sebelum mengingatkan orang lain, mengingatkan diri sendiri.
0: Iya.
1: Terkadang memang nilai-nilai leluhur kita dari arsitektur kearifan lokal seperti inilah yang kita bisa terapkan pada desain. Mungkin bukan lagi dalam bentuknya ya, secara mentah kita aplikasikan, tapi nilai-nilai itulah yang kemudian kita bawa ke huniannya kita sekarang. Dan yang pada saat dilihat temanya, wih, masya Allah, ini tema-tema waktu kuliah kini. Kalau nggak salah dua kali kak bikin kegiatan kak temanya tentang arsitektur tradisional,
0: oh,
1: tau?
0: Iya.
1: Jadi saya melihat bilang, wih, jadi bahkan orang yang sangat paling sangat menghargai arsitektur tradisional tak, bahkan kak itu orang luar pi. Iya, saya ingat dulu guru besarnya ITS Surabaya, Prof. Yosef Rahimallah, mungkin ya, dia datang ke Makassar, malah dia yang membuat kita tersadar, wih, luar biasanya ini deh arsitektur tradisionalnya kita. Jadi pas diundang acara ini, kayak kagum. Ini kedua kalinya saya tersadar, wih, insya Allah, besok desain tain. Iya, bukan berarti kami melupakan itu kak, tapi terkadang recall-nya mungkin dengan customer yang kecenderungan pasar sekarang, jadinya kami terlena juga terkadang, nilai-nilai ini kayaknya harus kita kembalikan. Jadi saya mungkin kalau disuruh mengingatkan diriku mau saja kan.
0: Nah sebagai founder lah, sebagai founder dari renovki.com, apa yang mau disampaikan tentang usaha, dunia usaha ini?
1: Alhamdulillah kalau iklim konstruksi khususnya rumah tinggal kak di Makassar ini sudah cukup bagus. Banyak teman-teman sudah masuk di ranah industri ini ya. Dan kami di renovki.com sangat bersyukur sekali di tahun ke-6 ini telah dipercaya beberapa customer dan masyarakat. Ini tentunya sama yang saya sampaikan tadi, masukan-masukan itulah yang kemudian menyempurnakan ataupun membuat kami lebih baik ya daripada sebelumnya. Dan untuk kedepannya tentu layanan-layanan kami sangat memperhatikan tadi behavior arsitektur ini. Jadi di mana customer yang akan datang ke renovki.com itu betul-betul kami ajak untuk membangun rumah bersama kak. Ya, jadi bukan bahkan satu titik pencapaian goalsnya kami ketika satu bangunan rumah impian customer ini terbangun, dia bilang seperti ini kak, wih, seperti yang ku mau, atau seperti saya yang buat desainnya ini, bukan Pak Taufik atau Pak Fandi. Iya, soalnya keberhasilannya arsitek itu kan di situ kak, ketika customernya merasa bahwa dia yang desain ke rumahnya. Iya, kami fasilitatornya.
0: Baik. Kak Fandi, mungkin ada pesan untuk masyarakat. Topik kita dulu ya. Topik kita. mungkin apa yang ingin sampaikan ke masyarakat dari tadi kita bahas ini.
2: Iya. Jadi dari rumah adat ini sebetulnya kita belajar bahwa perilaku itu membentuk satu ruang. Ya.
0: Iya.
2: Dan ternyata ruang juga membentuk perilaku. Ya, jadi mereka berkesinambungan sebetulnya. Jadi ada ruang-ruang memang yang terbentuk tidak sengaja akibat perilakunya kita. Ya. Jadi ini yang harus kita garis bawahi. Ternyata banyak ruang yang bisa kita telisik, kita bentuk hanya dari perilaku kita sehari-hari. Nah, jadi jangan terlalu terpengaruh dengan keinginan dan juga sosmed, tapi coba gali lebih dalam ke dalam diri kita. Ya, bagaimana aktivitas kita sehari-hari, nah, sehingga adat-adat yang sebetulnya sudah ada dari dulu DNA kita, ya itu bisa kita temukan di sini.
0: Baik. Dari sisi prinsipal arsitek renovki.com, promosikanlah apa yang bisa meyakinkan masyarakat harus ke renovki.com, apa kelebihannya? Ya sampai sana ini mahal.
1: Sebetulnya
0: bentuknya.
1: Iya, sebetulnya arsitek itu tidak boleh mempromosikan.
2: Secara moral,
1: profesi.
2: Secara profesi kami tidak bisa mempromosikan secara.
0: Gitu. Jadi apa yang bisa menarik orang ke renovki.com? Apa yang menjadi kelebihan?
2: Ya, makanya tema yang tadi itu yang kita angkat bahwa kami ketika melayani atau memfasilitasi masyarakat yang akan datang, ya kami akan coba menggali sesuai dengan kebutuhan Anda nantinya begitu. Jadi tidak serta-merta klien saya mau ini. Itu kita ikuti semua. Tapi kita coba gali lebih dalam bagaimana kerjaannya apa, anaknya berapa, anaknya umur berapa, laki-laki perempuan, itu semua kita gali. Nah, dari situ semua ya insya Allah kita bisa bentuk perilaku itu dari perilakunya itu kita bentuk sebuah ruang. Seperti itu.
0: Makanya saya posisikan sebagai masyarakat biasa yang renov, pasti ujungnya saya bertanya harga. Harga kan biasa jasanya kan. Ah, kan bisa, mahal kian. Ah, bagaimana bisa menjawab itu? Saya sebagai masyarakat yang bertanya hal itu.
1: Iya.
0: Pak Fonder.
1: Iya, sebetulnya kalau dari segi harga kak ya, ya tentu setiap produk punya respon seperti itu kak. Jadi bukan cuma produk ini. Namun tentu kembali lagi, tadi sudah kita bicara tentang kebutuhan customer ya. Kebutuhan customer, sehingga pada saat tentu kita bicara bisnis, inilah yang kami kemas kemudian bagaimana kita menjawab kebutuhan masyarakat. Sehingga kalau dari segi harga, kami rasa harga kebutuhan itulah yang harus dibayar, bukan harga harganya kami kak. Makanya kalau di ini kayaknya kalau ditanya hari ini tidak ada ini kayaknya promosi. Makanya kami tidak menyiapkan sesi promosi kak. Promosi. Tapi dengan adanya kegiatan ini, alhamdulillah kami sangat terbantu, khususnya diri kami pribadi kak ya, untuk pengembangan Renovki ke depan. Siapa tahu kami bisa mengembangkan di teman-teman R&D Pak Afan bisa masuk untuk arsitektur tradisional kita insya Allah.
0: Baik, makasih banyak Pak A.R. Ahmad Taufik STIAI ya sebutannya, bersama dengan Pak Ahmad Afandi Ghaffar STIAI selaku founder juga Renovki.com dan juga prinsipal arsitek Renovki.com. Terima kasih atas kesempatannya sudah hadir di sini. Mungkin sibuk-sibuknya. Mungkin di lapangan
1: banyak.
0: Tadi lagi meninjau anu proyek sekarang begini. Saya terima kasih Pak, dan tentunya sahabat budaya yang ingin ya mungkin mengambil hikmahnya dari dialog kita ini, tentunya kita berharap masyarakat bisa tetap mengadopsi ya rumahnya itu ada nilai-nilai rumah budaya kita. Dan tentunya sahabat budaya, terima kasih kebersamaannya dan juga narasumber di hari ini. Saya Bang Ria bersama narasumber pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan mengucapkan suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Ratna Pro 4. Baik, sahabat budaya, Taman Nasional Komodo adalah kawasan konservasi dunia yang terletak di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mencakup beberapa pulau utama seperti Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar. Tempat ini terkenal dengan secara global sebagai habitat asli dan satu-satunya bagai kadal raksasa purba Komodo, serta keindahan gugusan pulau vulkanik berbukit Sabana. Pemandangannya berupa perbukitan kecoklatan yang kontras dengan lautan biru jernih serta bentangan pasir berpasir putih dan merah putih.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Budaya Gasi KPM di acara Sifat Toko Yesoy di Esok Salasa tanggal 6 di tanggal 6 Oktober 2026. Agar nih karibah teman Sahabat Budaya di Yesoy Siasa Manuki. Ya tentunya bari harga ki Siasa Manuki di acara Sifat Toko. Apalagi Gabu Kimatu di acara Sifat Toko si Amboriang. Nah, topiknya ya so ya di acara Sifat Toko Sabah Budaya. Kan tapi seni toh mapal le so ya. Musim kemarau lah Sabah Budaya. Kira-kira minuman aga geulo diinum di pela-pela mapak ke Sabah Budaya. Kira-kira agar Sabah Budaya. Oke, selagi gabuki di 0811 400 9250. Halo si Patokong.
1: Halo si Patokong.
0: Si Bondia. Iya, para dincil. Di teki.
1: Boleh.
0: Boleh ki.
1: Boleh.
0: Masa masuk ke lokiana masa pasapa cuci mata ke agak kan?
1: Hei, jadi lima pelah.
0: Lima pelah? Cocok lima pelah. Kira-kira kalau lima pelah-pelah ya saya. Minuman agak kalau di adri, di inudi?
1: Paling.
0: Nama siapa ih?
1: Wekaluku.
0: Wekaluku?
1: Wekaluku.
0: Iya. Weh. Dia campuran agak?
1: Semua baluk-baluk ke ini.
0: Oh, mereka mabul balu.
1: Tak kerindah ulang lagi saliweng.
0: Oh. Wasangkan utang ke batang kelukuta.
1: Digagah.
0: Digagah. Sana yang kaya.
1: Dia ambil pa balu ke Ndangirina. Poros, bantimur.
0: Oh, tebut toh? Nyampu betul. Anu, pre. Tak kirimu cedek. Cedina. Cedina keluku. Tapi, anu ki. Jadi kuluku tapi ke Selona es pisang hijau di Selona.
1: Ayo, susah siapa ke sanggunya kalau dia tanya
0: agak musina
1: puasa lagi.
0: Oh di
1: iya.
0: Oke, pilih Paradin. Ayo lagi ngilang agak Paradin.
1: Rita nonton Ribolo.
0: Rita nonton Ribolo. Utana Tendribolo tega ni.
1: Ritana Tendribolo.
0: Oh Ritana.
1: Iya yeah, Ritana Tendribolo iya. Yeah.
0: Ritana.
1: Apa lagi?
0: Tega na.
1: Jadi lagi bolu-bolu. Apa lagi? Jadi lagi bolu-bolu.
0: Iya masa. Salah-salahnya apa le?
1: Kapa Asis.
0: Iya. Yeah.
1: Bunda Marlina. Si Sinta MU.
0: Yeah.
1: Padi. Pandata di Pindrang,
0: yeah.
1: Pak Umar Ibu Rusia. Lumayan kita semua di Sope sama Indah. Sumi di Lumo.
0: Sumi di Lumo.
1: Rosdiana Yasi.
0: Yeah.
1: Dewi. Oke, okay. Yeah. Ya mana-mana lah.
0: Ya mana-mana nih. Yang
1: paling okay, kalingan lah.
0: Propa si Patokong. Iya. Yeah.
1: Selamat pagi bertugas.
0: Yeah. Siapa renta?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Munrina Paradi Sabah Budaya Tamaki 0811 400 9250. Halo.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Si Patokong.
2: Iya, mau poli boleh gundiang.
0: Iya, Pak Bahar, cocok nih ga?
2: Iya, Bahar di boleh caming nih, Bahar juga lari pelah.
0: Mas, dek.
2: Aku nak garuk gua kue gundiang. Lihat nih pelah. Pak Kurato nih, Bahar.
0: Iya. Anu kapan? Nanti kapan tanda-tanda lo kamu linoi?
2: Ya, jadi dia sengit.
0: Jadi
2: kita dulu. Anda gigi tahu pas air makum memang sengeng.
0: Iya,
2: iya makum memang tapi ia waktu ini yang kenal terima kena ia ada kebakaran kebakaran perlu kau hati-hati. Ya, pak ia makunya ni bundriang sangat pengguna kunya di bawah kan. Ini buat malah pak nak tahu Nomor Fedi. Kompro. Besana malam.
0: Iya, hati-hati ki, Pak. Listri,
2: pasal komplek.
0: Iya. Aja tuh anu, aja tuh masam barang matunu-tunu ki, bahaya gitu.
2: Iya.
0: Mengganti melumpah.
2: Agak pelan topiknya ini.
0: Ah, topiknya.
2: Agak topiknya soy.
0: Ya, iya kan soy emang pela-pela. Kira-kira.
2: Ya.
0: Agak kalau di inu kira-kira na masih pak.
2: Aja kau masih panas di inu. Biasanya ada yang jantanri. Biasanya kayak
0: Cina dulu, cinta lo tape.
2: Iya, macam tu dia, dia tu dia buat tape. Kongkang, kau di cinta lo di bawah ni. Ia dia kau kongkang, kalau kau rolo kau celak.
0: Oh, jadi?
2: Iya, iya dia apa kau? Dia buat nak minum minum masih banyak dia buat boring air masih banyak rambut air.
0: Eh, mengelot tu sedih kan? Kalau cinta lo si bawah, puteng. Misal putih.
2: Iya, betul betul betul.
0: Lame fermentasi toh?
2: Iya, bapak kita kan. Ada pare ambo. Mengga tak mulut kamai.
0: Aku meletak.
2: Belakang apa ni lagu ni anu gitu?
0: Iya.
2: Itu lagu ni mak kada asana tudang ale-ale.
0: Tudang ale-ale.
2: Iya. Ai makun rai mak kira do ambo.
0: Angkani.
2: Iya,
0: kan? Iya, masalah selain ini Pak Ale.
2: Masalah gambo di payar rendre ini apa pakai. Ya di pujing ming kali ini mas sebab macam lagu ini di mana perompak. Kalau melo mana di kasih waktu mana? Aro. Jadi perlu kita betul nama ya mengerti. Ya, tarik ni Pak Ale masalah selain gambo. Pertama buat. Ya senaroh.
0: Agak.
2: Ama di Kota Baru. Berhikmah di Maros. Wanda tu di Pendrang. Aji Sari Raspo Kali. Mama Elitas pun di Soping. Alena tahu pernah saya cerita Pak Rali di Bantimuru. Halo Pak Rali. Agak terima. Aku tahu baru pernah menutar. Bapak Dorai bertanggung dari Kalimantan Timur. Alina tak baru pergi di Maros. Pak Mustahan di sana baru di Maros. Ya. Alas pekerja Pak Mustahan. Alina tadi boleh caming juga. Pak Kudis Pak Alia Mbak. Taruh ni bertanggung dari Indri. Pak Kangkaya. Kudis Cawi. Salah satu ini pasti nak tuh. Untuk pilihan Kak Piru. Kita
0: belum tahu Mbak.
2: Iya.
0: Sampai sungguh utama. Mas, kalau
2: sini
0: ya, terima kasih banyak.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Angka Pak Bahar boleh boni cami tawa. Oke, sahabat budaya matu, Bang Riang kesipima di acara Sipat Tokong. Tak putar dulu elo tadi. Engka elo na itana tadi boros bawa tudang ale-ale. Selamat kibar kini sahabat budaya.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti arahan saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian later cicilan. Ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari buat kebutuhan atau keinginan. Kerasa enggak bulu kunduk Anda merinding? Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Kalau kebanyakan cicil, begini akibatnya. Pay later dengan bijak.

0: kakak bagi duit.
1: Buat apa?
0: Buat top up game, kak.
1: Gak boleh. Kok main game pakai duit segala? Coba kakak lihat gamenya.
0: Nih kak, adek dapat untung loh. Nih adek menang dapat duit.
1: Loh, dek, ini kan judi, dek.
0: Judi? Apa itu kak? Ini kan game aja, tapi game yang bisa bagi duit, kak.
1: Judi itu mempertaruhkan uang atau barang berharga dengan harapan mendapatkan keuntungan berupa uang atau barang. Judi itu haram loh, dek. Awalnya aja menang, nanti bisa kecanduan dan merusak akhlak moral kita.
0: Adek gak kecanduan kok, kak.
1: Terus minta duit buat apa? Biar bisa main lagi kan? Berharap menang dan dapat untung kan? Nah, itu namanya apa?
0: Oh iya ya kak, gak jadi deh. Hehehe, takut dosa.

0: Dipat terus acara tadi sifat tokoh sebab budaya. Lo kita mah tamaki di 0811400925 di sifat tokoh sebab budaya. Nah topiknya sebab budaya tentunya kira-kira minuman agam galau diinung di sesama pelawang pakue. Dan yang kini paradi mengkade galau tu anu es kelapa buah. Nah kata dan anu pak di Bone Caming nembang ayam kedai anu ngelo cendolo ini agak kira-kira sebab dia tamaki 0811400925. Halo si patokong, halo si patokong, halo si patokong,
1: halo si patokong, assalamualaikum Bondrian.
0: Ya waalaikumsalam, halo Pak
1: Abdurrahim.
0: Alhamdulillah.
1: Oh, bicu serata kuane HP.
0: Mae bicu ki. Mae sama ku di HP.
1: Bicu serata ku HP. Bondrian.
0: Oh.
1: Jadi langsung bawa nih dah.
0: Iya langsung bawa nih Pak Le.
1: Jadi ero ya hoji itu cuma minumannya. Eku waktu cuma kue. Anu terbah.
0: Ih, mak serbah.
1: Itu anu aku senang ke Sanggara Lamina. Angke bicu-bicu nai hujan teman Ria.
0: Minum serbah na so pelapela.
1: Serbah.
0: Mak minum serbah na pelapela.
1: Kemudian ilona. Anu aku senang.
0: Iya, yeah, agak Elona.
1: Iya, Elona, anu, sana. Tarona kalau-lau, kajudi nur.
0: Tarona kalau-lau.
1: Kemudian masalah-salah ini loku sempung ngegita atau paling keringan dari Propa Makassar. Angka Pasar Kebone.
0: Iya. Yeah.
1: Sabah Kebone Saming. Angka Pak Hemayani Tasmong. Aku lah jawab topeng. Kato Banda Tuku Vendrang si Bando Nana Fasis Kumaros Pamsa Ku Pamkan Dua atau yang mana-mana na paringkringan dari Propa Makassar
0: Padurahing
1: Sibatokong
0: Padurahing
1: terima kasih tu kalau ke di Amoriang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Dari kapam konja jaringan di Kalimantan. Oke, Bunda Pria Padurahin di 0811400925. Halo. Si Patokong.
2: Halo, assalamualaikum
0: si Patokong. Iya, ini tuh.
2: Iya, boleh Rosdiana.
0: Rosdiana. Akaribata tuh pale.
2: Ada cemua.
0: Mana cemua? Diboleh ki?
2: Iya.
0: Yeah. Oh, asal tadi yang kedepesai ki. Bunda, kira-kira minum apa yang kalau dino ko yang pelas-pelas so yang pakai?
2: Cincau.
0: Iya. Yeah?
2: Es cincau, es buah.
0: Wih, es cincau, wih nyamang betul es cincau eh. Napa ditaruh anu es batu wih diri.
2: Betul es apa deh es batu.
0: Iya. Tapi mau tahu es batu digerepu-gerepu. Wih. Ya mampu masak. Iya. Tapi mau tahu es batu digerepu-gerepu.

0: Saya mantang terus Pak Asar, Pak Bahar, ada Pak Radin di Jam di Banti Murung sama Pak Muntahan di Jambat. Terus Rahmat Jani Tasmun, Uki Nurmina, ada Uli Ape di Sinjai. Mobil 575. Saya aja jumpa ya kemarin itu.
1: Iya, Bah.
0: Terus iya sini sama-sama Isa Rohida Martawati Sinta di MU, Pak Umar Iya, Pak Arfa di Selayar, Tantri dan senyamanan bareng kalian. Pak Rian, makasih sama lagi.
1: Makasih di. Iya, waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, sabar budaya. Sabaraki Bu Haja Lenteng nah, matu bariang takat telpota tapi diputar dulu to elona tuwid nah, Pak Bu Haja Lenteng nah. Engka elona tarona kalau lah sebab udah niter di Bali. Salam kimaran kelingan sabar budaya.

0: Halo, Mak. Sudah ada mi uang pembayaran UKT-ku?
1: Belum ada, Nak. Sabar-sabar ki dulu, Nak. Sekarang lagi naik harga pupuk sama harga barang.
0: Jadi, Mak, kapan ada uangnya? Karena minggu depan sudah mau bayar UKT di kampus.
1: Iya, Nak. Insya Allah. Mama kirimkan ki kalau sudah ada, Mina.
0: Oh iya, Mak. Bagaimana ini, Dil? Mama bayar uang UKT, tapi belum ada dikirimkan, Kak.
2: Saya kira uang tabunganmu. Pakai itu mau dulu.
0: Tapi sisa itu, sudah tidak ada uang harianku kalau dipakai itu tabungan.
2: Duh, makanya hemat-hemat kok.
0: Inflasi tinggi, saatnya berhemat.

0: Eh, Bim, ini beneran. Dulu aku beli hoodie ini 350 ribu loh. Sekarang kok jadi 500 ribu ya?
1: Iya, Al. Itu namanya inflasi. Harga barang-barang, termasuk fashion, emang bisa naik tiap tahun.
0: Hah? Inflasi itu apa sih? Kenapa harga bisa naik segitu?
1: Jadi, inflasi itu pas harga barang dan jasa naik secara umum. Misalnya, karena bahan baku mahal, ongkos produksi naik, atau banyak orang yang pengen beli barang yang sama. Jadi, harga pun ikut naik.
0: Wah, pantas aja. Pakaian sama sepatu yang dulu murah, sekarang harganya bisa 2 kali lipat.
1: Nah, bener tuh. Makanya, penting buat pinter-pinter milih kapan beli barang. Tunggu diskon atau cari alternatif lain yang lebih murah.
0: Iya. Jadi, tetap bisa keren tapi nggak bikin kantong jebol kan?
1: Exactly. Ingat, gaya itu nggak perlu tentang harga mahal, tapi tentang gimana kita bisa tampil pede dan kreatif.
0: Jangan biarkan inflasi bikin kamu ketinggalan gaya. Stay smart, stay stylish.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar di Patrusi acara Tasabab Redi Sipatoko Sibawa Amborian Sabah Budaya 0811 400 9250. Halo Sipatokong.
1: Halo Sipatokong Amborian.
0: Iya Sar Ambo Asar.
1: Ambo Asar.
0: Hah?
1: Iya Amborian.
0: Iya.
1: Ada kereba.
0: Baje di semo idi tu. Kerebata.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Permotor.
1: Di semo tong pala tapi.
0: Tapi aga.
1: Apalah bone.
0: Jadi ya. Kira-kira minuang aga maglo pala dino. Ko apalah peles we.
1: Oh anu. Sirup.
0: Sirup aga. Sirup anu orange.
1: Orange.
0: Atau anu sirup.
1: Apa campuras batu? Wih.
0: Oh, sirano, pisang ambong.
1: Iya.
0: Ih, nyama betul. Biasanya
1: orang sirna apa?
0: Biasanya tuh. Batu,
1: masak pondak guys.
0: Biasanya tuh, ke silona.
1: Asilona?
0: Pisang hijau.
1: Ah, pisang hijau.
0: Nah, silona tuh?
1: Cocok meto.
0: Si kena meto tuh? Iya. Oke, pale asar, agak lo tak pale.
1: Anu elong aja nih lo sedih tu. Anu
0: si pakario kapan?
1: Kenya.
0: Oh dega agak elon nah. Kau si pakario Rio.
1: Kenapa lek dega agak? Anu napa lek?
0: Apa lek?
1: Ada tanogi.
0: Ada na tenogi di. Tegero. Oh anu ada na botingi bangka.
1: Aiy, kita gagal pele.
0: Iye, depo update.
1: Anu pele magelisi dendro ni lagu nandrikan.
0: Agak judulnya?
1: Magelisi.
0: Oh magelisi.
1: Mageli sih.
0: Oke, okay, yang kini. Asal-asal nih pale. Iya roh.
1: Ya, asal-asal ka ona lebe Pak Ki makre betul pale tegak di mentang. Yang ka Alwi, yang ka Bahar, Safar, ka Ama, yang ka Uliape, yang ka Mayani, yang nah, yumanya menana namor yang selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kehasar di Pulau Tawasobode. Di Mundri Nasar 0811 400 9250. Halo, Sipatokong.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Haja Lenteng. Iya, Sipatokong. Akaribata tuh pada cemoa.
2: Syukur alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ambicu lah ada sama tak? Sada tak?
2: Sama kejar laubi.
0: Ye?
2: Kita sama kejar laubi.
0: Oh, mi semua mama sugi ki. Ditegi ca, ditegi rot tak? Oh, nah, ya, apa apa pale? Iya pale. Bu aja. Kira-kira minuman apa yang cocok kalau lagi panas-panas begini?
2: Cendol ada.
0: Cendol? Wih, dicampur apa mie cendolnya itu kah?
2: Lagi cendol kakak lawan, siam-siam.
0: Cendol dikasih tambah durian. Langsung enak sekali, masa poda. Oke, boleh Bu Aja. Bu Aja, mungkin dengar lagu apa ini Bu Aja? Lagu tak Bu Aja? Apa judulnya tu? Apa judulnya itu? Ya? Ajana?
2: Tani.
0: Ajana. Apa tadi? Ajana? Iya. Ajana tarewe. Atau ajana iya musenge. Yang itu mo. Oke, boleh salam-salam iki, boleh salam-salam iki. Nah, salam-salam iki.
2: Ya, Bu Ayu.
0: Nggih.
2: Haji Nan Suki. Listenri. Rung. Ibu
0: Hartina.
2: Iya, semuanya.
0: Oh, semuanya. Oke, Pale. Iya, makasih Pale. Nah, Bu Ajana, sia-sia ki. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Haji Alan Tentawa Sabah Budaya. Oke, nanti baru yang kembali lagi bersama Nadi di acara Sifat Tokoh Jaki kemana Madi. Ada Angka Elona Maglisi sebawa Ajana Iya Musenga. Selamat kembali ke Sabah Budaya.

0: Ardi, kamu pernah dengar tentang stunting?
1: Iya, stunting itu masalah gizi yang menghambat pertumbuhan anak kan?
0: Betul banget. Stunting ini memang masalah serius di negara kita. Biasanya disebabkan oleh kekurangan gizi yang berlangsung lama dan masalah kesehatan lainnya.
1: Jadi, apa yang bisa kita lakukan?
0: Peningkatan asupan gizi terutama pada ibu hamil dan bayi sangat penting. Program pemberian makanan tambahan serta suplemen vitamin.
1: Dan edukasi orang tua mungkin harus tahu cara memberi makan yang bergizi atau pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin.
0: Setuju, edukasi tentang pola makan yang sehat dan pentingnya imunisasi harus digalakkan untuk masa depan.
1: Semoga dengan usaha kita, stunting bisa diatasi dan anak-anak tumbuh sehat.
2: Cegah stunting, wujudkan masa depan gemilang.

0: Pak Anto, saya dengar keluarga Bapak baru saja menerima bantuan sosial dari pemerintah ya?
1: Alhamdulillah Bu Rina, bantuan ini sangat membantu kami, terutama di masa sulit seperti sekarang ini. Kami jadi bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan anak-anak juga tetap bisa bersekolah.
0: Syukurlah Pak, bantuan sosial memang dirancang untuk membantu masyarakat yang sedang kesulitan kan? Prosesnya sulit nggak Pak?
1: Tidak Bu Rina, cukup mendaftar di kelurahan dan mengikuti prosedur yang ditentukan. Informasi tentang bantuan sekarang mudah didapatkan. Jadi, semua orang yang membutuhkan bisa tahu cara mendapatkannya.
0: Saya juga dengar begitu, Pak. Yang penting, bantuan ini benar-benar sampai ke mereka yang berhak ya, Pak?
1: Betul sekali, Bu. Dengan adanya bantuan sosial ini, beban kami jadi sedikit berkurang. Dan kami bisa fokus untuk terus bangkit.
2: Bantuan sosial adalah wujudnya kepedulian pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Pastikan bantuan sampai ke tangan yang berhak. Bersama kita kuat, bersama kita bangkit.
3: Mari jaga kepedulian dan bantu sesama.

0: 92,5 FM Pro 4 RR Makassar di acara Sipat Tokong, di patrusi acara tadi di 0811 400 9250. Halo Sipat Tokong.
1: Halo Sipat
0: Tokong. Iya, halo Bunda Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak karibata tuh. Semua. Semua. Baru napi coba di. Sibuk aga ki. Bicuan uta sadata. Oh, nule kapa jaringan mu kon jadi?
1: Apa?
0: Magalo ni. Iya, magalo ni. Ya.
1: Padendero jadi tudak
0: kah? Tudak, itu ki tudang. Dia lu bulata.
1: Tudak ku ka saroe.
0: Oca. Pas Tony itu dah dia anu di mall memang mengadem-adem.
1: Kok ada je ya batu raya.
0: Oh, ke batu? Mana ke batu raya? Tadi ke bola tak? Oh, bola dan kita. Kapan ke acara ke apa di?
1: Pak Botingnya anak nak.
0: Oh. Jangan sampai jenak ki, terima kasih. ini diharapkan mana sunas sebelah.
1: Alhamdulillah tadi mo ya.
0: Oh, ini bapak Rita Peren tadi atau ini mah ketani doina.
1: Hello.
0: Bunda, kira-kira kan ya mapeles we. Ya kan apply ke angka acara di Bolata dia bulanan Rita. Kira-kira agak kalau di nung tamu-tamu eh.
1: Ewan kira es buah.
0: Es buah, wih.
1: Tapi aku iya papa diku cendol ni.
0: Oh cendol lah, wih. Campur aja tape ke atau durian ah?
1: Tape.
0: Tape. Tape singkong ubi.
1: Tape.
0: Biasa.
1: Bulu bolong.
0: Oh bulu bolong, ya mau betul.
1: Campuran nara. Jadi tak. Kayak cinta,
0: cendol na tape. Tanpa cinta di, cendol na tape. Ini tuh pemakaian cendol tambah lope. Tapi yang ketebiasa dibalut ya di, dibalut cendol na tape di.
1: Bangka memang. Kata cendol di bawah, cendol malino gare.
0: Ah, iya di cendol malino.
1: Masa dia kalau cendol na tape, jadi kembali tahu apa sih ini cendol na tape nak?
0: Iya di. Iya cendol malino buat cendol anu biasa di samping jalan pada permoto gak atau beda i?
1: Editor dari apa ya? Editor sembara wali cendol.
0: Oh, kebetulan tahun rota.
1: Lah.
0: Tapi
1: silon malino.
0: Ya. Okey, boleh bunda. Elota boleh bunda. Okey, elota.
1: Tanah ogi wanu aku. Selpiama.
0: Selpiama. Okey, bunda. Selalu neki.
1: Selalu nak kepala. Aku inak kristalara. Aku mencoloi maro.
0: Iya.
1: Urkoro. Dek nasi belai bola ana. Katoi Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara.
0: Iya.
1: Hida Martawati, Angkatiti, Pak Pajar, Kopalopo, Dula Sewa, Ahmad Yani Tasmu, Sibanur Mina Imnur, kemudian Nia Piro, Uki Okodaya, Ati Pangkep, Samsia Maesa, Roko Bantai, Yamanuna, Paringkaringana, Perompak, RRI Makassar. Mana ki Amborian sehaki
0: keluarga.
1: Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engka Bunda Sophie sama Budia. Di Bunda Sophie 0811 400 9250. Halo si Pak Tokong.
2: Waalaikumsalam. Si Pak Tokong.
0: Pak Juna.
2: Ye,
0: mari cede cemeki.
2: Alhamdulillah ni.
0: Teki. Mari
2: cemeki Tokong Pak. Lalu bola lagi, Pak.
0: Oh, lalu bola. Masa lo kijok-kijok ke sapa dalek ke aga ke?
2: Ya yeah, waktu nanti istirahat.
0: Oh waktu yeah. istirahat tau di cocok lah deh.
2: Tadi as lohor jadi.
0: Oh iya. Ah tapi
2: orang. Apa di waktu lama di bola.
0: Oh arwah pi masuk pi madi.
2: Ya besar mas.
0: Insya Allah. Parjuna kira-kira yeah. agak kalau di kau apa lah peleso apa ke?
2: Eh cocoknya mau peleso kita minum air ini. Air kelapa.
0: Air kelapa.
2: Kelapa muda.
0: Aku campur dah roh, campur dah.
2: Ya, itu pasti bang stroke.
0: Oh iya, stroke
2: gula cella.
0: Gula cella tadi.
2: Dan sauna dokter roh.
0: Napa dia anu di penoy anu na es batu na.
2: Sebenarnya tidak usah terlalu banyak sebatunya karena tidak bagus juga bunda.
0: Ah di, nak kasih hilang kirasa di?
2: Iya, anu istilahnya. Menurut kesehatan tidak terlalu bagus kalau terlalu dingin nomornya.
0: Oh iya di, mori-mori gimana tuh di?
2: Iya.
0: Oh iya cocok tahu.
2: Bisa merusak pencernaan.
0: Pencernaan dingin.
2: Setengah mati organ-organ tuh bekerja seperti lambung apa?
0: Oh iya di lambung kan, nasi lambung gini.
2: Secukupnya lah untuk dinginnya.
0: Iya, yang penting yang
2: paling sedih dokter rambo lah.
0: Iya, jangan sampai dokter metoki. Dokter hati, perasaan. Iya, iya, iya, iya. Ya.
2: Jadi enak sekali tuh kalau hari kelapa muda sama kelapanya yang tidak terlalu ini juga. Iya. Baru kita ke sana dokter lah.
0: Iya, mungkin lebih itu kalau
2: lupain ring perwajah. Hmm.
0: Iya. Nelupai di, nelupai sesaat.
2: Iya, iya.
0: Oke, Pak Parji deh, lota. Oke, lota.
2: Lagu apa yang tampas dia ya?
0: Lagu Gi.
2: Anu kapa kungkan tadi? Iya. Soko nama anu kungkan.
0: Soko nama anu, iya, enggak. Selesai nih, Pak.
2: Buat Ibu Chandra di Maros, mudah-mudahan kemarin kali enggak. Terus samsara mesa di bantai Bunda Sophie ya saya Bunda.
0: Iya. Yeah.
2: Enggak pacara kurang anu di Batu Raya di.
0: Iya, yeah, enggak acara nebe di.
2: Oleh acara betul ada kapan?
0: Iya, yeah, acara botingnya kira.
2: Iya. Yeah. Ya terus Ibu Nestelara juga di muncul.
0: Iya. Yeah.
2: Terus Pika di Sabang, Alinda di Pindrang.
0: Iya. Yeah.
2: Terus Mbak Tante di Pare-Pare, di Pare-Pare.
0: Iya. Yeah.
2: Enggak toko kata negara
0: anu
2: Nigas Pak Ibrahim ya amah ku Kalimantan
0: iya
2: Wahida ku Todopuli terus ku Pangkep ada di penjara telur itu Pati Payawi
0: iya
2: sop saja dan mana-mana harus truk ya Boryang ya
0: iya
2: siap Boryang
0: iya
2: jangan kusam-kusam minum air putih ya
0: bah siap perintah iya siap-siap ya.
2: Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ali sahabat boleh ke Pak Arjuna. Dua ini penelpon tas sahabat boleh matu baru yang kesempatan di acara tadi di Kilontarong. Kilontarong mana ke Kilontarong? Sisi Patokong. Oke, Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tasmu keren loh, motifnya unik. Ini seperti motif di sarung sutra. Anyaman ya? Beli di mana?
1: Iya, ini tas anyaman dari Eceng Pondok loh. Bagus kan?
0: Wah, iya bagus banget. Berapa harganya?
1: Harganya murce loh. Gak bakal bikin dompet kamu bolong. Bahannya kuat, dijamin tahan lama. Terus mudah juga didapatkan. Ada banyak di toko online.
0: Wah, warnanya juga menarik. Aku mau dong. Beli di tempat kamu beli saja ya. Pasti produknya luar negeri ya?
1: Oh, kamu salah. Ini produk lokal. Produk dari UMKM di kota kita. Tapi sudah dijual sampai ke luar negeri. Coba saja kamu searching sekarang.
0: Eh, beneran ada nih. Ternyata produk lokal kita digemari di luar negeri ya. Ih, keren. Tambah yakin mau beli tas anyaman selucu ini.
1: Jadi, mulai sekarang kita harus bangga punya produk dalam negeri yang tidak kalah kualitasnya dengan barang-barang branded dari luar negeri kan?
0: Mantap. Dengan cara itu, kita juga bisa mendukung ekonomi lokal dan menjaga keberagaman budaya. Cintai produk lokal, dukung UMKM.

0: Mas Nil, pernah terpikir nggak gimana kita bisa bantu mengurangi kemiskinan di sekitar kita?
1: Pernah sih, Jum. Kadang rasanya effort kita tuh nggak bakal bikin perubahan yang berarti.
0: Tapi menurutku mulai dari hal kecil aja. Misalnya dengan donasi baju yang masih layak atau ikut program lokal yang ada.
1: Benar juga sih. Kalau semua orang mulai dari hal kecil, dampaknya pasti bisa gede kan?
0: Iya, kita nggak perlu jadi superhero. Yang penting, kita mulai dari langkah kecil yang bisa kita lakuin.
1: Setuju tuh, aku juga bakal mulai ikut program lokal dan ngajak teman-teman lain.
0: Perfect. Yuk, kita mulai dari sekarang. Setiap aksi kecil, kita bisa jadi perubahan besar.

0: Iya, di patroli acara atas nama beri 0811400925. Halo, si Pak Tokong.
1: Halo, si Pak Tokong. Pasale Repukale.
0: Pasale Repukale. Agak kerebata tuh pasale.
1: Alhamdulillah,
0: sehat-sehat tau. Diboleh, Ki?
1: Hah?
0: Diboleh, Ki?
1: Ibu, nanti
0: juga aja. Nah, di bulan tutus, ding.
1: Sumpah aja, man, reburin.
0: Tak cicing mal, kan? Lo ke mall. Bulan tutus, ding.
1: Makasih, murah ke bulan tutus. Yang ketemu masuk, ay.
0: Bahaya kau masuk tu, doi di.
1: Bayar doi, ya. Ini sampah muat yang kianu
0: aja. Iya. Jadi kira-kira agak pasalnya minumang gelodino pak cuaca perlahan sweh.
1: Masa naruhan cendol nata api muat masan nyaman selandir.
0: Oh masa
1: hari ini SCD.
0: SCD di.
1: Iya jalan ni juga kak. Macam tu. Kecil ini.
0: Mau jatuh kok cek di bawang? tebe di boleh?
1: Iya, Pak. Waduh, artinya tak cek di tahu. Tak cek di tahu. Cek di tahu. Cek di tahu jadi. Ini kamu tahu aja cek di tanah.
0: Bayangin
1: rupanya ada. Cek di tahu jadi nama yang lando, Kak.
0: Oh iya, cocok.
1: Cek lando ini. Terus cerita.
0: Apa kau cerita tadi?
1: Iya.
0: Oke, Pak Pasar, lagi lo tak?
1: Anak darah nakal lolo.
0: Anak darah nakal lolo.
1: Ya, makasih, Pak.
0: Tegeroni. Anak darah nakal lolo. Ipa kilo nero? Wano, Darwis?
1: Iya.
0: Ah, iya, cocok nih. Salah-salah ini, Pak Lek.
1: Oh. Iya. Ya lo, Bunda Sophie kapan nak curi nih kamu ngasuk ke lalu ngati.
0: Hai. Dah lupa ini.
1: Kayak tadi ngenangnya.
0: Hai.
1: Hari ini Pak Utapo sana. Berarti yang Kendran atau cerita. Bunda Sophie di Pak.
0: Nole kapan lupa.
1: Iya, kata nanti.
0: Iya.
1: Dek ke abu tingan ana urina ustaz ding.
0: Iya, yeah, saudara ana, iya. Yeah.
1: Ya.
0: Iya sih.
1: Ini kan Pak Hamsa di Pampan 2.
0: Iya. Yeah.
1: Pak Sani di Sukamaju.
0: Iya. Yeah.
1: Indah Dembaji di Sopeng. Abu Nurahin di Kalimantan Timur.
0: Iya. Yeah.
1: Nur Hikmah di Maros.
0: Iya. Yeah.
1: Pasri di Luti Murwoto ya mana nah.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih banyak Pak Salidi. Iya, di mundur Pak Salidi 0811400925. Halo, Sepat Tokong. Halo, Sepat Tokong. Halo. Sepat Tokong. Iya, tak coba PBD. Di 0811400925 di Sipat Toko Sebab Budaya. Kira-kira minungan agak mungkin lo diinung ke wampel-wampel mungkin di Sebab Budaya. Kira-kira agar apa Sebab Budaya. Halo, Sipat Toko.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Sipat Toko.
2: Sipat Toko.
0: Iya, iya setak.
2: Boleh Kak Lembang Kabupaten Pindrang.
0: Lembang Aseta.
2: Alwi.
0: Ye. Yeah.
2: Alwi.
0: Aldhi. Adi.
2: Alwi.
0: Oh iya, tahu. Mari cari-cari moga.
2: Alhamdulillah kawannya tapi
0: apalah
2: di kampung Lembang bagian utara kebakaran hutan dan lahan.
0: Oh, masa? Masih ya, berlangsung kah?
2: Iya, di Lembang bagian utara.
0: Oh. Iya.
2: Desa Pengaparan, Desa Benteng Paremba dan Kelurahan Tadokong.
0: Oh.
2: Masih menyala sekarang.
0: Masih menyala. Ada jari jitiman tim damkar di situ.
2: Ada, tapi tidak bisa menjangkau ke sana karena aksesnya, karena ini bukit.
0: Oh iya iya. Jadi ada warga bantu situ.
2: Ya, warga memadamkan api di lahannya masing-masing dengan pakai alat seadanya.
0: Seadanya, iya betul-betul.
2: Tangki yang
0: semprotan rumput. Iya,
2: Terus saya tadi pakai daun-daun masih hijau juga, pakai ember. Nah, ini dahan-dahan terdalam daun kering.
0: Iya.
2: Ya tahu kenapa kalau dalam panas-panas itu tiba-tiba menyala.
0: Iya, mungkin ada pemicunya, apakah yang sehingga atau mungkin ada kesengajaan.
2: Banyak yang isi berhembus, dugaan masyarakat di ada puntun roh apa-apa.
0: Iya, mungkin bisa jadi.
2: Saya dekat-dekat situ, tiba-tiba saya, kenapa tiba-tiba menyala itu? Tiba-tiba ada asap.
0: Iya.
2: Ya, berarti ini bisa menyala sendiri karena semakin panasnya bumi.
0: Bisa jadi, ada kemungkinan. Iya. Mungkin ada pemicu-pemicu lainnya yang bisa menyebabkan munculnya api gitu ya.
2: Jadi kalau dalam satu titik itu ada menyala di situ, terus ada angin, jadi terbanglah titik apa namanya itu, para api itu ke mana saja yang dituju itu, banyak ranting keringnya atau daun keringnya, tambah berapa titik lain bakaran.
0: Iya. Oke, boleh, siap.
2: Menyebabkan banyak tempat-tempat yang apa namanya masuk angin, masuk api di situ, jadi masyarakat pakai alat seadanya sehingga memadamkan api. Itu pun kalau sudah berkobar itu apa namanya ya, kewalahan.
0: Iya, oke, Pak. Mudah-mudahan apinya cepat padam, Di.
2: Ya, insyaallah.
0: Semoga ada pemerintah daerah setempat ikut bantu juga di situ.
2: Ya, mudah-mudahan. Ini biasa ada damkar datang.
0: Iya.
2: Ada dari dinas kehutanan.
0: Iya, oke.
2: Tapi begitu lah kondisinya.
0: Iya. Oke. Kita lanjutkan di acara tadi. Terima kasih atas informasinya. Nah, jadi kira-kira apa ini minuman-minuman enak di siang-siang hari begini? Ya, menurut tak?
2: Dikala memadamkan api itu ya panas itu ya begitu, air biasa saja.
0: Minuman apa kira-kira enak diminum kalau di cuaca panas begini?
2: Paling kalau kelapa muda.
0: Kelapa muda. Oke, siap.
2: Ya, kurang lebihnya begitu ya. Tapi kan ya banyak sih penjual-penjual yang di pinggir jalan.
0: Iya,
2: ya. Ya, just apa itu ya. Nah, itu biasa juga masyarakat sehingga beli. Tapi kalau saya sih air biasa saja.
0: Air biasa saja, Di.
2: Ya, kurang lebihnya begitu.
0: Oke, boleh. Mungkin dengar lagu apa ini? Lagu Bugis?
2: Udani Tandri Bali.
0: Udani Tandri Bali? Kayaknya sudah minta diputarkan itu. Iya, sudah mi tadi diputarkan.
2: Tapi saya lambat monitor.
0: Iya, Marki muncul.
2: Ada lagu karena tadi dari hutan tau, dari memadamkan gitu ya.
0: Iya, jadi apa lagu?
2: Siapa judulnya itu lagu? Andriku makin
0: Mana?
2: Apa judulnya itu? Ingarang kasina. Jadi apa judulnya itu ya?
0: Andriku Isabe.
2: Ya?
0: Bukan je Andriku Isabe atau Andrita Jandae.
2: Mau kontrak apa? Judulnya saya tahu judulnya, tapi sayangnya saya dapat baik-baiknya.
0: saya kurang tahu yang mana tepatnya itu lagu.
2: Ya kurang bijak mungkin begitu ya.
0: Iya. Salam-salam lagi, Pak.
2: Ya, judulnya. Ya, yang mana paling kali mana perampat di mana pun anda berada.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan kurang insyaallah punya tidak merambat lagi ke tempat-tempat lain.
0: Iya, betul.
2: Karena apalagi cuaca panas begini.
0: Iya, betul. Kita doakan bersama-sama.
2: Mudah-mudahan juga hujannya cepat turun karena
0: itu yang kita harapkan. Di kabupaten
2: sebelahnya dapat ya.
0: Betul.
2: Kabupaten Pulau Limandar itu pernah hujan di malam yang lalu.
0: Insyaallah kita
2: berharap. Belum dapat, insyaallah.
0: Insyaallah hujan segera hujan turun.
2: Oke, saya bilang
0: terima kasih banyak di informasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berharap hujan segera turun dan kebakaran karhutlah atau hutan dan lahan ini segera terpadamkan, sahabat budaya. Jadi, dan tentunya jaga gigs dan kebakaran karhutlah atau hutan dan lahan ini segera

0: Hai Andi, ada yang bisa aku bantu hari ini?
1: Hai Rini, aku mau nanya tentang deposit berjangka itu apa sih?
0: Oh, gampang. Deposit berjangka itu simpanan di bank di mana kamu beruang buat waktu tertentu. Misalnya 6 bulan atau 1 tahun.
1: Jadi uangnya nggak bisa diambil selama periode itu ya?
0: Nah, betul. Tapi keuntungannya kamu dapat bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasanya.
1: Jadi bunganya lebih gede ya?
0: Ya, benar banget. Cocok banget buat investasi tanpa ribet.
1: Mantap, Rini.

0: Terima kasih ya informasinya.
1: Oke, sama-sama Andi. Deposit berjangka, aman, terjamin, dan menguntungkan.

0: Saya dengar usaha Bapak semakin berkembang ya. Apa sih rahasianya?
1: Betul Bu Dini, alhamdulillah usaha saya mulai dikenal banyak orang. Kuncinya ada di kualitas dan terus belajar. Selain itu, saya juga rajin memanfaatkan media sosial untuk promosi.
0: Wah, hebat sekali. Bagaimana sih caranya, Pak?
1: Ini juga atas dukungan pemerintah, Bu. Ada program pelatihan untuk digital marketing yang difasilitasi oleh pemerintah. Dan juga ada bantuan modal yang diberikan untuk usaha kecil lebih mudah berkembang.
0: Wah, saya juga ingin ikut program itu, Pak. Syaratnya apa saja ya?
1: Ibu bisa mendaftarkan diri di Dinas Koperasi dan UKM di kota ini. Nanti Ibu boleh sama saya ke sana. Mari dukung usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia. Dengan bersama-sama kita membangun ekonomi yang kuat dan berdaya saing.
2: Ayo, majukan UMKM Indonesia.

0: Petrusia Carata Sabah Budaya di 0811 400 9250. Halo, si Patokong. Ih, petuk ya. Di Petrusia Carata Sabah Budaya. Coba pemo di 0811 400 9250 di Cipatokong. Topikna kira-kira minum agak bagelo diinum di waktu-waktu kemarau pakai Sabah Budaya. Kedenre Sabah Budaya rata-rata mau kedai anu es kelapa buah, es kelapa es kelapa agak di HT kemana gare yang keto channel lo udah yang mana betul kira-kira ini sebut ada ya minum agak apa kalau di hidung ya tamaki di 0811 400 9250 di acara si Patokong ya empat sisa 10 menit di keluar semanta di si Patokong asal utama tamaki. Halo si Patokong. Waalaikumsalam si Patokong.
1: Si Patokong, Om Riam.
0: Iya, iga ini tuh.
1: Ya, Mas Bun.
0: Mas Bun.
1: Iya.
0: Karebata pada cemo.
1: Karebata pada cemo.
0: Pada cemo di.
1: Madi CDC.
0: Madi CDC. Eh, Mas Gun di Teki Wonro?
1: Minasopa.
0: Minasopa. Oh, Minasopa tahu ah. Mas Gun.
1: Ya,
0: kira-kira minum agama kalau di Indonesia Pak waktu-waktu ompel lah.
1: Anu kesedita. Cendol gini kali pakai.
0: Cendol.
1: Iya.
0: Dicampur durian.
1: De tawaro, es tawaro.
0: Tawaro.
1: Iya.
0: Eh mana kes cendol dan tawaro?
1: Aku kan itu kau yang kadal. Tawaro.
0: Oh, estawaro. Estawaro kapan asena? Tanya cendol kapan?
1: Nagabung kita.
0: Oh, nagabung nih. Oh, caca.
1: Kata cendol.
0: Nah, kata cendol nah. Campur-campur di.
1: Campur.
0: Oh, kepada Mas Gun. Agi elot tak.
1: Atasan?
0: Elot tak, agi elot tak.
1: Oh, Tosugine, Kota Sengkang.
0: Tosugine, Kota Sengkang?
1: Kota Sengkang.
0: Tosugine.
1: Kota
0: Sengkang. Ipa kilo nero, Pak Gun.
1: Ani ko alpo ya.
0: Tosugi na di to Sengka tegro.
1: Tosugi na Kota Sengkang.
0: Tosugi.
1: Engka.
0: Engka engka. Kurniawan Toto.
1: Iya yeah, iya yeah, Kurnia Toto iya. Yeah.
0: Iya. Yeah. Selesai ni.
1: Oh, anu ya panen na pare. Pendengaran dah, pendengar dah perempat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam berkatuh. Okey, Pak Lai, sama budak. Okey, masih ada? Dek, Bariang masih mak ni di acara si Patokong. Yes, so eh. Terima kasih, sama budak di peramalan kita mak. Oh, kini. Halo, si Patokong.
2: Halo.
0: Halo.
2: Si Patokong.
0: Si Patokong.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Iga ini tuh.
2: Iya, iya Nur Hikmah.
0: Oh, Nur Hikmah politik.
2: Iya.
0: Nur Hikmah politik.
2: Iya.
0: Di Tian Rota.
2: Maros.
0: Oh, Maros. Nur Hikmah tahu Maros. Bu Nur?
2: Iya.
0: Wah. Masa iga, masa tetol atau baru?
2: Daniel.
0: Oh, anu beda sa data.
2: Pendengar lama.
0: Bang, beda lah desa data.
2: Oh iya tau.
0: Hmm, anu, masa anu temalolo. Anu sa data umur belasan tahun. Iya, nule kapa pura ganti HP. Eh. Pak megelos ada tahun kelingai. Bu Nur pale astaga. Bu Nur.
2: Iya.
0: Kira-kira minum anggur kalau di waktu-waktu mampel lah. Es kelapa muda.
2: Iya.
0: Wih, dicampur aga megelo es kelapa muda na.
2: Tidak ada campuran.
0: Pisang ambong.
2: Iya.
0: Oke, pale. Agi lo tak Bu Nur.
2: Idimi
0: Upoji.
2: Iya.
0: Hasbi Sutomo.
2: Iya.
0: Oke, paling selesai ini pria Bu Nur.
2: Pertama-tama Kak Angga.
0: Iya.
2: Kira begini bersama Raimina Raim. Menurut siapa Umar?
0: Iya. Yeah.
2: Pak Bahar, Andi Anhar.
0: Iya. Yeah.
2: Kita Rasi. Alamat yang sama.
0: Iya. Yeah.
2: Siapa lagi?
0: Pak.
2: Ahmad Yani Tasno.
0: Rumi
2: Nur.
0: Iya. Yeah. Isi?
2: Indah.
0: Iya.
2: Yang sama.
0: Iya. Yang
2: pura lah bu.
0: Pak Junadi. Pak Junadi. Oke.
2: Ya mana-mana lah.
0: Siap. Iya, makasih. Iya, makasih banyak. Iya, kasih mana.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nelupen na. Ciri khasnya bener. Ya, sama bro ya, demikian kebersamaan Bang Rian di acara Sifat Toko Yesoe. Terima kasih banyak di pur kita mau di acara Sifat Toko di sebuah Amboriang. Ada bang ke kesal salaku ke matu suloku tete telu ke Bung Richard temaniki sampai pukul 8 malam nanti. Jadi masih mana suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapet deh aplikasi pinjol yang sudah terdaftar oleh OJK. Langsung ajukan pinjaman, ah.
1: Sabar, sabar. Kamu tuh lagi butuh uang banget ya? Sampai harus ajukan pinjaman online segala. Kalau sudah benar-benar kepepet, gak cukup cuma pakai aplikasi yang terdaftar OJK loh.
0: Lah, terus gimana dong?
1: Kita harus bijak mengambil keputusan sebelum mengajukan pinjaman online. Seperti, pilih pinjol yang legal dan terdaftar di OJK.
0: Oh.
1: Berat dan ketentuan sebelum ajukan pinjaman untuk menghindari kerugian personal yang ditimbulkan dari kelalaianmu sebagai nasabah.
0: Okay.
1: Apabila ada syarat dan ketentuan yang dirasa bakal merugikanmu, maka kamu harus memikirkannya lebih matang lagi. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jangan tergiur dengan limit besar hingga kamu kalap meminjam uang di luar kemampuan finansialmu.
0: Oh gitu.
1: Perhatikan bunga dan denda agar kamu nggak kewalahan dalam membayar tunggakan. Baca kesepakatan atau kontrak perjanjian dengan teliti. Hal ini jelas penting agar kamu memahami sanksi atau konsekuensi jika kamu melanggar kesepakatan.
0: Oh.
1: Apabila ada perjanjian yang dirasa janggal atau berpotensi merugikanmu, lebih baik batalkan aja daripada kamu kesulitan di kemudian hari.
0: Wah, untung kamu ingetin ya, kalau enggak sudah aku lakuin pinjaman tuh. By the way, aku baru inget, perasaan aku masih ada tabungan deh. Ah, aku pakai itu aja deh buat dinner malam ini sama si Dian.
1: Ya Ella, jadi dari tadi nyari pinjaman online itu buat ngajak dinner pacar.

Abang Po, Kwani mengingatkan pentingnya pengembangan bakat anak melalui pendampingan yang sesuai minat, usia, dan kebutuhan anak. Ketua Umum Kwani Nani Hadi Cahyanto mengatakan kemarin, pengembangan bakat harus berjalan seiring dengan pendidikan karakter, pelindungan, dan pemenuhan hak anak. Kwani juga mendorong orang tua dan sekolah mendamping anak di ruang digital agar aman dari informasi berbahaya dan perundungan. Upaya ini diharapkan membentuk generasi yang sehat, percaya diri, kreatif, dan empati.

Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Wayang Jogja Naik Karnaval atau WJNC digelar di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta 5 hingga 7 Oktober mendatang untuk memperkuat daya tarik kota sebagai destinasi wisata dan kota budaya. Kepala Dinas Pariwisata Yogyakarta, Lucia Daning Krisnyanti, mengatakan WJNC ini menjadi wadah perayaan budaya, pariwisata, ekonomi kreatif, olahraga, dan kreativitas masyarakat. Karnaval yang menjadi puncak HUT ke-270 Kota Yogyakarta ini mengusung konsep street art dengan tema cerita pewayangan dan melibatkan peserta dari 14 kemantren. Rangkaian acara di pentas musik seni budaya, kendaraan hias, serta penampilan delegasi dari sejumlah daerah. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po. Seperti biasa, kita hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ke Semarang, Abang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya, Kang Titi Sambo, Abang Po. Nanti bakal menghadirkan, tadi katanya ganti kursi ya, Kang Titis ya. Oke deh, ntar ya Kang Titis aja yang baca deh. Ayo sama dulu yang di Semarang deh. Halo, selamat siang Kang. Mas ya. Lah kenapa suaranya masih di mute? Buka dulu dong. Aduh. Itu. Nah.
2: Apa kabar Pak Nova?
1: Kabar baik. Alhamdulillah. Harusnya panggil Mas ya, bukan Kang ya.
2: Iya, kalau Kang itu lebih ke Jawa Barat.
1: Jawa Barat ya, benar-benar benar.
2: Jawa itu kayaknya Mas sama Mbak gitu.
1: Iya, Pak. Iya. Kayak orang sana gitu ya.
2: Mas ya, Bu ya.
1: Iya. Mas Titis gimana Semarang?
2: Semarang hari ini puanas, Pak.
1: Oh, puanas pual ya. Iya dah. Tapi kan udah musim ember-ember ini, belum ada tanda-tanda mau hujan kah di sana?
2: Kayaknya kok belum ya, Pak ya.
1: Oh ya udah.
2: Aku tunggu seminggu belum ada
1: hujan. Sabarlah ya. Ini ujian dari Tuhan yang harus kita jalani ya.
2: Gantinya kungkum di kamar mandi aja lah,
1: Pak. Oke deh. Mas Titis, hari ini katanya ganti peran ya, ganti toko ya.
2: Oke, ini sebetulnya siang hari ini kita mau ngobrol dengan Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang nih, Po, ada Bu Indria Sari. Tapi karena beliau masih ada kegiatan lain, ini nanti kita akan ngobrol juga tidak kalah seru ini dengan beliau Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, ada Bapak Dr. Samsul Bahri begitu, dan sudah hadir di studio juga
1: ya, sini, Pak. Saya sudah lihat penampakan dari Pak, penampakan sih ya. Saya sudah lihat Pak Samsul hadir ya. Selamat siang Pak Samsul.
3: Selamat siang Bu Nova, Bapak Nova ya.
1: Mpok Nova. Kalau Ibu formal banget kayaknya. Berasa di mana kita ya, kayak Mas Titis ya. Iya dah. Kabar baik ya Mas ya.
3: Alhamdulillah kabar baik. Tadi sampaikan Mas Titis, suasana Semarang ini masih suasana panas.
2: Panas banget ya Pak.
1: Iya, alhamdulillah. Nikmatin dulu lah puas-puas panasnya ya. Iya. Oke deh, Mas Titis, biar panjang waktunya ngobrol sama narsum kita pada hari ini, Pak Samsul, silahkan ya. Saya kasih waktu dulu. Nanti menit 30 kita kembalikan ke Aye ya. Jangan bawa pulang ya.
2: Siap.
1: Oke, siap. Silakan Mas.
2: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih Pak Nova tadi yang sudah memprolog kita ya siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol banyak ini ya, satu topik tentang pecinan Semarang, sebuah kota seribu cerita. Berbicara tentang pecinan, setiap daerah pasti ada ini. Setiap kota, hampir di semua kota di Indonesia ini pasti ada sudut kota yang ada pecinannya begitu. Nah, uniknya di Semarang itu seperti apa? Nah, siang hari ini nanti kita akan bahas bersama dengan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Bapak Samsul Bahri Siregar, SHMM. Selamat siang Pak Samsul.
3: Selamat siang Mas Titis.
2: Kabar saya Pak Samsul ya?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Kabar baik Pak Samsul, walaupun panas ya Pak ya?
3: Panas.
2: Iya, mulai dari kantornya Pak Samsul apalagi ini?
3: Panas.
2: Tengah kota sekali ya Pak ya?
3: Betul Pak, betul.
2: Oke, Pak Samsul, ini kita nanti akan ngobrol banyak ini Pak tentang pecinan begitu. Dan monggo Kang Mas Bayu, pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya nanti seputar pecinannya kota Semarang ini, bedanya mungkin dengan tempat lain seperti apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul, bisa melalui teleponnya Perumahan RRI Semarang di 024-8316-661 atau nanti bisa melalui Perumahan Jakarta juga ya. Baik, saya ke Pak Samsul dulu. Pak Samsul, seperti saya utarakan di awal tadi, setiap kota itu kan pasti ada sudut pecinannya begitu Pak. Nah, ini berbicara tentang pecinannya kota Semarang, ada cerita apa sih Pak ini yang membuat pecinan Semarang itu lebih istimewa begitu apa Pak ini Pak?
3: Ya, selamat siang Mas Titis dan para Pro 4 RI Semarang.
2: Pendengar Pro 4 RI Semarang dan ya, juga nasional nih Pak. Nasional.
3: Ya, hari ini kita diundang dalam rangka terkait dengan pecinan. Siapa bilang pecinan cuma buat Imlek doang. Kadang kita memang kalau bicara pecinan, mesti kita berpikirnya wah kawasan tertentu gitu. Tapi ternyata Semarang tidak juga. Di Semarang ini kan kawasan pecinan terkenal di daerah Semarang Tengah ya, di kawasan Keranggan. Nah, berapa tahun-tahun 1997-19 itu pernah direvitalisasi.
2: Oh gitu.
3: Kita mencoba dengan gayanya kalau di Surabaya kia-kia, Semarang kita mencoba untuk kembali merevitalisasi bahwa kawasan itu bukan kawasan semata-mata oleh tertentu.
2: Oke.
3: Okay. Bagaimana kemudian salah satu destinasi wisata. Maka kemudian kawasan pecinan sekarang sudah dikenal dengan kawasan kuliner Semarang.
2: Oke.
3: Okay. Nah, bermacam-macam makan menu yang ada di sana itu sudah sudah dicicip orang banyak ya.
2: Oh gitu.
3: Bahkan waktu itu kalau nggak Jumat malam, Jumat malam, Sabtu malam itu sudah buka minggu gitu ya.
2: Oh, oke. Okay.
3: Nah, sampai sekarang. Kemarin kan sudah dilakukan tiga kali revitalisasi kalau nggak salah kawasan di Semarang dan mural etnik
2: ya Pak ya.
3: Jadi di sana sudah diada perbaikan. Kemudian di sana juga kita membuat satu apa yang bisa ditonjolkan ketika kawasan pecinan itu menjadi satu kawasan destinasi.
2: Oke. Okay.
3: Maka kami di Sputpar kemarin sempat meluncing namanya ekonomi baru, launching desa wisata ke-14, desa wisata
2: okay.
3: Keranggan hebat. Akhirnya bagaimana kemudian pesinan sudah bagus, destinasi wisata juga harus ada, kelompoknya juga harus ada, sehingga masyarakat semakin dikenal, semakin ada kelompok yang lebih komunikasi dengan pemerintah Kota Semarang. Gitu, Mas Titis.
2: Jadi mungkin apa ya Pak ya, metamorfosa dari pecinan Kota Semarang beralih jadi destinasi wisata begitu ya Pak.
3: Betul.
2: Bukan hanya sebuah kawasan begitu ya Pak ya. Kalau dulu memang mungkin lebih apa ya Pak, lebih condong hanya oh itu kawasan khusus untuk saudara-saudara kita Tionghoa begitu ya Pak ya.
3: Betul.
2: Tapi sekarang lebih ke apa namanya tempat wisata atau destinasi wisata dan brandingnya mungkin lebih ke itu tadi Pak, kuliner begitu ya Pak ya.
3: Betul Pak.
2: Yang dijajakan di sana itu apa memang makanan-makanan peranakan atau juga ada makanan-makanan lokal juga Pak di sana Pak?
3: Peranakan pasti ada, tapi lokal juga ada.
2: Okay.
3: Jadi bermacam-macam makanan ada di sana. Jadi maaf nih ada mungkin yang halal, ada bukan tidak halal. Jadi memang itu sudah dibuat tapi dibedakan.
2: Okay.
3: Sehingga masyarakat yang ingin menikmati makanan juga sudah tahu sendiri bedakan gitu Mas.
2: Oke. Okay. Nah di pecinan ini kan ada banyak gang sih Pak, itu ya ada gang pinggir, ada gang waru. Ini pasti mereka punya branding sendiri-sendiri dong Pak untuk itu. Nah posisi mungkin untuk kuliner ini sendiri apakah di semua gang itu juga ada ini Pak?
3: Kita berharap memang ada, harus ada. Jadi jangan nanti masyarakat di sana hanya ditempati salah satu tertentu. Jadi masa gini aja. Jadi harus setiap gang harus ada.
2: Oh gitu.
3: Mungkin bermacam ini mungkin makanan apa, mungkin ada bapao, atau mungkin makan apa, sehingga masyarakat bisa menggilir satu persatu tempat makanan yang ada.
2: Okay.
3: Nah, di satu lain juga pemerintah Kota Semarang sangat mensupport, mendukung ini. Maka kemudian kemarin itu ada namanya festival
2: Mooncake Festival.
3: Nah, itu juga ada atraksi budaya yang lintas etnis, rasa lumpia dan wingko.
2: Oke. Okay.
3: Nah, itu Bu Wali hadir sendiri. Bagaimana perhatian Bu Wali sangat
2: luar biasa
3: untuk bagaimana destinasi Kota Semarang itu harus hidup dan sudah berkembang gitu.
2: Okay. Jadi Kota Semarang ini kan mulai bermetamorfosa ya Pak Samsul ya dari mungkin dulu kota perdagangan, kota persinggahan kalau orang dulu bilang, tapi sekarang bermetamorfosa menjadi mungkin kota wisata, mungkin Pak destinasi wisata.
3: Betul.
2: Seperti apa kemudian Pak kawasan pecinan ini juga menjadi satu kontribusi khusus untuk pengembangan pariwisata di Kota Semarang Pak?
3: Ya betul, kita kalau mau lihat di kawasan Kota Lama dulu, atau Semarang Kota Lama ya.
2: Okay.
3: Dulu kita mengenai Kota Lama mesti kotanya sekitar situ.
2: Yeah.
3: Maka muncullah kawasan Kota Lama dan sekitarnya ada kawasan Kauman
2: betul.
3: Layur, atau mungkin Arab, ada Kampung Jawa. Nah kampung pecinan ini juga ada. Maka kemudian di tahun ini Bu Wali, ayo konsen sekarang kita bagaimana kemudian kawasan pecinan ini menjadi salah satu kawasan destinasi. Maka kemudian kalau kita lihat Sabtu Minggu ada di alun-alun Komen Makanan Kuliner, sekarang di pecinan juga ada. Sehingga ini connect-nya nanti kalau ke Kauman mungkin tinggal nyebrang ke pecinan, sehingga ini menjadi satu kawasan kuliner di Kota Semarang. Itu. Jadi bagaimanapun pemerintah ini terus mensupport, mendukung untuk Kota Semarang terkait dengan sektor pariwisata khususnya destinasi gitu, Mas.
2: Ini bisa dibilang pengembangan dari kawasan kota lama nggak sih, Pak? Ini kan berdekatan ya, Pak, Kauman, pecinan, kemudian dengan Kota Lama juga. Seperti kita tahu bahwa Kota Lama ini sudah menjadi apa ya, Pak, destinasi unggulan dari Kota Semarang begitu. Kan tetap butuh destinasi-destinasi penyangga. Tadi ada Kauman, ada pecinan seperti itu. Nah, seperti apa, Pak, kemudian animo masyarakat yang ada di Kota Semarang sendiri sebelum mungkin masyarakat dari luar kota melihat adanya rebranding lagi dari kawasan pecinan ini, Pak?
3: Ya, betul. Memang selama ini kan orang masih dengan hafalnya atau tahunya kawasan Kota Lama. Maka kemudian kita tidak fokus di Kota Lama, tapi kawasan Semarang Lama.
2: Semarang Lama.
3: Ada tadi Kampung Pecinan, ada Kampung Kauman, ada Layur. Itu semua sudah dibuat jalur, dibangun oleh dari Kementerian PUPR dengan anggaran yang luar biasa untuk Kota Semarang. Jadi bagaimana kemudian etnis ini kita satukan menjadi salah satu destinasi wisata. Nah, selama ini mungkin sudah kita hafal ya, Kota Lama itu siapa tidak kenal. Orang ke Semarang mesti di kawasan Kota Lama. Pengunjungnya luar biasa. Jumat, Sabtu, Minggu
2: ramai selalu.
3: Kita buka car free night, jadi semua sudah tertutup, tidak bisa dilewati mobil atau kendaraan. Jadi city walk nantinya ke depan. Harapannya gitu, tapi baru Jumat, Sabtu kita laksanakan. Haramnya sih, harapannya sih ini iso sampai full seminggu ya. Tapi kan enggak mungkin si proses lama. Gitu. Jadi memang kawasan Kota Lama, kawasan pecinan, Kauman dan Layur itu menjadi satu prioritas untuk pengembangan salah satu destinasi di Kota Semarang.
2: Baik. Nah, tentu ini menjadi kebanggaan kita bersama begitu, Pak Samsul ya. Kota Semarang ya, semakin terkenal dengan wisatanya begitu. Wisata itu menjadi salah satu penyangga yang ada di Kota Semarang begitu, Pak Samsul ya. Dimana saya melihat sekarang, Pak, mungkin Kota Semarang tuh mulai beranjak dari mungkin wisata destinasi juga ada wisata event gitu, Pak. Event Kota Semarang kan banyak sekali, Pak, event wisata, Pak. Mungkin kedepannya, Pak, yang mau digagas di kawasan pecinan atau Kota Lama mau ada apa lagi, Pak? Atau yang sudah existing ada apa ini, Pak?
3: Ya, Mas Titis, kita kemarin teman-teman dari Smart Cris ya, namanya Smart Cris, sekarang namanya kita ubah Smart Cris Event. Jadi di launching di Mall 23. Nah, jadi harapannya kita yang mungkin kecil, kita event. Bagaimana kemudian event di Semarang itu harus terus-terus berkembang. Di Semarang ini event mungkin mungkin kemarin kita berapa kali lihat ya, mulai yang nasional kemarin MTQ ya, ini salah satu yang luar biasa ya. Kemudian kita juga kemarin ada juga festival Kota Lama, nah, berjalan di kawasan Kota Lama juga tuh, sampai tanggal 4 sampai tanggal 20, di sana Semarang Folklore, ada pembukaannya bagaimana menghadirkan kembali budaya Kota Semarang. Tidak hanya etnis Cina, Jawa, semuanya ada Arab, ada
2: ya, Pak,
3: bagaimana
2: ya,
3: kemudian untuk mempersatukan bentuk destinasi di Kota Semarang tidak hanya tonjol ke salah satu etnis, bagaimana kemudian kolaborasi gitu. Jadi maka kemudian ada ke arah kita seberah barat, mungkin ada kita lihat Sampokong, juga kemudian ada, Pak, di tengah Lawang Sewu. Nah, inilah bentuk Kota Semarang terus berbenah diri untuk menjadi satu tujuan wisatawan ke Semarang gitu.
2: Karena untuk apa ya, Pak, segala macam fasilitas sudah ada, bandara kita sudah punya, kemudian stasiun juga ada, jalur darat gitu ya, Pak, ya, jalan sudah semua gitu kan, tinggal kita meng-generate lagi, Pak, itu, Pak, pariwisata yang ada di Kota Semarang begitu. Ya, baik, monggo Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada yang ingin bertanya seputar pecinan Kota Semarang begitu ya, dengan mungkin bedanya dari kota-kota lain atau mungkin dengan Jakarta juga ada kawasan pecinan begitu ya, itu bedanya apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul Bahari. Baik, sebelum nanti kita kembali ke Pak Nova, Pak Samsul. Ya. Ini kan kawasan pecinan Semarang ini kawasan yang sudah ada sejak dulu begitu Pak. Ini juga saudara-saudara kita Tionghoa ini juga ada pengelolanya khusus Pak di situ Pak, di kawasan Kota Lama atau seperti apa Pak ini pengelolaannya Pak?
3: Iya, memang kalau kita baca sejarah kawasan pecinan itu mungkin sudah 2-3 tahun yang lalu ya. Jadi kalau kita ngomong pecinan Semarang, kita nggak sedang ngomong satu gang saja. Kita sedang ngomong tentang sebuah kota dalam kota.
2: Kota dalam kota ya, Pak.
3: Maka kemudian usianya hampir lebih 20 tahun. Nah, itu gitu. Maka kemudian sejarahnya begini. Tahun 1740 itu terjadi tragedi geger pecinan.
2: Geger pecinan ya.
3: Di Batavia. Maka kemudian banyak warga Tionghoa yang mengungsi ke Semarang. Maka mereka ditempat oleh Sunan Kuning. Mungkin sekitar di barat ya. Di sekitar Kali Semarang, disitulah awal mula pecinan. Dari yang awalnya hanya tempat pengungsian, berkembang jadi pusat perdagangan terbesar di Jawa Tengah. Itu salah satu sejarahnya. Maka kemudian, kalau kita kenapa di tepi Kali Semarang, itu bukan pertanyaan gitu. Maka karena dulu semua distribusi barang itu lewat kali. Kali Semarang itu kan dulu tempat
2: lalu-lalang kapal ya Pak ya?
3: Iya, kapal. Maka jadi kelenteng Taikasi yang mungkin di Gang Baru itu, Gang pinggir, Pasar Johar itu semua satu ekosistem dagang yang terhubung dengan lewat Kali Semarang. Nah, itu jadi Semarang itu mungkin dulu terkenal dengan dagang jasa, pelabuhannya bagus. Siapa yang tidak mungkin kenal ya pelabuhan Semarang paling besar. Tapi sekarang ya harus
2: dikeruk terus ya Pak. Dikeruk terus ya.
3: Itu. Kemudian kita mungkin terlewatkan ya. Kapal kurs di Semarang ternyata luar biasa loh Mas Titis. Setiap tahun hampir 24 kapal kurs loh Pak.
2: Kurs ya?
3: Sekali kapal turun itu 3.000 pengunjung, wisatawan.
2: 3.000 orang ya Pak?
3: Di Eropa. Nah, nah itu bagaimana kemudian kita untuk menyambut mereka, para pelaku wisata ini mungkin dari biro, perjalanan itu. Kalau dulu, saya 2017 di Sputpar, itu pernah di sana lihat kapal kurs lewat aja. Mereka tidak pernah berhenti lewat tanya ke Borobudur. Nah, waktu itu masih wali kota Pak Hendi. Kita itu ada peluang untuk kapal kurs loh Pak. Kenapa Mas? Kita coba nanti kali-kali kita ajak welcome drink lah pagi-pagi.
2: Masa gak diampirin gitu Pak?
3: Iya betul. Maka kemudian komunikasi dengan bironya, pada saat itu di Hall Balai Kota kita welcome drink. Kita siapkan UMKM, ada pakaian-pakaian, ada pakaian, jadi mereka beli, akhirnya kan duitnya keluar. Maka kemudian sampai hari ini sudah mulai mereka turun dan jalan di kawasan Semarang. Tidak menutup mereka ke kawasan pecinan semua sekarang hari.
2: Dan Semarang jadi tujuan utama juga sekarang Pak.
3: Betul, kalau mereka hanya dulu jam 6 pagi nyampe, 6 sore udah pulang. Tapi sekarang kita berubah. Kalau datang ke Semarang jangan gitulah. Akhirnya mereka datang jam 6 pagi, pulangnya besok pagi. Mereka nginap semalam di situ.
2: Ada yang nginep ya Pak?
3: Iya Pak, walaupun mereka di kapal, tapi kan menikmati kota Semarang mereka sehari. Itu Mas Titi.
2: Apa ya, waktu singgahnya lebih lama begitu ya Pak ya?
3: Jadi uang mereka biar dihabiskan lah.
2: Karena orang bawa uang semua itu Pak.
3: Iya betul.
2: Nah, upahnya ini kan mungkin juga dengan ekonomi efek ya Pak ya. Nah, adanya kawasan pecinan ini Pak, seperti apa kemudian impact ekonominya ke warga sekitar ataupun mungkin UMKM yang ada di situ Pak?
3: Tentunya ketika kita mau buka suatu kawasan, sekarang ini kan kawasan pecinan itu terkena kulinernya ya, mau tidak mau impactnya pasti ada. Masyarakat sekitar, para penjual makanan, mungkin parkir yang jeleknya lho Pak, terus di sekitar itu pasti ada impactnya. Masalah perekonomian mesti naik, jadi orang yang bawa makanan mesti ada yang beli. Orang datang mesti ada parkir, mesti berimbas ke masyarakat. Nah harapan kita orang datang ke sana juga harus harga disesuaikan. Jangan misalnya harga 5.000 dinaikkan 20.000, itu kan membuat orang merasa tidak nyaman. Maka kemudian kita komunikasi dengan teman-teman sana, tolong kalau mengharga 5.000 tulislah 5.000. Kalau 10.000 10.000. Sehingga orang datang sana melihat harga sesuai. Jadi apa adanya. Kemudian parkir. Kalau mang 5.000 dari malu jangan 10.000, kasihan mereka. Nah banyak yang di ini orang teman-teman itu parkir memang di mana-mana mesti jadi
2: permasalahan
3: mahal ya. Tapi kita sudah komunikasi dengan teman-teman di sub, cukir-cukir itu. Kalau memang harganya, cantumkan aja. Itu. Jadi itu yang kita melaksanakan dengan Disputpar. Harapan kami yang tadi sampaikan bahwa ada di sana kelompok sadar wisata, pokok dari wisata, itu yang jadi komunikasi kami di sana, komunikasi nanti.
2: Oke, kemudian membreakdown ke masyarakat di sana,
3: begitu
2: ya Pak ya.
3: Itu.
2: Karena mungkin wisatawan itu kan juga kesan ya Pak ya, yang akan ditinggalkan begitu. Ketika mereka dapat kesan yang enak, kesan yang baik, mereka juga akan kembali lagi pasti Pak.
3: Ya, menceritakan.
2: Menceritakan.
3: Enak di sana loh. Tapi, sama nggak enak, wah mesti. Tapi kalau enak, mesti aman.
2: Gitu. Pasti langsung mereka cerita ke yang lainnya begitu
3: ya,
2: Pak.
3: Gitu.
2: Oke, dan kawasan pecinan ini sudah banyak sekali ya Pak, event yang digelar Imlek juga sudah rame, kemudian Mooncake Festival kemarin juga sudah rame sekali begitu ya Pak ya. Kalau di sehari-hari Pak, itu seperti apa Pak di kawasan pecinan? Apakah juga ada kegiatan atau setiap kali ada event saja itu Pak?
3: Di kawasan pecinan memang tuh fokusnya dia kan Jumat, Sabtu, Minggu ya.
2: Jumat, Sabtu, Minggu.
3: Kalau hari biasa mungkin dia hanya masyarakat sekitar mungkin jualan Pak. Jadi mereka tuh kan masih ada usaha dagang sendiri, punya toko, jadi tidak mengganggu usaha mereka. Jadi memang kita fokusnya mungkin hari Jumat, Sabtu, Minggu harapannya. Jadi harapan semakin banyak orang, jadi mereka yang di sana juga berjualan, sehingga impact-nya juga ke masyarakat. Jadi fokusnya sampai hari ini kita fokusnya di weekend aja. Gitu. Nanti tidak menutup suatu hari mungkin teman-teman dari kawasan membuka, ya kita boleh-boleh aja.
2: Rekam aja
3: gitu.
2: Oke, gitu. Baik. Matur nuwun Pak Samsul Bahri. Nah itu tadi Pak Nova sedikit sekelumit cerita tentang pecinannya Kota Semarang. Mungkin hampir sama mungkin ya Pak ya dengan di Jakarta. Jakarta ada pecinan juga gak sih Pak?
1: Ada, itu ada di Pasar Baru Mas. Iya.
2: Banyak kulinernya juga gak Pak?
1: Wih banyak. Kalau berbicara masalah kuliner saudara-saudara kita Tionghoa ya, itu pasti wih udahlah soal rasa itu nggak bisa diinin lagi ya.
2: Iya betul.
1: Kayak mie-nya itu gitu kan ya.
2: Mie terus sate-satean kok.
1: Iya benar. Iya dah. Oke deh kalau gitu ini udah pukul 13:29 sebelum nanti kita terima yang mau gabung dan mau ikut serta berpartisipasi nih Mas Titis.
2: Siap.
1: Di Semarang berapa nomornya?
2: Nomornya di Semarang 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-2777-91.
1: Ulang lagi boleh Mas Titis?
2: Boleh, 024-8316-661 atau bisa lewat WhatsAppnya di 0811-2777-91.
1: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya Mas ya.
2: Oke Po.
1: Iya, kita break dulu Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di Santara. Nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: sejujurnya. Kenapa kamu mengendus-ngendus depan rumahku?
1: Ampun, Pak. Maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih dan menggoda.
0: Hah? Jangan bohong kamu.
1: Bener, Pak. Saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa toh, Pak?
0: Hah? Apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar, Pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah, Pak. Cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama Mas Titis di sana dan juga Pak Samsul ya. Kita terima penelpon ya, Mas ya. Nah tuh suaranya juga belum dibuka tuh, lupa lagi dah.
4: Pelupa.
3: Ya, tiga kali harus kena denda ini kayaknya.
4: Oke,
3: boleh. Iya deh. Silakan kalau sudah ada yang bergabung di Semarang, Mas Titis.
4: Okay. Dari Semarang dulu ya, Pak ya.
3: Silakan.
4: Oke. Okay. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
5: Dari Semarang. Ganteng, Mas.

0: Titis.
1: Oke.
0: Eh, Mbak Titis apa yang Titis Sambo?
1: Titis Sambo. Tuh, ada dolnya lo ya.
0: Ganteng.
1: Oke.
0: Halo, Ponopo Blambang.
2: Halo, Cikgu.
0: Saya masuk dulu ke Kota Semarang. Kali ini
2: silakan.
0: Banjir. Sekarang jadi Mbak Titis.
1: Oke, Cikgu Ria.
0: Ini harus sembari siapa nih?
1: Ini ada Pak Samsul Bahri Siregar.
0: Oh, apa saya lihat di sini Mbak ini Dokter Indriansari ganti
1: oh,
0: ini ya.
1: Oh iya. Iya, Bu In masih ada kegiatan tapi, tadi.
0: Oh, kapan-kapan diundang lagi ya.
1: Oke.
0: Okay, tema tapi sama nih Pecinan Semarang tema sebuah kota dong. Seribu cerita ya.
1: Mm-mm, betul.
0: Wah, saya mah kalau pasar Peterongan, wah, Timpang 5, wah, itu.
1: Kok apal sih saya?
0: Hah?
1: Kok apal ada Peterongan
0: ya,
1: juga?
0: Ada tante, ada mamaku yang Semarang
1: oh,
0: dekat pasar Peterongan. Wis ngerti lah pokoknya di sana apalagi okay. Dekat RRI nanti mampir-mampir lah ketemu
1: Mas. Oke, siap lah.
0: Ya, ini. Apa nih Pecinan? Semarang adalah kawasan bersejarah yang sangat hidup dan layak dijuluki sebagai kota seribu cerita ya, aku tahu ini. Karena memadukan akar sejarah, akulturasi budaya dan denyutnya di ekonomi urban sejarah harmonis. Betul enggak? Assalamualaikum Bapak narasumber siapa ya? Bapak siapa?
1: Pak Samsul ini, Pak.
0: Pak Samsul, assalamualaikum Pak Samsul, sing ganteng-ganteng nih cara ini.
1: Tapi ganteng beneran loh Pak.
0: Ya, karena Cik, namanya sih memang Ria, tapi cuma panggilan aja Cikgu. Kalau guru kan dipanggilnya Cikgu.
1: Cikgu Ria.
0: Nah memang kalau komentar saya tadi udah banyak paparannya, bukti sejarah yang hidup, ya kan? Pasti hidup lah di kawasan ini kan bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan ruang sosial yang terus bernapas sejak era kolonial dan peristiwa geger Pecinan abad berapa ya aku? Ke-18 ya, Mama Sara ya, Pak Samsul, belajar. Nah, saya ingin tahu gitu, bagaimana destinasi wisata urban favorit dengan kehadiran ikonnya seperti Kelenteng Tekak, tadi kan, Tegang Lombok. Nah, apalagi dengan pasar Semawisnya gitu. Memang kalau di sini banyak kata Ponopo di pasar baru, apalagi mau di, ya di sana, di kotanya gitu. Aduh, makanannya itu di Cina memang ya, apalagi kalau ada lebaran. Kongsok pacarnya tuh luar biasa.
1: Enak ya, Boy.
0: Itu pertanyaannya itu saja tanggapannya dari Cik Guria. Seperti apa dengan destinasi wisata urban favorit? Terus kehadiran ikonnya seperti Kelanteng ya? Kelanteng apa ya? Kecik di Gang Lombok itu. Seperti apa dengan kuliner malamnya? Pasar Marmois masihkah ramai sampai saat ini? Nah itu saja pertanyaan dari Cikgu Mas Titi. Bapak Samsul sehat terus ya. Pokoknya jangan lupa nanti undangan yang berikutnya ya. Yang wanita ibu yang cantik. Ponopo Blambang. Terima kasih banyak waktunya. Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur. Selamat siang, bye.
1: Selamat siang.
2: Bye. Ujungnya enggak tahan. Bye. Ya. Iya. Mas Titi, ini saya tadi sudah ngegantung telepon ya.
1: Siap.
2: Kita terima dua penelpon ya, nanti langsung dijawab sama Pak Samsul. Halo.
1: Siap, Pak.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini orang Semarang yang gak bisa masuk ke Semarang. Tinggalnya di Jakarta. Ibu Umi, silakan. Bela-bela ini masuk karena Semarang katanya hari ini.
3: Suka siang dia mas.
1: Suka siang Bu Umi.
3: Samsul Basri, selamat siang Pak. Kayaknya Bapak bukan orang Semarang asli ya.
2: Asik. Bisa-bisanya nuduh Pak Samsul bukan orang Semarang asli.
3: Itu pakai belakangnya pakai nama Pak
2: Siregar. Oh Siregar. Oh iya benar.
1: Aku udah lama di Semarang, Bu.
3: Pak, mau nanya, saya ini belum pernah ngelihat Pecinan kalau pas ada acara itu bulan apa? Apa sampai ke Pasar Gang Baru? Kalau di Jakarta Pasar Baru, di Semarang Gang Baru.
2: Oh gitu.
3: Karena Pasar Gang Baru kan ramai, cakep-cakep. Saya sering ke sana dulu kecil. Nah, terus ke langganan di Sate Kapuran. Ya, apa itu? Dari Kranggan sampai ke Gang Lombok apa gimana, Pak? Itu acara Pecinan. Terus tiap bulan apa tertentu apa rutin gimana? Mohon itu aja pertanyaannya. Matur nuwun Mas Titis, terima kasih Pak Samsul.
1: Ya,
2: ya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi, Orang Semarang yang tinggal di Jakarta.
1: Tempatnya terjebak di Jakarta.
2: Iya, iya. Oke deh, kita kasih kesempatan dulu buat Pak Samsul jawab dua pertanyaannya Mas Titis ya. Siap, siap. Takutnya nanti keblenger kalau kebanyakan. Betul. Silakan Pak Samsul.
1: Monggo Pak Samsul, ini pertanyaan pertama dari Cik Guria tadi. Cik Guria. Tentang Kelenteng Takeshi Pak Samsul sebagai ikon pecinan dan juga mungkin wisata urban di Semarang seperti apa begitu, dan dari Bumi tadi bulan apa sih yang ramai di pecinan mungkin begitu, dan sekarang gimana gitu, apakah sama seperti waktu Bu Umi kecil gitu kan. Monggo Pak Samsul.
4: Ya, selamat siang Bu Cik Guria. Cik Guria sama Ibu Umi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan Takeshi, Kelenteng Takeshi ini kan kelenteng sudah hampir 20 tahun yang lalu atau abad 18. Iya. Itu kegiatan di sana dilaksanakan di bulan kalau enggak salah itu Agustus ada. Terus September ada. Itu barengan dengan Festival Cengho.
1: Oh, bareng Festival Cengho.
4: Dia kalau dia mereka itu mulai jam 5 pagi membawa kayak apa ya? Arungan kayak
1: Artasnya itu Pak.
4: Iya, casnya dibawa ke marina dibuang di sana. Oh. Namanya apa?
1: Dilarung gitu Pak.
4: Dilarung. Untuk persembahan kepada roh dewa-dewa atau dewa-dewa yang ada. Itu sangat luar biasa. Jam 5 pagi mereka sudah start naik jalan kaki sampai ke marina. Itu luar biasa sekali. Itu berapa ratus, berapa puluh orang. Nah, apakah pemerintah Kota Semarang partisipasi? Pasti Pak,
1: pasti, ya.
4: Disputpar selalu ikut di dalamnya, baik itu bentuk mungkin dari adat-adat Jawa, jadi kolaborasi kita, jadi kolaborasi dari Cina, Jawa, kita hadir bersama teman dari Yusuf, dari kepolisian, itu bagaimana kemudian bentuk salah satu event di Kota Semarang, dan ini dilaksanakan tiap tahun malah.
1: Setiap tahun ya Pak.
4: Itu dan rutin, kemudian juga mereka punya kegiatan juga, kalau nggak salah di bulan kemarin itu Oktober juga ada, mengundang konsulat Cina dari Surabaya.
1: Oh, gitu.
4: Juga ada pertunjukan di Takeshi. Jadi Kelenteng Takeshi ini tidak pernah sepi kalau saya bilang, karena setiap hari ada kegiatan. Baik bagi-bagi sedekah kepada masyarakat sekitar, itu laksanakan. Kemudian juga ada mereka juga suatu kegiatan yang sifatnya mengundang masyarakat untuk berbagi di sana. Jadi Kelenteng Takeshi sejarahnya sampai hari ini masih diminati oleh wisatawan.
1: Masih diminati oleh wisatawan.
4: Terutama dari Chinese, Malaysia juga banyak.
1: Okay.
4: Dan pengurusnya di sana juga terbuka untuk semua umum.
1: Pengurusnya boleh enggak hanya dari kalangan Tionghoa aja ya, Pak ya?
4: Enggak boleh.
1: Oh.
4: Bu Wali mesti hadir ketika ada
1: ke acara
4: di sana. Kemarin kita juga ada dalam rangka festival Kota Lama Sepedaan, dari sana juga.
1: Oh, dari Takeshi juga.
4: Iya, dari Takeshi. Di sana juga kita ada kegiatan bawa alat-alat ini buat seperti apa, masuk ke dalam, kita kayak berdoa, baru keluar lagi. Ya ini artinya apa? Tidak hanya masyarakat Cina, kita sendiri orang juga ikut gabung. Ini inilah kolaborasi bisa di Kota Semarang, gitu.
1: Cik Guria.
4: Ibu Umi, terkait tadi
1: bulan apa aja Pak kalau di Semawis itu Pak, nanti pecinan Pak
4: itu tiap hari buka kok.
1: Tiap hari ya.
4: Tapi kalau pas acara makan apanya kulinernya itu weekend cuma Sabtu Minggu. Nah itu yang ramai. Kemudian kalau tiap tahun mereka mungkin ada selalu jenis kayak kegiatan ya, istilahnya kayak setiap tahun kalau enggak salah di bulan-bulan Juli apa Agustus gitu ya. Jadi ada sejenis kayak pertemuan mereka, bentuk jamuan mengundang para pemerintah, pengusaha untuk bentuk rasa bagaimana kemudian kita untuk membesarkan atau memperkenalkan budaya yang ada di kerangka pecinan. Jadi kalau setiap Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu masih buka Bu Umi, kalau mau datang sini silakan makan, enak. Nah, tapi kalau hari biasa Senin, Kamis mungkin dia
1: enggak buka. Adanya
4: adanya di sekitar situ.
1: Sekitar situ aja ya Pak.
4: Itu, itu. Jadi bagaimana kemudian pemerintah kota di Disputpar kolaborasi untuk semua kegiatan tidak hanya pecinan, kita di manapun kita support, kita dukung untuk tempat destinasi wisata. Gitu.
1: Jadi karena Semarang bermetamorfosa menjadi kota wisata ya Pak Samsul ya. Jadi setiap sudut kota Semarang kalau bisa jadi destinasi gitu.
4: Betul ya. Pak. Jadi apalagi sekarang ya Pak, dari dengan adanya jalur darat 4 jam 5 jam nyampe Semarang ya.
1: Iya, dari Jakarta.
4: Bu Umi ke Jakarta 5 jam nyampe Bu Umi.
1: Iya, Bu.
4: Enggak usah repot-repot, balik lagi boleh kok. Nah, Semarang itu Bu Ali berkeinginan jadi kawasan Kali Semarang. Itu kan sudah dibangun nih jalannya.
1: Oke.
4: Nah, harapan kita nanti sudut itu dibangun sebagai salah satu destinasi jalan City Walk.
1: Oh, City Walk.
4: Nah, ya, jadi jalan kaki. Memang biayanya tidak, ya, tapi butuh proses, butuh pengembangan. Itu kemarin ada wacana seperti itu. Jadi kayak mungkin sungai kalinya itu juga nanti dibuat kapal. Itu sudah lama memang. Jadi keinginan kita untuk bagaimana kemudian untuk kembali menghidupkan kali itu sebagai pelabuhan, sebagai satu perdagangan.
1: Ya, gitu. Karena dikembalikan ke fungsi aslinya dulu ya.
4: Betul,
1: Pak. Oke, gitu. Tapi berubah menjadi tempat wisata. Nah, kalau gitu. Dulu itu perdagangan gitu.
4: Ya, betul.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Samsul. Gitu, Pak Noval.
2: Iya.
1: Ternyata tiap hari ini Bu Umi tinggal kapan mau balik Semarang?
4: Tinggal kontak kita aja kan bisa.
2: Iya, benar. Oke deh. Ini kayaknya peminatnya banyak nih Mas Titis.
1: Siap, Pak Noval. Iya,
2: di Semarang ada lagi?
1: Semarang tadi udah ada, tapi ini belum masuk lagi di
2: Pok. Kalau gitu Jakarta dulu ya.
1: Jakarta dulu, oke.
2: Siang. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang, Pak Nova.
2: Selamat siang. Itu. Waalaikumsalam, Bang Leman dari Lampung.
5: Iya, Leman di Tanggamus Lampung, Kota Agung. Selamat siang, Pak Samsul, Mas Kiti Sambodo.
1: Selamat siang, Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Iya, ini apa, Pak Nova, Mbak Titis, ini Mas Titis, temanya siang ini?
2: Tentang pecinan.
1: Pecinan Semarang ini, Pak.
5: Tentang?
2: Pecinan Semarang.
1: Kawasan pecinan.
5: Pecinan.
2: Iya.
1: Iya, betul. Kawasan Tionghoa.
5: Saya tadi tidak mengikuti Mbak Ponopa. Jadi, saya itu belum tahu itu apa pecinan itu. Gitu kan. Jadi, gak bisa menyimak tadi. Ya.
2: Oh.
5: Jadi, saya hanya bisa ini aja, Mbak. Mbak Mas Titis, salam kenal selalu untuk Mas Titis yang
1: siap.
5: Juga di Semarang kan, dengan Pak Samsul dan
2: penopo
5: sama tugas sampai tuntas.
2: Iya, siap.
5: Semuanya sehat selalu, sehat olah, sehat gitu, penopo gitu.
2: Iya, iya, iya.
5: Jadi
2: ya.
5: Saya hanya bisa ikut gabung aja siang ini, yang penting saya bisa akan gitu, penopo.
2: Oke
5: gitu.
2: Dah, siap Bang Leman.
5: Oke deh, gitu saja penopo, makasih.
2: Oh ya,
5: tadi saya juga mau menyimak, tapi HP-nya belum sempat Panopa gitu.
2: Iya, oke dah kalau gitu.
5: Makasih Panopa.
2: Oke, yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen Mas Titis.
1: Siap, Panopa.
2: Ya udah. Kalau ada di Semarang kita sambungkan. Ada.
1: Oke, Semarang dari pesan WA enggak apa-apa, Pak.
2: Iya, silakan, Mas.
1: Ini dari Mas Haris di Kota Jogja mau izin bertanya, bagaimana ciri khas praktik bahasa Jawa Kromo dalam masyarakat Tionghoa Peranakan, Pak, di Kota Semarang dan sekitarnya secara ilmiah demikian, begitu.
2: Nah, mumpung WA nih juga ada di WhatsApp-nya Jakarta. Kita. Dari apa? Ibu Farida di Palu nih, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum, Ponopa, Mas Titi Sambo, dan Bapak Narsum. Pecinan atau kuliner, apa saja yang ditampilkan dalam festival, bagaimana cita rasanya tentang kuliner yang ada di Semarang? Gitu. Oke dah.
1: Siap. Langsung bisa dijawab Pak Samsul ini, Pak?
2: Iya, silakan.
1: Monggo Pak Samsul.
4: Iya, selamat siang. Tadi ada Mas Haris.
1: Iya, Mas Haris di Jogja.
4: Bahasa Jawa dengan bahasa Cina.
1: Iya. Semarang tuh unik loh, Pak, bahasa Jawanya, Pak.
4: Semarang ini unik. Di sisi lain bahasa, iya, kotanya juga unik. Kenapa saya unik? Punya pantai, warnanya hitam pasirnya. Punya daratan, punya pegunungan. Masih punya desa. Padahal kota loh.
1: Betul.
4: Nah, maka muncullah desa wisata kan gitu.
1: Betul.
4: Nah, salah satunya. Itu kemudian tadi bagaimana perpaduan antara bahasa Jawa dengan Cina. Nah, di Semarang ini bahasanya masih, ya karena di Jawa ya, mau tidak mau orang-orang Cina pun mengadopsi bahasa Jawa. Cuman kadang bahasanya antara Chinese ini kan rada agak sedikit campur lah gitu. Sama saya juga campur gitu. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan. Cina itu dipakai mungkin pada saat mereka tertentu.
1: Oke.
4: Jadi kita pun di kawasan pecinan itu bahasa Jawa semua.
1: Iya, kadang sesama orang Cina aja
4: Jawa, Pak. Ya. Jadi bahasa Cina itu seolah-olah udahlah dulu-dulu, sekarang kita tinggal di Jawa, jadi bahasa Jawa masih diutamakan di Semarang. Itu Mas Aris mungkin jadi.
1: Itu Mas Aris.
4: Kemudian tadi ada dari
2: Ibu Farida.
4: Ibu Farida terkait dengan makanan khas
2: kuliner
4: di Pecinan. Jadi makanan khas sana masih sama apa yang ada makanan Semarang. Ciri Semarang kayak mungkin gudeg itu pasti ada, bakpao ada, siput juga ada, ikan masih ada. Jadi bermacam-macam makanan ada sini, ciri khas tidak hanya Chinese, tapi bahasa makanan Semarang.
1: Semarang, betul.
4: Walaupun di kawasan Pecinan. Jadi masakan memang kalau menunya kayak rasanya ya pedes dan manis.
1: Ah, itu dia. Nah,
4: itu utamanya manis.
1: Nah, manis ya, Pak ya.
2: Asin kayak saya ya, Kang Titis ya.
1: Iya, nah, gitu. Ya, betul lah, Pak.
4: Ya, betul-betul manis. Nah, makanya orang Semarang itu manis-manis semua.
2: Aduh.
1: Gantian ya, Pak ya.
4: Jadi kalau orang luar mungkin ke Semarang,
1: ya kaget, enggak, Pak, kadang-kadang.
4: Kaget. Loh, kok manis ya?
1: Makanya kok manis semua?
4: Ditambah garam, kok manis ya gitu. Maka tidak asing kalau dikatakan orang Semarang itu halus dan manis, itulah efeknya gitu.
2: Aduh, keren. Jadi, luar biasa.
1: Banyak makan makanan Semarang kok jadi orang manis nanti.
2: Oke deh.
1: Fun fact-nya, Pak, ternyata kalau Pak Nova tahu lumpia Semarang itu memang makanan peranakan sebetulnya, Pak.
2: Oh, iya.
1: Fusion
2: iya.
1: Antara makan Chinese makan Jawa itu, Pak, seperti
2: iya benar-benar perpaduan gitu ya.
1: Perpaduan.
2: Kolaborasi ya.
1: Kolaborasi.
2: Iya. Oke deh kalau gitu. Ini sudah di menit 55. 2 menit untuk Pak Samsul sebagai penutup apa yang ingin disampaikan, silakan.
1: Sih, monggo Pak Samsul.
4: Ya, selamat siang untuk Pro RR
2: 4.
1: Pro 4 RRI
4: Nasional dan Semarang dan sekitarnya. Kami berharap memang budaya menjadi salah satu tujuan wisatawan ya. Budaya tidak pernah kita lupa. Budaya harus kita edukasi, harus kita lestarikan. Maka hari ini kita terkait dengan budaya, tidak membedakan budaya Jawa, Cina, Batak, apapun. Jadi mari kita utamakan budaya di Indonesia, salah satu negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Oke, gitu. Baik. Terima kasih Pak Samsul. Jadi tidak ada batasan, Pak, ternyata budaya itu yang membentuk keberagaman kita ternyata.
2: Betul, kita, benar. Itu yang
1: menjadi ciri bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
2: Benar sekali, setuju. Oke deh Mas Titis, Pak Samsul, terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih Pak Nova.
2: Ya, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, Abang Po. Tapi Ayem bakal temanin Abang Po terus hingga nanti pukul 15 atau pukul 3 sore.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Berita jam 14.
1: Abang Pok Festival Bahari atau Sedekah Laut digelar di Kepulauan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara, Senin kemarin untuk melestarikan kearifan lokal sekaligus mengembangkan potensi ekonomi di masyarakat pesisir. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan mengatakan, tradisi ini perlu diagendakan setiap tahun sebagai upaya untuk menjaga keselamatan dan melestarikan warisan nenek moyang. Tradisi menghias kapal dan berbagai aktivitas masyarakat pesisir juga dapat dikemas menjadi atraksi wisata tanpa menghilangkan nilai budaya.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Kebudayaan menghadirkan Festival Musik Tradisi Indonesia FMTI 2026 di 10 kabupaten kota untuk memperkuat musik tradisi sekaligus menggerakkan ekonomi berbasis budaya. Menteri Kebudayaan mengatakan FMTI menjadi ruang pertemuan musik tradisi, komunitas, seniman dan masyarakat di tengah persaingan berbagai genre musik. Program yang berlangsung sejak 2021 ini menghadirkan kesenian seperti didong, dol talempong, gendang, belek, bundengan dan angklung gublak. FMTI 2026 dijadwalkan digelar di sejumlah daerah termasuk Wonosobo, Maumere, Makassar, Aceh, Mataram, Pontianak, Bengkulu dan Batu Sangkar. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Lembah Baliem atau Lembah Grand Valley adalah lembah subur yang terletak di Pegunungan Jayawijaya, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Pegunungan berada di ketinggian sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut dengan kebudayaan suku asli yang masih sangat terjaga. Tempat ini terkenal secara internasional karena Festival Lembah Baliem yang menampilkan simulasi perang tradisional serta tradisi unik suku Dayak. Pemandangannya berupa hamparan padang rumput laut, rumput luas, sungai berliku jernih, dan perkampungan Honai tradisional dan pagar dinding pegunungan tinggi.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Barat, Makassar,
1: Suara Budaya, Sulawesi Selatan. Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Ya, sahabat budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal pekan Selasa 6 September 2006, Bung Dicat kembali hadir di Ruang Dengarta. Iya, mari silakan 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Aduh, hari ini lagu-lagunya bagus-bagus sekali ya. Silakan yang mau bergabung, kita nantikan lain telepon tak 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Sirin apa C?
1: Halo.
0: Halo Mas Bobby.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Saya sapa juga ada Pak Jangkis. Selamat siang Pak Jangkis. Halo. Halo Pak Jangkis. Halo. Halo. Halo.
2: Halo Ye.
0: Ya, Pak Jangkis.
2: Ye, halo.
0: Oh, oke. Okay. Ada siapa dulu? Ada Mas Bobby di Polman ini.
2: Oh, ya, yeah. Salam kenal di Polman.
1: Ya, yeah, salam kenal Pak Jangkis.
2: Yeah. Rasa selalu beserta keluarga.
0: Iya, kita juga. Amin, amin. Bung Richard, bacakan lagunya dulu ya. Saya bacakan dulu lagunya. Ini lagunya. Mantep-mantep ini lagunya. Mantep-mantep lagunya. Oke. Okay. Iya, siap-siap. Oke. Okay. Kita punya Pak Mailoko, Jek Nemata Kukang, Jerak Numami, Sajang Renu, Kucini Lalang Sokna, Toto E, Mapatantu, Teri-teri, Bunga-bunga Narilino,
2: Toto E, Mapatantu.
0: Toto E Mapatantu. Oke, Mas Bobby lanjut ya.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Terima kasih.
2: Oke, okay, saya selalu ki.
0: Ya.
1: Bunga bunga Rino.
0: Bung,
1: Bunga bunga Narilino.
0: Oh, bunga bunga. Oh, oke. Okay. Bunga bunga Narilino. Oke. Okay. Nanti okay, kita mainkan. Terima kasih. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Mas Bobby di Polman sama Pak Jangkis ya. Pak Jangkis di mana tadi Limbung ya? Pak Jangkis di Limbung. Sirina Pace.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Iya, saya kabar kerja.
0: Iya, siapa di mana Ki?
3: Liwang, di Liwang kah?
0: Oh, di Liwang. Aduh. Ya. Sehat?
3: Sehat, sehat.
0: Amin.
3: Ya. Sabtu kerjanya Sabtu.
0: Siap, siap Deng Liwang.
3: Iya, ketemu di Sabtu.
0: Oke, saya baca dulu lagu tadi.
3: Iya.
0: Pak Mailoko, Jek Nemata Kukang, Jerak Numami, Sajang Renu, Kucini Lalang Sokna, Teri-teri, Mapesona, Palakna Mamonya Wanu, Saleng Pacapureng.
3: Pak Mailoko.
0: Hah?
3: Pak Mailoko kali kan.
0: Oh, Pak Mailoko. Oke, okay, nanti kita mainkan ya.
3: Iya.
0: Iya, terima kasih. Terima kasih sekali. Oke. Okay. Terima kasih ya. Pak Mailoko. Oke. Okay. Sirina Pace.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aha.
4: Iya.
0: Apa? Ya?
4: Kucini Lalang
0: Serga. Kucini Lalang Sokna. Oke. Okay. Nanti kita mainkan. Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Bahar di Caming Bone. Oke, okay, silakan sahabat budaya. Yang mau bergabung, Bung Dica tunggu. Di 0811-400-9250 atau 0812-4401. Pak Radin. Selamat siang, Pak Radin.
5: Sore, Bung Dica. Yeah.
0: Okay.
5: Senandung lagu Nafar Kompas.
0: Iya, yeah, Pak Radin. Bung Dica, bacakan lagunya di, Pak Radin, di.
5: Eh,
0: Iya. Jene mata kukang jerak numami sajang renuh.
5: Itu mi jene mata kukang.
0: Oh jene mata kukang. Oke nanti Bung Richard putarkan. Terima kasih.
5: Bertugas Bung Richard. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke silakan di belakangnya Pak Radin di 0811 400 9250. Mari silakan sahabat budaya. Oh ya. Oke. Pak Asar selamat sore.
6: Selamat sore Bu.
0: Sore, iya. Yeah. Bone sudah hujan, kabar bahagia amin. Bone sudah hujan? Belum Pi?
6: Tahu.
0: Belum Pi Bone, belum hujan. Oke. Bung Richard bacakan lagunya ya. Jerak numami sajang renu teri-teri map pesona palak nama monyawanu saleng pacapureng jene mata kukang kusasalatnu igilingki saribatang padaki rupa tau dek gagani paburana malla dosa sare apami kutaeng cincing pasio itaneng teribolo tetiwai mata pura totoku tena maraeng bol bali bola mua dutai. Yang mana Pak Asar?
6: Anu apa pura pura apa?
0: Pura totoku.
6: Ya.
0: Mau pura totoku?
6: Ya itu.
0: Oke nanti Bung Richard putuarkan ya.
6: Oke assalamualaikum.
0: Iya terima kasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi lagunya ya? Oh ini pura totoku. Oke. Iya Kakak Fatma.
7: Selamat siang.
0: Iya kakak, mari kakak.
7: Bagaimana sehat?
0: Amin, amin. Terima kasih kakak. Amin.
7: Tunggunya sare apa mikutain?
0: Tunggu kakak tuh.
7: Ada tadi sare ingat?
0: Tunggu. Aduh.
7: Iya sare apa mikutain ya?
0: Sare apa? Oh iya sare apa miku? Oke sare apa miku tay?
7: Iya,
0: nanti
7: iya.
0: Kita mainkan.
7: Oke, terima kasih,
0: iya terima
7: ya.
0: Kasih kakak.
7: Sehat selalu ya.
0: Amin.
7: Oke. Dan
0: amin.
7: Dan.
0: Iya terima kasih kakak. Selamat sore. Oke silakan. 0811 400 9250. Iya. Sirina Pace.
8: Sekarang dulu di lagu nomor 4 C.
0: Iya, siapa di mana Ki?
8: Dari Palun.
0: Oh Pak, Dede. Suaranya ini apa namanya?
8: Berubah.
0: Suaranya berubah. Bagaimana kabarnya ya Andaku?
8: Baik, indah.
0: Nanti hari Minggu ini saya yang bawa.
8: Oh ya.
0: Makelong.
8: Oke.
0: Kemarin saya di Sungguh Minasa.
8: Kemarin waktu hari ini saya datang, saya cari kecilan.
0: Waktu hari Jumat Sabtu saya di Sungguh Minasa, saya di Minasa Upa.
8: Oh Minasa Upa, karena
0: iya.
8: Tidak infokan.
0: Saya lupa sekali, astaga. Lupa betul saya infokan, Ki. Aduh. Lupa.
8: Saya bilang di Ibu Nur, belah ada Rika di sini.
0: Sungguh Minasa, iya. Cuman saya lupa telepon, Ki. Astaga. Iya, saya bacakan pale lagu tadi.
8: Tadi itu bagi bola madu.
0: Oh, oke, okay. Mau itu?
8: Iya.
0: Oke, okay, nanti kita mainkan.
8: Oke, okay, terima kasih.
0: Oke, okay, iya. Terima kasih, selamat sore. Oke. Okay. Bali bola. Muadutai. Oke, okay, silakan. Mari silakan. Yang mau bergabung, Bung Richard tunggu kembali. silakan. Mari, yang mau bergabung, Bung Richard tunggu kembali di 0811. Oke, kita putar lagu dulu ya, nanti sebentar Bung Richard balik lagi.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Masih mendengarkan Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.

Sore, selamat sore. Mari 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Mari silakan sahabat Bundaya, 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Oke, bagaimana?

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

0: Iya, selamat sore Pak Angga.
1: Sore, Bung Peter yang cakep.
0: Saya sapa dulu, ada juga di samping tak. Selamat sore.
2: Halo.
1: Sore.
0: Iya. Halo.
1: Ya, halo.
0: Iya.
1: Ya.
0: Ada di sampingnya juga Pak Jangki sini. Halo, Pak Angga. Oh, Tapuki.
1: Ada Pak Jangki di sampingnya Bung Peter yang Bung Peter ya?
0: Putus.
1: Halo.
0: Iya, Pak Angga Prasetya, di mana? Limbung?
1: Iya, di Limbung.
0: Limbung, oke. Bung Richard bacakan lagunya, Di.
1: Oke.
0: Kita punya Sajang Renu, Teri-teri, Mapesona, Saleng, Pacapurang, Jekne Matakukang, Kusa Salaknu, Agilinggi, Saribatang, Pada Kirupa Tahu, Dek Gagani, Paburanna, Mak Ladosa, Cincing Pasio, Itaning Tenribolo, Teti Waimata, dan Tena Maraeng. Kita mau pilih
1: Tena Maraeng.
0: Tena Maraeng. Oke, nanti kita mainkan
1: Tena Maraeng.
0: Terima kasih. Selamat sore Pak Angga. Oke. Silakan 0811 400 9250 atau 0812 4419250. Sirina Pace.
3: Halo.
0: Halo, iya, Sirina Pace. Oh, Kakak Nurmala.
3: Lenandeng lirik lagu Nabulong Pacet.
0: Bung Richard bacakan lagunya, Di. Iya. Sajang Renu, Teri-teri, Mapesona, Saleng, Pacapureng, Jekne Matakukang, Kusa Salaknu. Oke, nanti kita putarkan, Kakak. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penelpon selanjutnya, silakan sahabat budaya. Kita masih punya Kita masih punya 12 lagu tersisa. Silakan sahabat budaya, Murija tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4419250. Kalau gitu kita putar lagu lagi ya. Nanti sebentar Bung Richard balik lagi. Ada Jekne Matakukang dan Pura Totoku.

0: Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya ini Bu, mau ini loh Bu, mau
1: apa?
2: Wawancara kerja Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10 Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana ya? Aku diterima kan, Yam? Yam. Ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara

0: Oke, sahabat budaya, kita berlanjut lagi. Kali ini Bung Rijat akan menghadirkan ada Sara Apamiku Taeng, ya. Dan juga ada Bali Bola Mua Dutai, ya. Sembari menunggu, mari silakan 0811-400-9250 atau 0812-441-9220 yang mau bergabung, mari silakan. Oke. Yuk. Bagaimana sahabat budaya? Oke. Ya udah, kita putar lagu dulu ya. Yang mau bergabung nanti sebentar Bung Richard terima telepon lagi. Oh, oke, silakan. Oke. Sirina Pace.
1: Sirina Pace.
0: Ye. Yeah.
1: Jangan mulirin lagunya.
0: Oke. Siapa di mana?
1: Rabiana ini di Rapocini.
0: Oke. Rapocini.
1: Lagunya apa ini?
0: Bung Richard bacakan ya. Sajang renu teri mapesona saleng pacapureng kusasalanu igilinggi saribatang pada kirupa tau dek gagani paburanna malak dosa cincing pasio itaning tan ribolo dan teti wae mata. Yang mana? Maladosa?
1: Maladosa.
0: Oke, nanti Bung Richard putarkan. Ya, iya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Terima kasih. Oke. Oke. Iya. Selamat sore Ayah.
2: Selamat sore Nanda, iya. Rizal, apa kabar?
0: Kabar bahagia, amin.
2: Amin, amin.
0: Masih di mana Ki?
2: Di tempat kerja.
0: Tempat kerja.
2: Sementara bekerja dan tuh.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke, Bung Rijat.
2: Sebagai penyemangat.
0: Iya, betul.
2: Mendengar Pro 4 RRI sambil kerja semakin bersemangat.
0: Amin, bila
2: merasakan desu dan jatuh.
0: Yes. Bung Richard bacakan lagunya.
2: Apa aja ya, Bung Richard.
0: Oke. Okay. Lagunya
2: Kelongnya apa iya. Ini?
0: Sajeng renu teri-teri mapesona saleng pacapureng kusasalanu agiling kisari batang pada kirua tau dek gagani paburanna cincing pasio itaning ten ribolo dan teti wae mata.
2: Oh, iya. Kalau boleh seleng pacapureng salam terakhir maksudnya.
0: Oh itu. Begitu salam pacapureng. Oke. Okay. Nanti okay. Kita mainkan sebentar.
2: Selamat sore.
0: Sama-sama ya. Ayahandaku. Iya. Yeah. Terima kasih. Sahabat budaya, Bung Richard putar lagu lagi sebentar yang mau gabung nanti menyusul ya.

0: Game over.
1: Hai, botek ya botek, kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa Moni? Judi online le? Memang butuh betul le. Su bilang stop sudah. So lama lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Iya, selamat sore Pak Arifin, ayah andaku. Halo.
1: Iya.
0: Kabar bahagia, ya. Amin. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Iya, oke. Bung Rijat, bacakan lagunya, boleh pilih ya.
1: Lagunya.
0: Sajang renu teri-teri mapesona. Kusa salak nu agiling kisari batang pada ki yang mana? Kusa salak nu. Oke, nanti Bung Richard putarkan ya. Iya, terima kasih. Okay. Selamat sore.
1: Iya. Sore. Terima kasih.
0: Iya, selamat sore ibuku.
2: Selamat sore.
0: Iya. Mari silakan.
2: Bagaimana kabar, Kak?
0: Iya, sehat dan bahagia.
2: Alhamdulillah.
0: Aku bacakan lagunya ibu pilih ya.
2: Iya.
0: Kusasalanu. Mana tadi itu ya? Aduh, tadi beliau lagu tadi lagu apa ya? Oh iya. Sajang renu teri-teri mapesona agiling kisari batang pada kirua tahu dek gagani paburan.
2: Itu agiling kisari batang.
0: Nanti Bung Richard putarkan ya.
2: Iya.
0: Terima kasih.
2: Makasih banyak.
0: Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Oke.

0: Kopinya enak banget, Dadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: Nusantara Sore, Pro 4, Makassar.

0: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim, maka jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.
2: Sahabat Budi, Budi Chat pamit, terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi di besok subuh ya. Selamat sore.

0: Sahabat budaya, suku Kalumpang. Suku Kalumpang atau dikenal juga sebagai suku Maki adalah kelompok etnis yang mendiami pedalaman Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Tepatnya di Kecamatan Kalumpang, Bonehau, dan Tombo dengan populasi sekitar 10.000 jiwa yang mayoritas memeluk Kristen Protestan. Wilayah mereka menyimpan situs Neolitik Minanga Sipako dan Bukit Kamasi yang diperkirakan berusia sekitar 3.600 tahun sebelum Masehi, menjadikannya salah satu dari hanya dua situs Neolitik tertua di Indonesia dan bukti penting migrasi awal penutur Austronesia ke Nusantara. Di balik status arkeologisnya yang mendunia, masyarakat Kalumpang hingga kini masih melestarikan tenun ikat tradisional bernama Sekomandi serta busana adat Bay yang syarat simbolisme luhur, menjadikan mereka bukan sekedar objek penelitian purbakala, melainkan suku hidup yang terus menjaga identitas budayanya.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering sekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia, membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

sahabat budaya, kita mainkan langsung informasi pertama. Kita sekarang sudah di program Dunia Wisata dari RRI.co di Makassar. Nasi kuning, makanan sejuta umat, ini menjadi salah satu kuliner tradisional Indonesia yang paling favorit, paling beragam variasi di setiap daerah. Meski sama-sama menggunakan beras yang dimasak dengan kunyit dan santan, setiap daerah menghadirkan cita rasa, lauk pendamping, hingga cara penyajian yang mencerminkan kekayaan budaya lokal. Dilansir dari oscmedcom.id, nasi kuning telah dikenal sejak masa kerajaan Hindu di Pulau Jawa. Awalnya, hidangan ini disajikan dalam bentuk tumpeng sebagai simbol rasa syukur dan permohonan keselamatan. Seiring berkembang zaman dan masuknya Islam, nasi kuning kemudian menjadi bagian dari tradisi syukuran atau selamatan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Di berbagai daerah, nasi kuning berkembang dengan karakteristik yang berbeda-beda. Nasi kuning Solo disajikan bersama ayam goreng, orek tempe, telur dadar iris, urap, perkedel, kentang, dan serundeng. Sementara nasi kuning Manado memiliki cita rasa khas dengan ikan cakalang suwir, bihun goreng, telur rebus, sambal roa, dan dibungkus menggunakan daun woka atau lontar. Sulawesi Selatan juga memiliki nasi kuning dengan cita rasa khas tersendiri. Nah, ini sebagai menu sarapan dengan lauk seperti ayam berbumbu, telur rebus, bihun goreng, serundeng, abon sambal, serta tambahan paru goreng atau hati ayam di beberapa daerah. Perpaduan rempah dan lauk khas tersebut menghasilkan cita rasa gurih yang menjadi salah satu kuliner favorit masyarakat. Sementara itu, dikutip dari pariwisata.indonesia.co.id, nasi kuning Banjar dari Kalimantan Selatan dikenal memiliki aroma rempah yang lebih kuat. Hidangan ini biasanya dipadukan dengan masak habang, telur bebek atau ikan haruan atau gabus, sehingga menghadirkan cita rasa khas yang berbeda dari daerah lainnya. Di balik keragaman penyajiannya, nasi kuning memiliki makna filosofis yang sama. Warna kuning yang berasal dari kunyit melambangkan kemakmuran, kesejahteraan, serta harapan akan hidup yang lebih baik. Karena itu, nasi kuning hampir selalu hadir dalam berbagai momen penting seperti pernikahan, ulang tahun, syukuran, hingga perayaan hari besar keagamaan. Keberadaan nasi kuning di berbagai daerah menunjukkan kekayaan kuliner Nusantara yang terjaga hingga kini. Selain menjadi hidangan yang sangat lezat sahabat budaya, nasi kuning juga mempresentasikan nilai kebersamaan, samaan, rasa syukur, serta identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nanti kita lanjut lagi di Kareba Pariwisata selanjutnya.

0: Ih, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo adalah bahasa isyarat yang berlaku di Indonesia. Pada awalnya, para penyandang tunarungu menggunakan gerakan spontan untuk berkomunikasi. Namun, pada tahun 1981, pemerintah Indonesia mengadakan pertemuan nasional untuk menstandarkan bahasa isyarat Indonesia. Istilah Bisindo sendiri mulai digunakan pertama kali dalam resolusi Kongres ke-7 Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, GERKATIN, yang diselenggarakan pada tahun 2006. Dilansir dari berbagai sumber, bahasa isyarat pertama kali diajarkan seorang dokter bernama Geronimo Cardano dari Italia pada abad ke-16. Dr. Cardano menyadari penderita tunarungu dapat diajarkan memahami simbol. Caranya, dengan mencocokkan simbol pada hal-hal yang mereka lihat. Pemahaman Dr. Cardano ini bermula saat dirinya mengajarkan bahasa tulisan ke putranya, yang memang seorang tunarungu. Lalu, pada tahun 1775, seorang kepala biara bernama Charles Michel de Lave dari Paris mendirikan sekolah gratis pertama bagi penderita tunarungu. Di sekolah ini, de Lave mengajarkan penderita tunarungu berkomunikasi menggunakan gerakan, tanda jari, dan tangan. Mereka dilatih membentuk huruf menggunakan jari. Bahasa isyarat lalu menyebar ke Amerika Serikat setelah Thomas Hopkins, seorang rohaniawan, diundang ke Paris untuk belajar bahasa isyarat. Hingga saat ini, sudah banyak bahasa isyarat yang dipakai di setiap negara.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

Oke, sahabat budaya dari rri.co.id Jakarta. Kementerian Pariwisata menuturkan 58,34% wisatawan mancanegara mereka berkunjung ke Indonesia karena ingin berwisata kuliner. Nah, pasti nih cita rasa gastronomi lokal yang kental dengan nilai budaya ini telah menarik minat mereka untuk mencoba. Sebagai negara kepulauan terdiri dari 17.000 pulau ya, Indonesia memiliki beragam kuliner yang memiliki cita rasa. Identitas kuliner tersebut terbentuk dari tradisi lokal, hasil pertanian, dan budaya yang berkembang selama berabad-abad. Nah, ada pun duta besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Fabien Penone, mengapresiasi ajang Wonderful Indonesia Gastronomy 2006. Terlebih ajang tersebut berkolaborasi dengan Rendezvous Rasa, France Indonesia Gastronomy Week 2006. Kerjasama ini menjadi wujud penguatan hubungan bilateral Indonesia-Prancis dan hal ini sesuai dengan komitmen antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Emmanuel Macron. Rangkaian WIG 2006 akan dibuka di Pura Mangkunegaran Solo ya, yang berlangsung sudah tanggal 26 September kemarin. Selain itu Kemenpar juga meluncurkan Indonesia Guide dan Indonesia Local Etrus pada September 2026 kemarin. Ya, luar biasa kuliner Indonesia.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Tapi sayang gak ya?

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Oke, sahabat budaya, bakso, soto hingga semur sudah begitu melekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Makanan-makanan tersebut bahkan sering dianggap sebagai bagian dari identitas kuliner yang sudah ada sejak lama. Tetapi pertemuan, perjalanan sejumlah makanan ini ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Ternyata pengaruh budaya asing turut membentuk berbagai hidangan yang kini justru dianggap sebagai makanan khas Indonesia. Mari kita jelajahi satu persatu bakso. Pada awalnya perkembangannya bakso menggunakan daging babi yang sesuai dengan arti kata bak dalam bahasa Tionghoa. Di Indonesia hidangan tersebut kemudian lebih umum menggunakan daging sapi dan berkembang menjadi makanan yang dikenal luas saat ini. Ya, hidangan ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa ke Nusantara dan kemudian berkembang menyesuaikan bahan dan selera masyarakat setempat. Sementara kecap manis, ya, ini juga memiliki jejak budaya Tionghoa. Kecap yang awalnya memiliki cita rasa asin kemudian disesuaikan dengan selera masyarakat Jawa. Lalu ada onde-onde, dikenal di jajanan pasar, ternyata juga ini adalah kuliner tradisional Tionghoa dan masuk ke Nusantara melalui hubungan perdagangan. Lalu ada mie Aceh ini juga sahabat budaya pengaruh dari India, ya. Kemudian sumur ini dari teknik memasarnya sumur dari Belanda yang kemudian berkembang dengan cita rasa Nusantara. Lalu ada soto Betawi, hidangan ini berkembang dari pertemuan dari kuliner masyarakat Indonesia dengan pengaruh Tionghoa dan India. Oke, terima kasih banyak, Bung Richard pamit. Nanti kita ketemu lagi di waktu, ya, sahabat budaya dimanapun berada. Tetap semangat untuk semua. Nanti kita jelang azan maghrib sebentar di pukul 17 lebih 58 menit.

0: Mozaik Budaya.
1: Ganja atau gantala jarang adalah kuliner berbahan daging kuda, dan pada zaman dahulu gantala jarang adalah makanan para bangsawan. Tetapi saat ini banyak ditemui di warung atau rumah makan di Jeneponto. Keunikan dari kuliner ini adalah daging kuda direbus hanya memakai bumbu yang sangat sederhana, yaitu garam kasar, bumbu penyedap, dan kunyit. Walaupun daging kuda hanya direbus dengan bumbu sederhana, tetapi memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga saat menikmati kuliner ini tidak ada aroma rempah atau bumbu. Jika tertusuk paku atau benda berkarat, masyarakat Jeneponto segera mengkonsumsi gantala jarang karena diyakini dapat menghindarkan diri dari bahaya tetanus.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: di postingan trending itu disukai banyak orang.
1: Serius? Tapi gak takut nyakitin perasaan orang lain.
2: Tapi kamu udah lihat belum? Komentar kamu tuh di screenshot. Dan sekarang kamu viral di Twitter. Banyak yang bilang itu nyinyir dan kurang sopan.
0: Hah? Seriusan? Aku cuma ikut tren. Semua orang juga ikut komen pedas kok.
1: Tapi kamu kan bukan semua orang. Dan kita tetap punya pilihan buat gak nyakitin orang lain. Meskipun cuma lewat komentar aja.
2: Padahal etika itu berlaku dimanapun juga. Di dunia nyata kamu sopan. Tapi di dunia maya kamu lupa jaga sikap.
0: Aku gak mikir sejauh itu. Aku cuma iseng. Gak nyangka bisa melukai perasaan orang lain.
1: Gak ada kata terlambat buat memperbaiki. Kamu bisa minta maaf, lalu tunjukkan perubahan lewat postingan yang lebih bijak dan positif.
3: Ruang digital bukan tempat tanpa batas. Satu komentar bisa jadi candaan atau jadi luka yang gak kelihatan. Karena etika tak berhenti di dunia nyata.
4: Nusantara Sore, Pro 4, RRI, Makassar. Kabaratna Pro 4.

0: Sahabat Budi, gado-gado, kuliner tradisional yang kaya rasa. Gado-gado merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia yang terbuat dari sayuran, tahu, tempe, telur, dan juga disiram dengan bumbu kacang. Perpaduan bahan-bahan tersebut menghasilkan cita rasa gurih, manis, dan sedikit pedas yang khas. Gado-gado juga sering disajikan bersama lontong atau kerupuk sebagai pelengkap. Selain memiliki cita rasa yang lezat, gado-gado menjadi salah satu kuliner yang mudah ditemui di berbagai daerah dan tetap digemari masyarakat hingga kini.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Sahabat Budi, selamat menunaikan sholat maghrib untuk wilayah kota Makassar sekitarnya. Selanjutnya kita hadirkan lagu-lagu religi di salam maghrib hingga nanti jelang tepat pukul 7 malam nanti.

0: Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Da'i Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

Jika Tuhan memaklumkan kepadamu, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmatku padamu. Tetapi jika engkau mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Surah Ibrahim ayat 7. Ini masalah syukur, coy. Karena terkadang sekarang banyak orang yang tidak bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tidak sepantasnya lah kita sebagai umat Islam itu tidak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Melimpah ruah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi terkadang kita ingkar akan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Padahal Allah yang janji sendiri, ketika engkau bersyukur saya akan tambahkan nikmatku. Tapi kalau engkau kufur, saya akan berikan azab yang sangat pedih kepadamu. Nabi Musa yang kita kenal bisa dialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernah didatangi sama orang miskin. "Hei Musa, engkau kan nabi, doakan saya supaya jadi orang kaya raya." Apa jawaban Nabi Musa? "Kalau kau mau jadi orang kaya, syukuri apa yang Allah berikan kepada." Apa jawaban orang miskin ini? "Eh Musa, bagaimana saya mau mensyukuri? Harta saja saya tidak punya. Syukur apa lagi yang saya mau syukuri kalau seperti ini modelnya?" Akhirnya orang tua, orang miskin itu tinggalkan Nabi Musa dengan hati yang dongkol. Tidak lama kemudian datang orang kaya kepada Nabi Musa. "Eh Tuanku Musa, doakan saya supaya saya jadi orang miskin. Karena hisabnya di yaumil akhir nanti itu orang kaya sangat berat sekali." Apa kata Nabi Musa kepada orang yang kaya ini? "Jangan syukuri nikmat Allah supaya kamu jadi orang miskin." Apa jawaban orang yang kaya ini? "Bagaimana saya tidak mensyukuri nikmat Allah? Kaki saya bisa melangkah itu gara-gara pemberian dari Allah. Tangan saya bisa memegang sesuatu itu karena dari Allah. Mata saya bisa melihat itu karena dari Allah. Bagaimana saya tidak bersyukur?" Apa yang terjadi? Yang miskin ini semakin miskin dan yang kaya semakin kaya. Karena syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Baik itu berupa nikmat kekayaan, kemiskinan, penyakit dan kesehatan. Itu kita syukuri karena semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Okay, Chai?

Islam mengajarkan umatnya untuk menaati adab berpakaian. Adab ini berlaku untuk setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Keharusan mematuhi adab berpakaian bisa dilihat dari Al-Quran Surat Al-A'raf sebagai berikut. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk di auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 7 Surah 26. Dengan kata lain, adab bertujuan untuk melindungi aurat yang tidak boleh terlihat. Aurat laki-laki berada di antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah semua bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada beberapa fungsi berpakaian, di antaranya menutup aurat. Disebutkan bahwa pakaian berfungsi sebagai yuwari sawatikum, yang artinya penutup bagian tubuh yang malu dilihat. Berpakaian merupakan sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu dan berusaha menutup tubuh agar tidak terlihat pandangan orang yang bukan muhrimnya. Selanjutnya adalah perhiasan. Pakaian juga berfungsi sebagai rishan atau hiasan. Dengan kata lain, pakaian dapat membuat pemakainya menjadi lebih enak dipandang dalam batas kewajaran agama Islam. Berikut identitas ketakwaan, yakni libasut takwa atau bentuk ketakwaan. Artinya, pakaian adalah bentuk ketakwaan pemakai dengan cara menutup aurat yang diharamkan untuk diperlihatkan pada orang lain. Adapun adab berpakaian bagi laki-laki adalah berpakaian sewajarnya atau tidak berlebihan. Berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Tidak berpakaian dengan bahan sutra dan tidak menggunakan perhiasan emas. Tidak berpakaian menyerupai perempuan. Tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan gambaran bentuk tubuh atau aurat. Hendaknya panjang pakaian tidak melebihi kedua mata kaki. Terdapat beberapa adab berpakaian yang harus ditaati kaum Hawa. Antara lain adalah menutupi seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak mengenakan pakaian tembus pandang. Tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau fasik. Tidak menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak berpakaian untuk mengundang syahwat kaum laki-laki. Menggunakan busana bukan untuk mencari popularitas, berbangga diri, dan juga pamer.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa minimal kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan selawat tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah, dalam hidup ini kita ingin hidup kita ini bahagia. Salah satu kebahagiaan yang selalu kita harapkan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan itu selalu kita panjatkan melalui doa. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Itu yang selalu kita panjatkan. Untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, kita awali dulu bagaimana kita bisa bahagia di dunia. Salah satu hal yang harus dipenuhi adalah keadilan. Bagaimana Islam mengajarkan tentang keadilan atau konsep keadilan di dalam Islam? Keadilan di dalam Islam tercermin di dalam kandungan kitab sucinya, yaitu kitab suci Al-Quran. Melalui kitab suci Al-Quran, Islam menentang struktur sosial yang tidak adil dan menindas. Bagi seorang yang memperhatikan Al-Quran secara teliti, keadilan untuk golongan masyarakat lemah merupakan ajaran pokok dari agama Islam itu sendiri. Al-Quran mengajarkan kepada umat Muslim untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan. Orang-orang yang iman juga disebutkan dilarang berbuat tidak adil atau curang. Meskipun kepada musuhnya sekalipun. Bayangkan itu. Ajaran tentang keadilan, Islam mengajarkan tentang keadilan, tidak saja berlaku adil terhadap sesama muslim, terhadap kawan, tetapi juga berlaku adil terhadap musuh. Agama Islam menempatkan keadilan sebagai bagian integral dari ketakwaan. Dengan kata lain, takwa di dalam Islam bukan hanya sebuah konsep ritual, tetapi secara integral juga terkait dengan keadilan sosial dan ekonomi. Dalam surah Al-Maidah ayat 8, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menjabarkan, menggambarkan tentang konsep keadilan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran, keadilan. Karena Allah
dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. I'adilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Wattakullaha. Bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, keadilan pada dasarnya terletak pada di dalam keseimbangan atau keharmonisan antara menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Itulah adil. Antara menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Itulah konsep keadilan di dalam Islam. Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Jika kita mengakui hak hidup kita, mau tidak mau kita wajib untuk mempertahankan hak hidup itu dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain. Hal ini disebabkan karena orang lain juga memiliki hak hidup yang sama pula. Keadilan pada dasarnya terletak dalam keseimbangan atau keharmonisan antara menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Dengan demikian, kata kunci yang digunakan dalam Al-Quran mengenai masalah keadilan adalah al-adl. Adil dan kist. Adil dalam bahasa Arab bukan berarti keadilan, tetapi mengandung pengertian yang identik dengan sawiyat. Kata itu juga mengandung makna penyamaran dan kesamaan. Penyamaran dan kesamaan ini berlawanan dengan kata zulm dan jaur, kejahatan dan penindasan. Kist mengandung makna distribusi, angsuran, jarak yang merata, keadilan, kejujuran, dan kewajaran. Taqassata, salah satu kata turunannya, juga bermakna distribusi yang merata bagi masyarakat. Kistas, kata turunan lainnya, berarti keseimbangan berat. Hal inilah yang menyebabkan kata di dalam Al-Quran yang digunakan untuk menyatakan keadilan adalah adil dan kist, yang mengandung makna distribusi merata, termasuk distribusi materi dan penimbunan harta dalam kasus tertentu diperbolehkan untuk kepentingan sosial. Ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti, juga didukung oleh ayat lain di dalam Al-Qur'an yang mempunyai pengertian yang sama. Misalnya dalam surah Al-Hasyr ayat 7, kaila yakunu dulatan bainal aghniya'i minkum, demikian agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Islam tidak saja menentang penimbunan harta, dalam arti tidak disumbangkan untuk fakir miskin, janda, dan anak yatim, tetapi juga menentang kemewahan, tindakan menghambur-hamburkan uang untuk kesenangan dan kemewahan diri sendiri. Sedangkan banyak masyarakat miskin yang membutuhkannya. Keduanya merupakan tindakan jahat dan mengganggu social balance, keseimbangan sosial. Keadilan di dalam Al-Quran bukan berarti hanya rule of law, norma hukum saja, tetapi juga keadilan yang distributif. Menurut Socrates,
Hukum seringkali menguntungkan orang yang kaya dan kuat. Keseimbangan sosial hanya dapat dijaga apabila social wealth, kekayaan sosial, dimanfaatkan secara merata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang wajar. Penumpukan kekayaan dan penggunaannya yang tidak semestinya tidak akan dapat menjaga keseimbangan tersebut. Hal itu hanya akan mengarah kepada kehancuran masyarakat. Sebagaimana telah disebutkan di dalam Al-Quran. Selain itu, wujud cinta kepada sesama yang juga wujud cinta kepada Tuhan bisa ditunjukkan melalui keterlibatan dalam pelayanan sosial kemasyarakatan, pengembangan ekonomi, dan ilmu pengetahuan demi terbentuknya masyarakat yang adil dan sejahtera. Menurut Al-Quran Surah An-Najm ayat 39, وَأَلَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Manusia tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali yang telah diusahakannya. Berdasarkan ungkapan tersebut atau ayat tersebut, seluruh model produksi yang kapitalistik tidak berlaku karena yang menjadi pemilik sebenarnya adalah produsen, bukan pemilik alat-alat produksi. Islam pun telah mengalami proses pembebasan dari pemikiran masa lampau, para ulamanya yang konservatif, dan menuju ke gerakan Islam modern. Jika seorang mengkaji Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam dengan teliti, dia akan menjumpai ayat-ayat Al-Quran yang membahas keadilan dalam berbagai aspek yang berbeda. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, Al-Quran tidak menetapkan suatu dogma ekonomi. Sesuatu yang menjadi maksudnya adalah membangun sebuah masyarakat yang didasarkan kepada nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Sedangkan untuk mencapainya dibutuhkan waktu dan cara tersendiri. Al-Quran juga tidak membingkai kreativitas manusia. Manusia diperingatkan agar tidak sampai memperkuat suatu struktur yang menindas dan mengeksploitasi. Keadilan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan urusan akhirat, melainkan pula urusan dunia. Keadilan memerlukan adanya suatu yang benar dan salah. Selain itu, keadilan juga tidak dapat ditetapkan jika tidak ada kezaliman yang dilakukan. Keadilan dalam Islam secara hakiki didasari langsung oleh syariat Islam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber keadilan dalam Islam yang utama tidak berasal dari kehendak hakim atau penguasa. Hal ini karena keadilan yang berdasarkan kepada kehendak hakim atau penguasa tidak menjamin terciptanya suasana yang damai, tentram, dan membahagiakan bagi masyarakat. Manusia yang beriman di dalam Islam menerapkan prinsip bahwa hanya pedoman dari Allah yang dapat digunakan untuk mengadili manusia, sedangkan manusia tidak dapat mengadili sesama manusia. Pengadilan yang dilakukan oleh Allah tidak dapat ditandingi oleh hakim. Hal ini karena keadilan merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seorang pun yang dapat menyamai keadilan dari Allah. Allah dapat memberikan keadilan secara sempurna, sedangkan manusia tidak mampu melakukannya. Isyarat mengenai hal tersebut di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 182, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid." Yang demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu, dan sesungguhnya Allah sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Ayat ini menyatakan bahwa Allah tidak menzalimi para hambanya. Keadilan Allah juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Ini adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, Allah memberikan peringatan kepada manusia mengenai ketidakmampuannya berlaku adil. Seperti dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 129. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harrastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kalmu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa inna Allaha kana ghafurar rahima. Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu janganlah kamu berlaku cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah, perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini memberikan peringatan bahwa manusia ada ketidakmampuannya dalam berlaku adil. Ayat ini secara khusus menyatakan ketidakmampuan berlaku adil oleh seorang suami terhadap istri-istrinya. Penyebabnya adalah adanya kecenderungan untuk lebih mencintai salah satu di antara istrinya dibandingkan istri yang lainnya. Keadilan Allah dalam hal ini disebutkan di bagian akhir dari ayat tersebut, yaitu perintah kepada suami untuk mengadakan perbaikan dan pemeliharaan dirinya dari ketidakadilan kepada para istrinya. Lalu ayat ini kita terjemahkan dalam urusan yang lebih luas, bukan dalam rumah tangga saja. Dalam urusan yang lebih luas, sebagai seorang pemimpin, dia haruslah berlaku adil tanpa harus membedakan mana yang lebih dicintai dan mana yang tidak dicintai atau kurang dicintai. Mana rakyat yang lebih dicintai dan mana rakyat yang kurang dicintai. Hilangkan cara seperti ini karena dia adalah pemimpin bagi kita semua yang seharusnya dia mencintai seluruh rakyatnya. Itulah apa yang dia lakukan adalah bentuk keadilan. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, semoga kita semua mampu berlaku adil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingakou, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

0: Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."
1: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita pamit. Kita ketemu lagi nanti di program berikutnya. Sekarang kita menuju ke pukul 7 untuk menghadirkan program apresiasi budaya.

Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi, maka engkau akan menerima tanpa meminta sekalipun.

Ngayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Iban. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Tolong aku. Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Selamat malam sahabat budaya, kita sekarang di apresiasi budaya lokal. Langsung Bung Rija, tadi kan informasi pertama dari rri.co.id Goa. Kolaborasi TNI dan masyarakat dalam membangun infrastruktur kembali terlihat di Kabupaten Goa. Personil gabungan dari Yon Sipur Zibang Yon TP bersama Babinsa Koni 1509 Goa terus bergotong royong mengerjakan jembatan beton Garuda tahap 6. Pengerjaan jembatan tersebut berlangsung di Sungai Jatia, Dusun Jatia, Desa Salajang, Kecamatan Bondowoso Selatan, Kabupaten Goa hari ini ya. Kehadiran prajurit TNI di tengah masyarakat menjadi bagian dari upaya mempercepat penyelesaian pembangunan jembatan yang dinilai penting bagi akses mobilitas setempat warga setempat. Dalam proses pengerjaan, personil TNI bersama dengan masyarakat bahu-membahu menyelesaikan sejumlah pekerjaan konstruksi. Semangat gotong royong juga menjadi bagian penting dalam membangun fasilitas umum tersebut. Nanti kita lanjut lagi di karya berikutnya, Sari Batang Malam Berikut, jangan kemana-mana.

nilai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: selalu ngotot sama pendapatmu. Kalau begini terus, kapan kita bisa kerjasamanya?
1: Aku juga punya alasan, tahu. Jangan cuma lihat dari sudut pandangmu sendiri.
2: Udahlah, teman-teman. Kita itu harus cari cara, bukan malah nambah masalah.
0: Tapi aku nggak yakin kita bisa nyatu kalau begini terus.
2: Kalian lupa, nilai keindonesiaan mengajarkan kita untuk saling menghargai, toleransi, dan persatuan.
3: Wow.
0: Mungkin kita emang harus belajar dengar satu sama lain.
1: Kalau nilai saling menghargai dan persatuan mulai hilang, kira-kira Indonesia akan jadi seperti apa ya?
4: Mari kita bangun Indonesia yang lebih baik dengan menguatkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan.
5: Nusantara Malam masih bersama Anda.

Oke, kita lanjut lagi informasi berikutnya, sahabat budaya. Dari rni.go.id Sidrap, Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidendeng Rapang, Sidrap, ini menjalani tahapan penilaian lomba desa berprestasi tingkat nasional regional Sulawesi Selatan dan juga Kalimantan tahun 2006 pada Selasa hari ini. Penilaian berlangsung secara daring melalui Zoom meeting di ruang kerja Bupati Sidrap. Bupati Syahrudin Alrif hadir langsung memberikan dukungan kepada Desa Kalosi Alau bersama Wakil Bupati Nur Kaana dan Ketua Tim Penggerak PKK Haslinda Syahrudin. Turut hadir Kepala Dinas PMD PPA Andi Surya Praja Hadiningrat, Camat Dua Pitue, Kepala Desa Kalosi Alau Andi Apris, beserta jajaran serta pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidrap. Kehadiran pimpinan daerah dalam tahapan penilaian tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Sidrap terhadap Kalosi Alau yang membawa nama daerah dalam kompetisi tingkat nasional. Di hadapan tim penilai, Syahrudin menjelaskan komitmen pemerintah daerah dalam membangun desa melalui kompetisi yang berlangsung secara berjenjang. Bupati juga memaparkan berbagai strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi desa terutama melalui penguatan sektor pertanian. Salah satu strategi yang didorong pemerintah Kabupaten Sidrap adalah konsep tanam panen hilirisasi.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Halo, Mak. Sudah ada mi uang pembayaran UKT-ku?
1: Belum ada, Nak. Sabar-sabar ki dulu, Nak. Sekarang lagi naik harga pupuk sama harga barang.
0: Jadi, Mak, kapan ada uangnya? Karena minggu depan sudah mau bayar UKT di kampus.
1: Iya, Nak. Insya Allah, Mama kirimkan ki kalau sudah ada, Mina.
0: Oh iya, Mak. Bagaimana, Mini, Dil? Mau bayar uang UKT? Tapi belum ada dikirimkan, Kak.
2: Saya kira ada uang tabunganmu. Pakai itu mau dulu.
0: Tapi sisa itu, sudah tidak ada mi uang harianku kalau dipakai itu tabungan.
2: Duh, makanya hemat-hemat kok.
0: Inflasi tinggi, saatnya berhemat.
3: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

Kita lanjut lagi informasi terakhir sahabat budaya dari RRI.co.id Makassar. Pengurus Provinsi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Sulawesi Selatan memberikan apresiasi tinggi-tingginya atas keberhasilan tim nasional Indonesia meraih gelar juara. Capaian sejarah ini dinilai sangat istimewa karena Indonesia akhirnya mampu mengakhiri dahaga gelar yang telah berlangsung selama 35 tahun lamanya di kancah sepak bola internasional. Keberhasilan meraih trofi juara ini disambut dengan sukacita oleh seluruh pencinta sepak bola di tanah air. Perjuangan keras para pemain di lapangan dinilai membuktikan bahwa sepak bola Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan bersaing di tingkat yang lebih tinggi di masa-masa mendatang. Sekretaris Umum PSSI Sulawesi Selatan Ahmad Jafri menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan tonggak sejarah baru yang sangat membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pihaknya sangat bersyukur atas hasil maksimal yang diraih oleh skuad Garuda dalam tiga krusial tersebut setelah menantikan momentum ini selama puluhan tahun.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang

0: Mozaik Budaya.
1: Ada temaki anak, temaki apo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Oke, sahabat budaya, Bu Gricha Tami, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Kita saat lagi akan jelang untuk menghadirkan info kabar Anda di pukul 8 malam. Tetap bersama Bu Gricha di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya Sate Padang, kuliner khas Sumatera Barat. Sate Padang merupakan salah satu kuliner khas Sumatera Barat yang dikenal dengan cita rasa gurih dan kuahnya yang kaya rempah. Hidangan ini terbuat dari potongan daging yang ditusuk dan dibakar, kemudian disajikan dengan kuah kental berwarna kekuningan atau kemerahan. Sate Padang biasanya dinikmati bersama ketupat dan ditaburi bawang goreng. Keunikan rasa dan bumbunya membuat Sate Padang digemari masyarakat di berbagai daerah dan menjadi salah satu kuliner Indonesia yang cukup terkenal.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki keliling dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Sumur Tua Lacokong adalah salah satu sumur yang dijadikan sebagai sumur kerajaan di Bone yang kehadirannya tidak terlepas dari kisah sosok Raja Bone ketiga, Lasalio Petakaram Pelua, yang memerintah sekitar tahun 1424 hingga 1496. Dikisahkan oleh budayawan Bone, Andi Yusman Batara Aji, bahwa saat Pangeran Lasalio Petakaram Pelua berusia 1 hari, dilarikan dari Sao Raja Palaka oleh sepupunya menuju ke kerajaan Bone, dan di tengah perjalanan pingsan karena kehausan. Rombongan yang mengawal sang pangeran akhirnya menemukan sebuah mata air dan memilih untuk singgah dan beristirahat di mata air tersebut. Melihat pangeran yang pingsan, akhirnya diambillah air dari mata air tersebut dan diteteskan ke mulut sang pangeran, dan akhirnya pangeran mendongakkan kepalanya yang dalam bahasa Bugis disebut cokong.
1: Sumur Lacokong, kalau kita mau bahas itu pasti ada kaitannya dengan Raja Bone ketiga kan. Puata Lasalio Petakaram Pelua, singkat cerita, sewaktu puata bayi Lasalio Petakaram Pelua dibawa dari Istana Palaka menuju ke Istana Bone, berkumpullah rombongan Bone, laskar orang Bone di Malojina. Akhirnya di sana dipertanyakan kenapa ngumpul. Kata rakyat, Malojina paku ita, walaupun sekilas. Jadi Malojina itu Malojina dengan Lacokong itu saling berkaitan sejarahnya. Dari jadi Malojina, rombongan tadi ini pangeran yang diculik dari Palaka mampir di sebuah tempat berair. Bisu membuka melihat apa di situ, yang ditemukan oleh seorang anjing kebolong. Aku tanya nih, aku temui itu mak buka. Hanya dilihat ternyata air, mata air. Sang bayi yang dibawa lari tadi ini dari Palaka kering dalam perjalanan, karena pangeran tersebut begitu lahir, dilahirkan oleh ibunya, langsung dibawa lari oleh sepupunya tadi, tersuali dan terselawakan. Nah, singkat cerita, begitu tiba dilihat daripada mata air itu, sang bayi ini dibawa ke mata air tadi, sumber mata air. Hanya bisu membasuhi rambut daripada sang bayi tersebut. Akhirnya rambutnya nampak, istilahnya cita landak ya. Kusuma kerampel apa, rambutnya lebat subur. Begitu air kembali diambil, ditetesi mulut sang bayi. Sang bayi mendongkak, cokong, kalau bahasa Bugis cokong. Kuru sumur mau cokok-cokok lomor lupa. Jadi adinamela sumur itu sumur Lacokong. Nah, sejak itulah sumur Lacokong dijadikan sebagai sumur kerajaan dalam kerajaan Bone.
0: Sejak saat itu, dalam setiap ritual adat kerajaan Bone menggunakan air dari mata air Lacokong.
1: Jadi tiap ada penobatan raja, setelah Raja Bone ketiga tadi diambillah air dari sumur Lacokong tersebut. Istilah pengambilan air ini disebut Malik Toja, pengambilan air. Jadi

0: sampaian dari istana diusung diarak menuju sumur Lacokung yang diiringi oleh para bisu, bisu Patapulo dan rombongan lain untuk mengambil air tadi, hanya atau malik ke toja. Air inilah dibawa ke istana, dipergunakan buat ritual tadi, apakah itu pelantikan raja atau kelahiran putra mahkota atau buat mandi sang mempelai pengantin dari istana, atau bahkan mungkin saat ini Mak Barata sang raja mangkat. Jadi prosesinya seperti itu, tidak langsung diambil, tidak langsung ditimba, tapi melalui proses ritual namanya Malik Ketoja. Nah itulah sampai akhir kerajaan, dan sampai sekarang situs Sumur Lacokung masih digunakan dalam ritual-ritual dalam kerajaan Bonek sampai sekarang.
1: Air dari mata air Lacokung atau dikenal sebagai Bubung Lacokung atau Sumur Lacokung tidak pernah habis, sehingga ini pun dianggap sebagai berkah bagi masyarakat sekitar yang ingin memanfaatkan air dari sumur tersebut.
0: Alhamdulillah sebuah berkah ya juga bagi masyarakat Lacokung dan sekitarnya, karena di situ mata airnya alhamdulillah tidak pernah kering. Jadi pernah dalam sejarah beberapa kali terjadi kemarau panjang, alhamdulillah sumur Lacokung ini tetap mengeluarkan air yang melimpah. Jadi warga Lacokung dalam kebutuhan airnya sangat tercukupi, dan begitu pun juga masyarakat di luar dari Lacokung datang berbondong-bondong mengambil air di sumur Lacokung. Alhamdulillah. Jadi di samping tadi ini penggunaan buat ritual di masa lalu, masyarakat Lacokung juga menggunakan sumur Lacokung itu, air sumur Lacokung ini untuk kebutuhan rumah tangga, baik itu mandi, mencuci, dan air minum di masa lalu. Entah ini berlaku nanti zaman setelah kerajaan, karena di zaman kerajaan mungkin pemanfaatan air ini, penggunaan air buat masyarakat umum mungkin sangat terbatas, karena sumur tersebut disakralkan sebagai sumur kerajaan atau Bubung Arajang, ya, begitu. Jadi sumur Lacokung merupakan salah satu di antara tiga sumur Arajang Kerajaan Bone, yaitu Bubung Lacokung pertama, yang kedua Bubung Manurunge, yang ketiga Bubung Swabeng. Jadi inilah tiga sumur kerajaan inti daripada Kerajaan Bone.
1: Ari, salah seorang penduduk Lacokung, membenarkan bahwa sumur Lacokung dimanfaatkan untuk mandi dan mencuci bagi warga.
2: Ini sekarang difungsikan untuk mandi dengan mencuci. Biasa orang kalau musim kering datang kemari mencuci kan. Apa kering sumurnya tuh, banyak yang datang kemari mencuci mandi ya sebagai mata air. Ini kan tidak pernah kering airnya. Kan termasuk sejarah juga. Biasa kalau apa hari jadi bonek kan datang kemari tuh mengadakan acara adanya. Kalau kita untuk fungsinya saja kita tahu. Semua masyarakat di sini biasa kalau tidak ada air di rumah, kering, tidak jalan apa tidak jalan airnya tuh, ledenya itu datang kemari mandi mencuci.
1: Andi Yusman menjelaskan, seperti layaknya sumur lainnya perlu ada pemeliharaan, bahkan ada proses pembersihan setiap tahunnya menjelang Ramadan agar sumur Lacokung tetap awet dan terawat seperti sekarang.
0: Ya, biasanya itu kalau sumur Lacokung dibersihkan menjelang Ramadan. Jadi masyarakat, anak-anak, remaja terlibat. Nah, soal konsumsinya, ya masyarakat setempat juga masing-masing membawa. Jadi disitulah silaturahim juga kan, terus sedekah bareng, masing-masing membawa makanan. Nah dari situ kita lihat di dalamnya, keunikan sumur itu, ada batu di bawah itu merupakan replika dari sumur itu. Mungkin arsitekturnya dulu mendesain seperti itu, akhirnya mewariskan sampai sekarang. Keunikan yang itu ikannya. Ikannya, kok ikan yang lain kan saat air terkuras, ikannya itu baring, terbah. Ikan di sumur Lacokung itu ada sepasang itu, dia tetap berdiri di tempatnya. Jadi posisi berdiri, kalau kita manusia, ikan itu posisi berdiri. Nantilah tokoh-tokoh masyarakat atau orang dituakan menimang apa ikan tersebut rebah. Setelah ditimang, dibawa di baskom, baru. Nah, setelah terisi kembali sumur Lacokung, ya, ikan ini yang pertama dikembalikan ke, dimasukkan ke sumur kolam tersebut. Inilah salah satu keunikan dibanding sumur-sumur yang lain ya, seperti itu. Ya, replika, ada replika batu. Batu yang menggambarkan gambar sumur itu. Jadi kalau kita melihat batu itu, itulah sumur La Choco mini, replikanya dalam bentuk ini. Itu tadi. Terus ini tadi ikannya itu yang unik juga ya. Jadi ikannya berdiri tidak seperti ikan yang lain. Jadi saat ditimang baru dia rembah baru.
1: Banyak keunikan yang bisa ditemukan ketika kita memasuki sumur La Choco. Selain bentuknya seperti kolam, di sekelilingnya juga berdiri tembok yang memagarinya. Bahkan sulit untuk menentukan atau memprediksi seberapa dalam sumur tersebut.
0: Soal kedalamannya itu relatif aneh sini. Karena terkadang orang tinggi tenggelam, orang pendek malah tidak tenggelam. Jadi kadang kita berdiri di dasar yang sama, ada yang tenggelam, ada yang tidak. Jadi dasarnya tidak bisa ditetapkan sekian meter karena kelihatannya sekian rendah, cuma terkadang orang berdiri di situ malah tenggelam. Jadi inilah keunikan sumur ini. Jadi terkadang orang nanya kedalamannya berapa, saya bilang relatif tergantung orangnya. Terkadang orang pendek tidak tenggelam, orang tinggi malah tenggelam ya begitu. Ada juga orang tinggi yang mungkin ini tidak tenggelam, ada yang pendek mungkin juga gimana tenggelam. Jadi relatif, tidak bisa dipatok sekian meter, karena walaupun kelihatan sekian, tapi hasilnya kadang beda. Kadang-kadang kita berdiri sama-sama, kalau misalnya dibersihkan, waktu kami kecil kadang berdiri sama-sama, ada yang tenggelam, bahkan biasa orang tenggelam itu lebih tinggi dari kita, dari kami. Jadi begitu terus berlaku, dan kami terkadang bicara sama orang-orang generasi sebelum kita, jawaban juga begitu. Bahwa kita dulu waktu zaman kami begitu ya, akhirnya kami juga ngalami seperti itu. Yang sekampi anak kecil lagi di junior-junior kami begitu juga, jadi kedalamannya relatif. Ya. Inilah salah satu keunikannya sumur La Choco.
1: Hal lain yang harus diperhatikan bagi pengunjung sumur La Choco adalah pemali, atau terlarang bagi masyarakat umum menggunakan payung di sekitar sumur jika bukan dari keturunan bangsawan Bone.

0: Ya, Sobat Budaya masih bersama di 92,5 FM Perombatan RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan, tentunya masih menemani Anda di Nusantara Malam. Sebentar di jam 21 lewat 10 menit ya, atau lewat 15, kami akan hadir bersama di acara Kelontarong. Dan nanti di jam 21 kami hadirkan pas jam, dilanjut dengan legenda, cerita legenda ya, akan hadir di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Perombatan FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
2: Lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia. Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: terdapat budaya suku Kalumpang atau dikenal sebagai suku Maki adalah kelompok etnis mendiami pedalaman Kabupaten Mamuju Sulbar, tepatnya Kecamatan Kalumpang, Bedehau, dan Tomo, dengan populasi sekitar 10.000 jiwa yang mayoritas memeluk Kristen Protestan. Budaya mereka menyimpan situs Neolitik Minanga, Sipako, dan Bukit Kamasi yang diperkirakan berusia sekitar 3.600 tahun sebelum Masehi, menjadikan salah satu dari hanya dua situs Neolitik tertua di Indonesia dan bukti penting migrasi awal penutur Austronesia ke Nusantara. Di balik status arkeologis yang mendunia, masyarakat Kalumpang hingga kini masih melestarikan tenun ikat tradisional bernama suka mandi serta busana adat BI yang syarat simbolisme leluhur, menjadikan mereka bukan sekedar objek penelitian perbekalan, melainkan suku hidup yang terus menjaga identitas budayanya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Hai sahabat negeri, nama saya Aruna. Kamu orang pasti tahu Raja Ampat yang sudah mendunia dengan keindahan alamnya. Jadi, kamu orang tidak usah jauh-jauh ke luar negeri kalau hanya untuk cari tempat wisata yang punya keindahan alam laut.
1: Seperti sekarang, saya mau menyeberang dari Sorong ke Raja Ampat dengan menggunakan kapal. Meski sudah ada pesawat, tapi lebih asik kalau dengan kapal. Bisa menikmati birunya laut.
0: Tapi sahabat, ada baiknya juga kalau kamu orang pergi di tempat wisata. Tak hanya menikmati indahnya alam, tapi tahu juga cerita legenda. Seperti Raja Ampat. Kenapa disebut Raja Ampat? Mau tahu? Ikut saya punya petualangan kali ini. Dahulu kala di Teluk Kabui ada sebuah desa yang bernama Wawiyai. Di sana hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah. Namun, belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak pernah berputus asa. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar suatu saat nanti mereka bisa mempunyai keturunan. Dan suatu hari, pas dorang dua di hutan cari kayu, dorang lihat 6 telur raksasa. Menurut cerita tetua adat, telur-telur itu adalah telur naga.
2: Mama, kok kesini coklat ini dulu?
3: Wah, telur besar ini kah?
2: Mama,
3: dapat berkat luar biasa hari ini.
2: Turang dapat kayu sedikit hari ini. Tapi, tuan dua dapat telur besar ini. Kau lihat sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: Enam telur besar, Aduh, apa turang bisa simpan kah?
2: Tung bawa pulang, Mama.
3: Buat tung bisa masak, tuh bisa masak ini.
2: Aduh. Ayo Mama, tuh bawa pulang.
3: Iya Bapak, ayo.
0: Namun keesokan harinya, waktu dorang mau rencana masak telur yang dorang dapat di hutan.
3: Bapak cepat kesini, sudah Bapak
2: kenapa?
3: Cepat.
2: Ada apa?
3: Bapak.
2: Telur.
3: Bapak saya takut.
2: Siapa kalian?
4: Bapak, Mama, jangan takut. Kami semua anak-anak yang dikirim Tuhan untuk menjadi bapa yang mampu anak-anak. Tuhan mendengar doa bapa dan mama selama ini.
3: Anak?
5: Ya, kami berlima adalah anak-anakmu.
6: Betul, bapa, mama, tidak usah takut. Kami berlima anak-anakmu.
7: Mama.
3: Anakku? Bapa?
2: Iya. Mungkin ini takdir kita, Mama. Tuhan kirim dorang ke sini untuk jadi kitong pu anak.
0: Mereka berlima menjadi anak-anak yang selalu patuh dan rajin membantu orang tua. Sampailah mereka berlima beranjak dewasa. War, Dohar, Betani, Mat, dan Pintole. Pintole mulai jatuh hati dengan seorang pria dari negeri seberang. Padahal adat melarang untuk menikah dengan rakyat dari negeri seberang.
8: Kakak, kau hati-hati kalau datang kemari. Sapu kakak dorang, terasa senang kalau ada orang dari pulau jauh datang kemari.
9: Pintole, saya dan saya punya penduduk dari pulau jauh sering gelar kemari. Karena di sini tanahnya subur, ikan melimpah di laut. Torang terada niat jahat mau ambil tanah ini.
8: Saya tahu kakak, tapi tidak bisa kak, kamu orang mencari di pulau seberang sana.
9: Betul, tapi saya di sini lebih nyaman mencari. Apalagi kalau ketemu kau Pintole.
8: Ah, saya malu. Saya cuma takut nanti saya punya kakak dorang marah. Apalagi Dohar, dia baik tapi gampang marah.
9: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Maksudnya, jadi...
9: Yo, kau tidak punya hak atas tanah dan wilayah ini. Lebih baik kau ikut saya Pintole. Di pulau jauh sana, saya akan memimpin. Kau dampingi saya jadi sapu istri Pintole.
8: Oh, tapi...
9: Kau percaya saya, toh? Saya akan jaga kau dan buat kau bahagia.
2: Pintole!
8: Aduh, tidak. Sakaka ada cari saya. Cepat kau pergi, saya tidak mau ada keributan.
7: Pergi sudah. Ayo sudah. Ikut saya sekarang.
8: Tidak, tidak. Lebih baik kau cepat pergi. Cepat, cepat.
7: Pintole. Pintole.
10: Kau dari mana? Mama ada cari kau.
8: Saya ada nyam daun.
11: Saya cuma kasih ingat saja. Kau bukan Pintole yang dulu. Kau sudah jadi gadis. Jangan sembarangan kau berteman. Masyarakat di sini semua sangat hargai torang, apalagi bapak sebagai pemimpin di sini.
10: Torang nanti yang akan kuasai pulau-pulau besar di sana itu. Jangan sampai ada orang luar pulau yang mau rebut lahan.
8: Iyo, kamu orang laki-laki punya kuasa semua atas tanah. Saya bukan siapa-siapa. Sampai mati, saya cuma jaga rumah saja.
11: Apa? Kau maksud apa? Kau mau kemana? Pintole!
10: Sudah. Biar dia pergi. Jangan terlalu keras dengan dia. Dia juga turang pade perempuan satu-satunya.
9: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di... Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Betul kah? Jadi, saya hidup hanya untuk tinggal selamanya di desa ini.
3: Pintole, kau melamun apa? Ini sumalam. Masuk baru tidur sudah, eh?
8: Ah, mama masuk sudah. Saya senang lihat kunang-kunang.
3: Iyo, dong tuh.

0: Pon satu nih, su gadis-gadis. Nanti kaget ada yang semua masuk kawin. Terus mau punya cucu.
1: Ji, mama nih, siapa juga yang mau kawin dengan saya?
0: Wah, siapa yang tidak mau? Kau telah lihat kah? Kalau kau pergi tukar barang di pintu desa sana tuh, laki-laki dong lihat kau semua mata menyala.
1: Mama nih, terada.
0: Betul ini. Ayo sudah, masuk sudah.
1: Aduh, mama duluan sudah. Saya masih mau di luar sini.
0: Iya sudah. Tapi jangan terlalu larut, eh.
2: Kalau sekarang istilahnya anak muda zaman now, kalau sudah cinta, rela melakukan apapun demi orang yang dicintai, iya kan? Sampai suatu hari...
3: Mat, kau kuat kah terada? Coba kau bela kayu besar ini.
4: Ah, susah sekali.
3: Ah, kau dari dulu paling lemah sekali.
5: Duhar, Mat orang pua adik laki-laki paling kecil.
3: Bah, tapi sekarang... Torang su sama-sama dewasa.
6: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia badan terlalu besar macam kau, tapi dia lebih cerdas daripada kau. Sudah, kalau kau bisa, kau yang bela kayu saja.
3: Kau bilang apa?
5: Hei, sudah. Kan bagai apa? Torang sama saudara. Torang harus saling menghargai dan saling melindungi.
7: Sudah. Kamu orang ribut apa ini? Kerja itu pakai tangan, bukan pakai mulut. Dengar semua, ya. Nanti malam Bapak mau bicara dengan kamu orang semua. Ada hal penting yang Bapak mau sampaikan. Mat, angkat kayu-kayu tuh, bawa ke rumah.
4: Iya, Bapak.
7: Semua kumpul. Mama dan Pintole mana nih? Kamu orang juga duduk sini. Saya mau bicara untuk kamu orang semua.
0: Iya, ayo. Mari Pintole.
7: Kalau kamu orang ingat, dulu Bapak pernah bilang, suatu saat kalau kamu orang dewasa, kamu orang akan menguasai beberapa pulau besar di kepulauan ini. Semua masyarakat di sini dan sekitarnya sangat tunduk dan hormat dengan Bapak. Jadi mereka senang dan mendukung kalau kamu orang bisa buka wilayah di kepulauan ini. Karena manusia akan selalu berkembang dan dorang butuh tanah. Nanti kalau Bapak sudah tidak ada, War, kau akan buka wilayah di Waigeo. Betani, kau akan menguasai Salawati. Dohar, Pulau Lilinta yang akan jadi kau punya tanggung jawab. Mat, kau pimpin di Waiga. Ingat, kamu orang harus jadi pemimpin yang bijaksana. Tidak boleh sewenang-wenang, apalagi sombong, menindas rakyat kecil. Kamu orang harus jadi pemimpin yang disayangi oleh rakyat.
1: Oh, jadi benar. Selamanya saya hanya akan diam di pulau ini.
7: Pintole, kau ini bapak puana perempuan satu-satunya. Suatu saat, kau akan menikah dengan laki-laki di desa ini. Laki-laki yang harus bisa meneruskan bapak untuk menjaga desa ini.
5: Turang akan laksanakan bapak punya keinginan. Turang akan jaga kepulauan besar ini. Karena semua isi alam ini ciptaan Tuhan. Tidak ada yang boleh rusak.
0: Mama setuju. Pintole, bukan berarti bapak terasa yang kau. Tapi kau petugas juga berat. Karena harus menjaga kehormatan keluarga dan tanah leluhur.
7: Betul itu Pintole. Dan kamu orang empat, besok Pak Cernap mau bangun rumah. Ajak semua masyarakat bantu dia.
3: Tenang saja, Bapak. Torang akan laksanakan.
7: Bagus. Bagus itu.
1: Wah, hiasan rambutnya bagus.
4: Pintole.
1: Ih, kakak bikin apa di sini?
4: Tidak ada perhatikan. Saya cuma mau tanya kau. Kau su pikir kah belum? Saya akan bawa kau keluar dari tempat ini.
1: Kakak, saya berat. Saya tahu apa yang kau bilang waktu itu betul. Tapi susah. Saya harus bagaimana?
4: Ada caranya. Yang penting kau mau saja. Tunggu akan pergi.
1: Aduh, tapi tidak sekarang kakak. Saya bingung. Saya butuh waktu. Aduh kakak, lebih baik kau cepat pergi sudah. Saya kakak ada mau datang di tempat yang terjauh dari sini. Pergi sudah kakak, cepat.
4: Tapi...
3: Hei, kau lagi?
8: Aduh,
3: Saya su bilang dari dulu, jangan pernah injak pulau ini. Apalagi kau mau rebut torang pu adik.
1: Dohar, cukup. Jangan war betani mat. Tolong kasih pisah dorang.
5: Cukup, Dohar. Cukup. Sudah cukup pelajaran yang dia dapat.
8: Satar punya niat jahat untuk kampung ini. Apalagi dengan Bintole.
3: Kau bilang apa?
6: Dengar baik-baik. Dari dulu, kebanyakan orang dari pulau jauh datang di wilayah besar ini. Hanya untuk rusak hutan dan tangkap ikan dengan cara terbetul. Jadi, jangan pernah injak pulau ini lagi. Dan satu lagi yang harus kau tahu. Bintole akan menikah, tapi dengan lelaki yang ada di wilayah ini. Jadi kau stop menghayal.
3: Lebih baik kau pergi sekarang, sebelum masyarakat lihat dan adili kau di sini. Kau pergi sudah.
1: Aduh, maaf kakak. Lebih baik kau pergi. Satra mulut kau terluka kakak.
8: Kita lihat saja nanti Bintole.
5: Bintole, mari saya antar kau pulang. Kamu orang lanjut ajak yang lain bantu pacenap. Nanti saya balik. Bintole, Satra mau lihat kau menyesal di belakang hari. Semua ingin yang terbaik buat kau.
0: Ada apa, War? Bintole, kau menangis kenapa?
5: Tidak ada apa-apa, Mama. Kasih biar dia sendiri.
3: Saya punya firasat terbaik.
6: Firasat? Firasat apa?
3: Tidak tahu juga. Tapi, mulai dari kejadian tadi siang, saya seperti punya firasat kalau akan terjadi sesuatu dengan torang pu keluarga.
9: Apapun yang terjadi, torang harus lindungi dan jaga keluarga ini. Ini torang pu tugas dari dewa-dewa yang utus torang. Bukan hanya sekedar jadi anak-anak dari bapak dan mama.

0: harus buat apa? Saya sayang dia, tapi saya juga sayang saya punya keluarga. Aduh, tapi saya dari kecil merasa... Ah, saya harus pergi. Pergi ke selatan dan tiup ini 3 kali.
1: Jangan! Jangan pergi! Tolong, jangan pergi!
2: Mama, mama bangun, mama. Kok kenapa?
1: Jangan, jangan pergi.
2: Mama, mama. Mau bangun, mama. Kok kenapa, mama? Mama.
3: Mama, tolong, mama kenapa? Jangan, kenapa?
2: Mama. Mama bangun, mama. Bangun.
1: Hah? Saya mimpi kah? Ada apa?
2: Kau mimpi, mama. Sampai kau batariak-batariak itu. Jangan-jangan.
1: Saya mimpi buruk. Pintunya pergi kasih tinggal orang semua.
4: Bahaya. Pintole tidak di kamar. Jangan-jangan.
1: Apa? Jangan-jangan betul apa yang saya mimpi. Cepat, cepat pulang cari dia.
2: Kau tinggal saja, kau tinggal saja.
1: Tidak, Bapak, saya harus ikut.
0: Saya harus berani.

0: raksasa. Jadi betul apa katanya?
1: Boleh jangan pergi.
0: Apa? Tidak, saya harus cepat naik gerbang raksasa ini.
2: Jangan pergi, Pintole. Mama mohon, jangan pergi. Mama sayang kau, Pintole.
3: Setahun berlalu, Pintole tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana dia sekarang ya?
2: Mama juga rindu dia. Bapak, Mama sedih sekali. Bapak sakit sudah tambah parah. Tolong jangan kasih tinggal Mama.
3: War, Betani, Dohar dan Mat. Mungkin ini takdir. Bapak sutra kuat sekali. Tolong jaga Mama ya. Jaga dan rawat alam ini yang dititipkan untuk kita orang semua. Dan Kowar, bimbing kau adik-adik semua. Jadi panutan baik buat semua orang. Bapak percaya, suatu saat nanti negeri indah ini akan banyak dikenal orang.

0: Sahabat negeri, sang ayah berpesan agar keempat anaknya menjaga warisannya tersebut. Setelah ayah meninggal, keempat anak lelaki itu mematuhi perintahnya. Mereka menjaga pulau masing-masing dan mengelolanya dengan baik hingga akhirnya mereka menjadi raja dari setiap pulau itu. Dari sinilah sebutan Raja Empat yang berarti empat orang raja mulai dikenal. Sedangkan satu butir telur naga yang tidak menetas hingga saat ini masih disimpan dan mendapat penghormatan khusus dari masyarakat setempat. Seru kan ceritanya? Berpetualang sambil mencari tahu kisah legenda sebagai salah satu cara pelestarian budaya bangsa kita.
1: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di acara Kelontarong. Tadi sudah kita dengarkan cerita legenda dan saatnya kita bersama di acara Kelontarong. Silakan yang mau bergabung sahabat budaya, kami nantikan di 0811 400 9250. Assalamualaikum Kelontarong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong Ambo.
0: Iya, yeah, Kelontarong dari
1: Pak Radi.
0: Pak Radin di Bantimurung.
1: Bantimurung.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Radin? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Oke, malam ini kita mau nikmati dengar lagu apa ini?
1: Ritangkeuna Atiku.
0: Lagu Bugis, tahu Ritangkeuna Atiku.
1: Iya, Bugis.
0: Oke. Nah, kita ngobrolin sedikit ini tentang tema kita malam hari ini. Kalau kita mengangkat tentang apa di namanya, seperti tempat-tempat persinggahan favorit lah, kalau biasanya Pak Radin pergi jalan misalnya ke Makassar kah, atau ke Maros Kota, ada nggak tempat-tempat favoritnya, misalnya warung kopi atau penjual jajanan atau jajanan khas gitu, kalau pergi ke daerah misalnya, ada nggak tempat favoritnya kalau singgah?
1: Dulu
0: di mana tempat
1: pergi Makassar, pergi sentral saja.
0: Oh, sentral menjadi tempat ya, favorit
1: jalan-jalan itu.
0: Biasanya jalan-jalan aja, tidak ada bilang mau beli apa, pokoknya yang penting ke Makassar, intinya pasti ke sentral.
1: Cari anu saja, pakaian celana.
0: Oh gitu ya. Jadi kalau dulu itu kalau ke Makassar pasti tinggalnya di sentral, di pasti singgah. Ada nggak yang, ada yang paling kita terkesan di
1: baru saya sentral? Beli mau pulang singgah, beli itu minuman
0: yang warna merah-merah itu,
1: lemon, Sprite botol itu, speng up di kap masjid, sebelahnya masjid raya itu. Dalam petang
0: pasar sentral dia.
1: Iya, sekarang saya tidak tahu sudah di mana tempat
0: itu. Kalau itu yang penjual minuman
1: ya, yang saya jual-jual juga dulu itu, jual balik. Di Bantimurung.
0: Memang dulu itu kalau orang ke Makassar enggak sah kayaknya kalau enggak singgah di sentral dulu, di belanja.
1: Iya, di belanja.
0: Terserah.
1: Yang itu turun itu petek-petek gitu.
0: Iya.
1: Ya, naik orang dari bawah situ, Maros dari Bantimurung.
0: Kalau saya dulu tuh naik PT-PT, pokoknya kalau ke Sasar enggak
1: ya, pasti cari yang pakai tenda itu, yang baku depan orang.
0: Pasti carinya
1: bangkunya panjang itu, baku depan orang duduk. Iya,
0: pasti lari ke sentral. Kalau sudah di sentral itu
1: ya, di sentral. Nah,
0: kembali makin ke jalan benar lagi gitu. Kan pernah itu satu kali salah PT-PT tuh.
1: Iya.
0: Mau ke Talok, ternyata jurusan Telok ku ambil, bilang kenapa ini tidak ku dapat Masjid Al-Markas ini.
1: Iya, di lain anu lagi di gimana kah itu, penaikan kah itu terminal itu.
0: Iya.
1: Enggak bisa sudah langsung masuk.
0: Iya.
1: Itu dari sini. Kecuali PT-PT dari Makassar saja masuk.
0: Oke,
1: Pak. Sambung lagi.
0: Nyambung-nyambung berarti ya. Oke, Pak Deng, Pak.
1: Iya, salam-salam. Iya, Pak. Iya. Siapa-siapa sih gitu. Ada Pak Asis di Maros, Hikmah, ada Ibu Nursia, Pak Umar, Ibu Marlina, Sirhinta, MU, Opadi, Pak Sani, Pondata di Pindrang, Manyanitas Mundisope sama Indah.
0: Oke.
1: Semua di lukmu ya.
0: Tadi mana?
1: Semua-semuanya mi.
0: Ya, supaya tidak terlalu panjang.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum Kelontarong. Halo. Assalamualaikum. Kemain jasaran nih. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Dari
2: Kelontarong.
0: Kelontarong.
2: Iya.
0: Dari Bu Nursia.
2: Betul sekali, Ambo.
0: 100 untuk Ambo. Gimana kabarnya, Ibu Nursia?
2: Alhamdulillah, Mbak. Sehat.
0: Kalau kemarin-kemarin kita tanya-tanya tentang kesehatan, kalau ini malam mau kita tahu ya, kalau dulu Ibu Nursia tempat favoritnya tuh biasa di mana, kalau pergi-pergi pasti singgah di tempat itu. Biasanya di mana? Ada yang terkesan enggak tempat-tempat yang biasa sering disinggahi?
2: Sering ke Pantai Losari.
0: Pantai Losari. Apa yang menarik di Pantai Losari sehingga kalau
2: menariknya itu? Pisang epe.
0: Ada pisang epe. Nah.
2: Iya.
0: Di sini Mika pernah ketemu Pak Umar sama Ibu Nursi. Sama
2: kis. Belum ketemu Pak Umar.
0: Oh, belum. Iya. Tapi biasanya kita bawa dulu Pak sana ke Pantai Losari Pak Umar.
2: Oh,
0: sekali-sekali bawa. Sekali-sekali bawa nostalgia ke sana atau makan pisang ngepe.
2: Saya dulu. Enggak bisa mikir bawa ke sana.
0: Tapi
2: enggak besar, enggak bisa jendang ke sana.
0: Tapi itu dulu tuh ada orang dari kampung tuh.
2: Iya.
0: Nah, bilang sini bawa kita dulu ke Pantai Losari makan pisang ngepe.
2: Ya.
0: Senang Tommy bilang penasaran, bilang apa itu pisang epe. Sekalinya Daliana bilang, oh deh, ternyata pisang jipalian dibakar.
2: Dibakar baru
0: dia. Dibakar baru dijepit.
2: Dijepit.
0: Nah, kira ya apa itu dibilang pisang epe itu ternyata ya. Oh tuh.
2: Sama anu
0: ternyata Daliana.
2: Dulu itu. Mm-hmm. Ada estelernya juga di sana.
0: Oh, ada tong estelernya di.
2: Iya.
0: Memang itu dulu Pantai Losari menjadi favorit sekali di karena betul memang istilahnya anu apa namanya terpanjang apa namanya itu
2: terpanjang sekali
0: penjual-penjualnya
2: itu kalau maka minum maki anu esteler sambil menunggu dibakar-bakar sesuanya tuh dulu makin tuh menghadap keluar di anu di laut itu.
0: Iya, jadi lagunya yang kita putar ini anu mau Pantai Losari di.
2: Iya, tenda kafe.
0: Iya, hancilarici mah di, anti iya, supaya teringat iya, kembali dengan Pantai Losari.
2: Iya, betul.
0: Duduk-duduk di Pantai Losari. Angin mami sejuk sepoi-sepoi. Ulala.
2: Sekali kalau sore-sore kita lihat keluar itu matahari mau terbang.
0: Iya.
2: Iya.
0: Jadi pernah kita keluar matahari keluar?
2: Iya.
0: Maksudnya tenggelam?
2: Tenggelam ya pernah.
0: Iya. Oh di. Padahal sebenarnya itu tidak tenggelam ki.
2: Tidak.
0: Pindah. Kalau tenggelam ki beda.
2: Tapi memang dilihat
0: semakin menghilang itu semakin kayak masuk ke dalam laut, padahal tidak masuk.
2: Tidak ada ujungnya.
0: Oke, Pak Le, salam 5 orang supaya tidak terlalu panjang. Ya, bagus kalau terlalu panjang. Oke, Pak Le, salam 5 orang supaya tidak terlalu panjang.

0: Yeah.
1: Sambut sehat selalu.
0: Amin, amin, Pak Umar.
1: Semuanya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Umar juga ya, sehat selalu Pak Umar. Terima kasih. Seru juga kalau Pak Umar yang masuk sama Ibu Nursia ya. Selanjutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Kelontarong.
2: Kelontarong, Mbok.
0: Iya. Dari siapa ini? Dari Sukses Selalu. Dari Lumu.
2: Sukses, ya. Yeah.
0: Gimana kabar Tas? Sehat-sehat, Ji?
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Kalau Dari Lumu pergi gitu misalnya ke Maros, ke Makassar, atau ke daerah-daerah lah, ada nggak tempat-tempat favorit biasa yang sering? Pasti kalau lewat ke situ dilewati, singgah ki.
2: Kalau mau kemana?
0: Terserah, kita sebut mi tempat favorit tak, ke di Makassar kah, di Takalar kah, di Goa kah, atau di Maros?
2: Di Pinrang.
0: Oh di Pinrang, apa tuh di Pinrang? Palak kok. Apa boleh?
2: Nggak tahu ya.
0: Oh palak kok ya, caca nih.
2: Masakan palak kok.
0: Masakan palak kok. Di mana itu? Kalau di Pinrang kan banyak penjual nasi palak kok.
2: Di depannya lapangan bola.
0: Oh, lapangan bola. Di berarti
2: di dekatnya perumahan.
0: Pinrang Kota. Ya?
2: Pinrang Kota.
0: Iya.
2: Ada juga situ permandian.
0: Oh, iya. Banyak juga tempat-tempat wisata main di Pak di Pinrang di.
2: Kan biasa tetangga aku aja kayak ke sana.
0: Maksudnya kemana kita nak bisa kita lewat di Pinrang atau memang sengaja ke Pinrang?
2: Sengaja ke Pinrang.
0: Oh, sengaja ke Pinrang. Iya. Oke. Okay. Ada yang terkesan kalau di Makassar?
2: Kalau ke Makassar, ikan bakarnya dekat Jalan Sulawesi.
0: Oh iya, dekat dari RRI. Nggak pernah kina aja.
2: Pasti tikam bakar enak.
0: Pace gitu, gak pernah gini aja. Jadi kak nama mirip Jalan Sulawesi.
2: Dekat. Tinggal jalan-jalan ke Jalan Burak nih.
0: Ide, kopi-kopi ki kalau ada ki di sini. Iya paling. Salam-salam ki, lima mau.
2: Gas mama TDP, usnya tidak kena.
0: Iya.
2: Pak Raden tadi terima kasih sapaannya Pak Raden. Ada pondate.
0: Ya.
2: Oke, Uli Rosdana Yasir.
0: Ya.
2: Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Mantap.
2: Buat Ambo.
0: Iya.
2: Selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu.
0: Sak.
2: Murah rezeki, panjang umur dan
0: sak.
2: Sukses
0: selalu. Terima kasih Delumu.
2: Oke Ambot. Iya. Besok ke Gor kan Ambot. Mau kasih nggak dari
0: Oh mau ke Gor juga. Suka tongi ke Gor di.
2: Besok kan ada yang dari kantor lurah. Ada yang katanya mau didapat di situ.
0: Oh gitu.
2: Berupa beras.
0: Oh ada
2: pembelian. Iya di Gor.
0: Iya.
2: Oke makasih Mbak.
0: Iya. Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Delumu. Satu lagi penelpon. Sayang sekali terputus ya telepon biasa. Kita coba terima lagi di 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo, tolong tarong Ambo.
0: Iya, dari?
3: Dari Sinta di MU.
0: Oke, okay, Bu Sinta di MU. Hey, yeah. Kalau Bu Sinta sendiri nih pengalaman yang paling apa namanya tempat-tempat favorit biasanya kalau kemana tuh yang sering disinggahi di daerah mana?
3: Enggak biasa kalau pi di Patalasang, tinggal itu di Jagung dengan gogosnya enak. Gitu.
0: Oh di Patalasang Takalar atau di Goa?
3: Patalasang ini ke
0: Takalar.
3: Bukan mau ke Malino.
0: Oh iya ada memang di situ deh penjual jagung rebus.
3: Jagung.
0: Barelepulu tau yang warna putih.
3: Iya.
0: Tapi enak itu dimakan di tempat itu hangat-hangat.
3: Bisa bawa pulang, bawa makan di mobil kan.
0: Iya.
3: Ada gegasnya juga.
0: Kecil sekali suara tak salam-salam lagi lima orang.
3: Iya. Ada tadi Ibu Nursia, makasih Pak Raden juga makasih.
0: Iya.
3: Terus ada Ibu, setelah lagi Ibu Lina, semoga cepat sembuh.

0: Opadim, Pak Asis, terus Asnandewati, dan semua-semuanya yang lagi
1: manisar.
0: Selamat salam sehat buat Ambo juga, salam sehat sekeluarga.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Selamat pulang. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, sudah 4 menit Pondi. Jadi saya harus hadirkan dulu 2 lagu. Tauri Tangke Natiku dari Rizal dan Pantai Losari. Selamat ki mendengarkan.

0: Yanto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun.

dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari.

0: Baik, sahabat budaya, lanjut lagi kebersamaan kita di Ajar Kilontar. Silakan yang mau bergabung di 0811 400 9250. Baik, kita terima dulu penelpon lewat WA. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kilontar.
1: Iya, Kilontar.
0: Rong, iya. Dari?
1: Dari S di Nompo.
0: Ada S di Nompo.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya S di Nompo?
1: Alhamdulillah, seperti biasa.
0: Seperti biasa. Oke. Okay.
1: Iya, tidak akan berubah.
0: Kalau di Nompo sendiri, apa nih tempat favoritnya biasa kalau ke Makassar atau mungkin di sekitaran Jeneponto atau ke Takalar? Ada nggak tempat-tempat favorit yang selalu disinggahi?
1: Ya, ada dulu.
0: Dulu apa namanya?
1: Kalau saya itu dari Makassar mau pulang ke kampung itu, saya biasa selalu singgah di itu, di Tanetea.
0: Tanetea, penjual apa di situ?
1: Penjual coto.
0: Coto? Coto kuda?
1: Iya, ada itu. Bukan ji ya.
0: Oh, coto sapi ji, daging.
1: Iya, coto biasa, cuma itu gratis ketupatnya.
0: Oh, gratis ketupatnya.
1: Iya, jadi bebas makan. Iya, semua itu orang-orang pekerja proyek di situ atau bangunan.
0: Di situ
1: pasti selalu singgah di situ. Wah,
0: karena kenyang di.
1: Tak iya, berapa. Kenyang karena gratis ketupatnya.
0: Baru berapa satu porsi? 15.
1: Iya, dulu 15.
0: Oh, 15. Iya, di.
1: Iya. Tapi bebas makan ketupat.
0: Iya, sekalinya dilihat dia bilang, berapa cotonya? Bilang jangan mikir bayar cotonya, ketupat namo. Karena lebih mahal ki ketupat daripada cotona.
1: Karena lebih cotona gratis itu biarpun 10 biji dimakan tetap gratis.
0: Bayangkan kalau nama kangin 25 tuh berarti 25.000, jangan mikir bayar cotonya ketupat namo.
1: Saya itu biasa sih makannya ketupatnya 8 biji, 10 biji.
0: Oh, iya. Besar ki mungkin ketupatnya ini, jadi tidak mampu juga orang makan banyak-banyak.
1: Ya lumayan.
0: Kayak semacam coto harming itu kan, biasa begitu. Gratis ketupatnya.
1: Saya itu biasa kalau pulang itu sengaja tidak makan sore. Supaya kalau singkat di situ,
0: pasti ya, banyak
1: disitu makan banyak.
0: Banyak-banyak di. Oke, dan nampak lagunya dulu.
1: Lagunya.
0: Coto Banteng. Coto Banteng.
1: Ya, sekalian itu mau.
0: Itu mau Coto Banteng. Coto. Coto Banteng. Oke, paling salam-salam bagi 5 orang mau di supaya tidak terlalu lama.
1: Ya, sahabatnya apa tadi? Lord Dewa. Siapatin lukmu. Sir Sinta. Ibu Rani Asir.
0: Iya.
1: Marlina sama Sobat Sumbo, Bunda Sopi, Pendato, sampai itu lagi ya. Dan semua itu tempat kerja ada, Bu. Oke, Pak, lanjut tugas, Ki.
0: Iya.
1: Iya, Pak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, Kelontarung. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari?
2: Dari Mbak Yani Tasmun di Sopeng.
0: Oke, Pak Ahmad Yani Tasmun di Sopeng. Gimana kabarnya, sehat-sehat Jiki?
2: Alhamdulillah sehat, Ambo.
0: Iya. Oke, kita mau dengarkan lagu apa dulu ini?
2: Naletei Pamasi Dewatai.
0: Naletei Pamasi Dewatai. Kalau Pak Amatia nih biasanya pergi bepergian tempat-tempat favorit biasa apa nih?
2: Biasa kalau ke Makassar biasa singgah makan jagung.
0: Jagung
2: di Maros.
0: Oh, jadi kalau Makassar ki berarti lewat Camba ya?
2: Atau iya, lewat Camba.
0: Iya, lewat Camba berarti singgah di daerah-daerah Maros memang banyak penjual jagung di sana.
2: Di situ singgah.
0: Makan
2: jagung. Panas-panas dengan cobeknya.
0: Oh, itu tempat favorit nih. Yang daerah mana itu? Harus mau masuk kota, Mi?
2: Sebelum masuk kota.
0: Masuk kota. Oh, masih daerah-daerah Bantimurung berarti, Di?
2: Iya, daerah situ ya.
0: Iya, banyak memang penjual jagung di situ. Iya. Oke, kalau di Makassar biasanya apa tempat favoritnya?
2: Kalau di Makassar enggak.
0: Enggak, Ji. Oh, di Maros, jadi. Iya.
2: Iya.
0: Kira biasa ke Sentral juga, kayak biasa orang daerah itu.
2: Di Sentral lagi pergi. Sentral
0: atau Butung ya.
2: Iya, sama Pasar Butung.
0: Iya, itu jadi dua favoritnya itu kalau dari daerah. Iya. Oke, salam-salam mungkin 5 orang mungkin supaya enggak terlalu panjang.
2: Iya, yang baru lewat ada Esni Nompo.
0: Iya.
2: Ada Pak Rading,
0: yeah.
2: Ada Imo Nursia sama Pak Umarnya,
0: mm-hmm.
2: Ada

0: Kalau Maros, roti Maros biasa. Kalau di Maros itu, saya kalau ke pulang ke daerah pasti singgah itu beli roti Maros.
1: Iya.
0: Salin Rangka atau di itu di dekatnya Grand Mall apa juga Putri.
1: Iya.
0: Oh, kita jagung di jagung. Sering gitu memang kata kalar Nur.
1: Tidak sering juga, jarang.
0: Dulu pernah tinggal di Parepare juga Nur di.
1: Iya.
0: Di mana dulu tempat favorit tak kalau di Parepare?
1: Dalam Masete.
0: Nah, maksudnya tempat yang sering kita datangi ke
1: Pantai Banyukiki.
0: Oh, Pantai Banyukiki.
1: Iya.
0: Kembali salam-salam Ki Nur.
1: Pertama-tama, Kak Angga.
0: Iya.
1: Bu Nur siapa Umar?
0: Iya.
1: Baru lewat tua.
0: Iya.
1: Afat yang ditasnya. Nur Imanan Nur. Indah di alamat yang sama Pak Mahar. Andi Tarak Anghar.
0: Ya,
1: di alamat yang sama.
0: Okay.
1: Dan semua misawat budaya tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Buat Mbok Ruse.
0: Yeay.
1: Lagi tugas, sehat kita keluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penelpon keempat. Assalamualaikum, Bu Aji.
2: Assalamualaikum. Halo. Halo, minta roll dengan Bu Aji.
0: Cantik aja foto profilnya Bu Aji. Deu rupa ya, wae Bu Aji lenteng balik. Alhamdulillah bisa tembus. Barusan aku dengar di lenteng menelpon malam-malam lagi nih. Kelan tarong.
2: Aduh, halo.
0: Ye.
2: Kelanku.
0: Mengikut maki lagunya ini karena dua mi penelpon.
2: Somke ambu nai kentuana.
0: Mengikut maki buaji penelpon keempat ki. Kalau Bu Aji biasanya tempat favorit yang sering disinggahi di Makassar.
2: Iya, baru-baru kali ini yang dari Patala dari Tiga Balang ke sana.
0: Di mana ki singgah, ada tempat sering kita singgah kalau tanggal?
2: Ada singgah Kak makan coto.
0: Woi, coto jauh kamu makan coto. Di mana di Takalar?
2: Takalar.
0: Oh, Takalar. Di.
2: Kita punya taman akan di situ menjual.
0: Saya kira tempat favoritnya Bu Aji di Warkop Lapalap. Di Warkop, kebiasaan kalau sudah kita nyanyi langsung meluncur ke Warkop.
2: Iya, langsung menyanyi di Warkop.
0: Iya kan, habis dari Makelong toh, pergi singgah di Warkop lagi. Wah, luar biasa juga. Iya, salam-salam bagi Pak Bu Aji, 5 orang mau.
2: 5 orang.
0: Ya.
2: Pak Asif.
0: Ya.
2: Henry. Leng Nurung. Ibu Tia. Ibu Hartina. Itu banyak itu.
0: Iya, cocok tahu. Makasih, Bu Aji.
2: Tapi jangan pun memu tidak diterima.
0: Apanya? Apa yang tidak
2: diterima? Tua main songke.
0: Oh, kono.
2: Ada bentar cara anjing, Bu.
0: Iya, iya. Dia ini terima duta ya. Ya Pak, terima kasih.
2: Terima kasih banyak Bu Ah.
0: Iya, sehat ki selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, kita break dulu. Kita hadirkan dulu dua lagu, Coto Bantain sama Nalita Ipa, Masih Dewata.

0: Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: Hari, main game terus. Belajar sana, besok kan mau ujian.
7: Oke, Bu. Ujian mah gampang, bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
8: 7 hours later.
7: Ini baru terasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
8: 3 hours later.
6: Hari, udah bangun belum? Hari.
7: Iya, Bu, iya. Emang jam berapa sih sekarang?
6: Jam 8.
7: Apa? Jam 8? Aduh ibu, ulangan kan dari jam 7.
9: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
10: Tahu nggak, tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
11: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
10: Tadi aku baca berita, ibu-ibu di jambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
11: Bentar. Cuma balas WA aku.
10: Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Baik, sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Perempatan RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kita terima dulu penelpon. Assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelontarombo. Kabar baik. Iya. Yeah. Ibu Fatmadi.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, pilih lagu dulu supaya saya bisa cari dulu lagunya nih. Apa lagu tak?
1: Atete Marika Maseku.
0: Atete Mari.
1: Tompo siapa ya?
0: Atete Marika Maseku. Atete Marika Maseku. Kamaseku.
1: Atete Mak Rika Maseku.
0: Rika Maseku.
1: Lagu Bugis itu.
0: Lagu Bugis?
1: Lagu Makassar.
0: Oh, Rika.
1: Artinya kalau Bugis apa?
0: Tidak ketemu ke judulnya. Atete, huh? Atete kak.
1: Iya, Atete Rika Maseku. Atete. Kalau tidak ada, bismillah saja. Rino akhirnya.
0: Sampai yang lain di kalau ada itu tadi, kalau tidak ada berarti pilihan kedua.
1: Iya. Okay.
0: Kalau
1: itu
0: kita
1: saja.
0: Bu Fatma, biasanya favoritnya tempat yang disinggahi apa nih?
1: Biasanya saya ke Jenep Ponto. Makan coto kuda di kota itu. Wih. Di Sudu itu lampu merah.
0: Pemakan kuda juga.
1: Enak di sana. Iya.
0: Iya, bagus tahu itu di kalau kuda.
1: Iya. Yeah.
0: Bagus kalau makan kuda orang.
1: Iya, yeah, bagus saya sebut. Tadinya saya tidak suka, Mbok.
0: Iya. Yeah.
1: Ada baunya tertentu, tapi setelah waktu saya berkunjung sama Pak Gubernur dulu yang ke rombongan kita ke sana, saya tidak makan karena cuma coto kuda di sedukan. Dan coba deh kita di situ enak. Ini enak betul, Mbok.
0: Jadi
1: saya tidak ada bau-baunya. Jadi sampai sekarang saya suka, Mbok.
0: Iya.
1: Kita maksudnya anti tanus kan?
0: Iya.
1: Jadi iya, bagus sekali.
0: Oke, Pale, salam-salamnya 5 orang.
1: Iya, biar kita tidak bilang. Memang bagusnya begitu, Bu. Ambo kasih yeah. Ketegasan mereka. Karena cuma Richard siapa lagi itu begitu. Ini harus begitu. Kalau saya semuanya saja, maaf ya kalau saya tidak sebut satu-satu namanya. Salam sehat saja sekeluarga, bahagia sekeluarga, mulai A sampai Z. Ada sahabatku juga ini mendengar, mudah-mudahan dia sehat selalu ya, bahagia selalu sekeluarga. Terutama Ambo, sehat selalu sekeluarga Ambo,
0: yeah.
1: Bahagia selalu sekeluarga. Oke, Mbok. Terima kasih, Mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Assalamualaikum, Kelontarong.
2: Assalamualaikum, Kelontarong.
0: Iya, dari?
2: Jadi, ini akan... Dari Ibu Mawar.
0: Oh, Ibu Mawar. Kecil sekali suaranya, Di. Kenapa nak kecilin?
2: Halo?
0: Iya, bagus, Mi. Iya. Oke, gimana
2: bagus,
0: kabar?
2: Mi.
0: Iya, bagaimana kabar tak sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, oke.
2: Okay. Iya.
0: Lagunya dulu kita pilih.
2: Idik Nasabari.
0: Idik Nasabari dari siapa lagi tuh deh penyanyinya?
2: Tidak ku tahu. Pokoknya sembarang mau penyanyi.
0: Oh iya. Ada ji Idik Nasabari. Cicalui mau di?
2: Kamu sendiri, Pak.
0: Iya.
2: Iya.
0: Nah kalau Ibu Mawar sendiri ini tempat favorit. Halo.
2: Oh, kalau saya yang sering.
0: Ya, sering kita lengewa.
2: Ke Pare-Pare.
0: Apa biasanya
2: ke tempat? Ke Pare-Pare.
0: Tempatnya yang paling favorit.
2: Kalau ke Pare-Pare itu pertama yang saya singgahi pasti di Pangkep. Beli apa dange itu?
0: Dange.
2: Beli dange. Kalau di Pare-Pare itu di Carlos.
0: Carlos itu Carling. Apa?
2: Carlos. Enggak, Carlos itu memang namanya Carlos.
0: Oh, Carlos.
2: Iya, jadi dia penjual apa?
0: Cakar, ya?
2: Keramik dari luar.
0: Oh, iya,
2: keramik dari luar sama cemilan-cemilan dari Malaysia.
0: Oh iya, orang-orang Malaysia di situ memang ada kayak iya, Milo.
2: Carlos kan? Iya, Milonya apa semua di situ. Jadi hampir setiap minggu saya ke sana waktu beliau ada.
0: Iya.
2: Tapi setelah mereka tidak ada ya lagi jarang di sana. dan nasi kuningnya itu yang di samping hotel Delima Lali. Itu paling enak nasi kuningnya karena apa dia enggak kasih dagingnya dipisah baru rawon tuh. Jangan ikut si kuning rawon.
0: Nyaman tadi. Terjangkau juga harganya. Harganya juga terjangkau. Tidak
2: tinggi. Iya, terjangkau jika waktu masih zaman dulu. Nggak tahu kok sekarang ya, 6 tahun yang lalu waktu Mas ada itu masih harga 20 per porsi. Itu sudah pakai daging, pakai telur, pakai ayam, abon. Tempatnya itu di orang Parepare tuh ditahu kok dia bilang nasi kuningnya macomo.
0: Cuma iya. Oke, boleh nanti singgah deh kalau lewat di Parepare.
2: Iya, sama pisang epeknya di Parepare kan beda dengan pisang epek Makassar. Iya. Di sana kan pakai kelapa tabur tuh.
0: Iya.
2: Kalau di Makassar kan tidak pakai keju apa segala macam, di sana enggak. Iya. Cuma pisang diiris, baru diiriskan memang bawa kasih kelapa parut, kasih gula merah.
0: Iya.
2: Nah itu, iya. Jadi Parepare saya paling hobi ke sana. Yes. Hampir setiap minggu kalau daerah lain juga biasa, cuman gak terlalu favorit.
0: Yeah. Salam-salam Ki, 5 orang.
2: Kalau 5 orang jangan mi semuanya mi tahu.
0: Iya, cocok. Lebih singkat.
2: Iya. Kalau ada yang disebut ada tidak biasa ada yang komentar jadi semuanya itu sudah masuk sama yang belum masuk. Iya. Buat Ambo sehat selalu.
0: Amin.
2: Ya sukses selalu dan iya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita terima lagi penelpon WA karena telepon biasa enggak ada ya.
3: Sehat selalu. Sukses selalu. Iya.
4: Waalaikumsalam, Bo.
0: Iya. Monitornya dikecilkan sedikit.
3: Oke, selanjutnya.
0: Kencang sekali.
4: Iya, oke.
0: Iya.
4: Oke.
0: Ya, Uli Ape di Sinjai.
4: Iya, Uli Ape di Sinjai, Ambo.
0: Gimana kabar kak, sehat di?
4: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Oke, kalau Uli Ape, apa nih tempat favoritnya biasa?
4: Iya, tempat kebiasa itu ke Makassar, paling singgah di Takar.
0: Di penjual?
4: Penjual jagung.
0: Oh, penjual jagung di.
4: Iya.
0: Oh, oke, okay. Yang anu tuh, yang pas belokang itu, perbatasan Jeneponto. Takalar, iya kan biasa banyak penjual jagung situ pas belokan terminal lama. Oke.
4: Iya.
0: Salam-salam Ki, 5 orang di.
4: Iya.
0: Salam-salamnya 5 orang.
4: Iya, salam-salam buat Angga Prasetya, ada Asar di Bone, ada Ibu Merlina, ada Sinta di MU, dan ada Maimuna Kaning, ada yang Hendrawan, dan semua-semuanya yang lagi monitor Ambok. Bu Ambok, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima penelpon keempat. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ambok.
0: Ya, dari siapa?
5: Rabiana ini, Rapocini, Ambok.
0: Siapa? Oh, Ibu Mardiana.
5: Rabiana.
0: Oh, Radiana.
5: Oh, apa kabar, Ambo?
0: Kabar baik, Ibu Radia.
5: Iya.
0: Kita sehat-sehat juga.
5: Alhamdulillah, sehat-sehat. Rabiana Rai sini. Gandengan nih, namanya kami.
0: Oh, alhamdulillah.
5: Di Rapocini.
0: Rapocini, Di?
5: Iya.
0: Oke, kalau
5: Ibu Radia. Pernah datang di situ, Ambo. Tapi, enggak tahu kita di siapa, Di? Enggak kenal.
0: Kapan kita datang?
5: Waktunya mau anu RRI itu lomba kanos.
0: Ah, bukan kita yang menyanyi itu ya?
5: Bukan, temanku itu
0: yang menyanyi.
5: Namanya Satya.
0: Oh iya, tahu juara dong.
5: Juara tiga.
0: Iya, alhamdulillah. Ya. Iya. Nah, kalau kita
5: ada semua aja. Iya, ada suamiku.
0: Alhamdulillah. Kalau kita tempat tempat favorit tak biasa kalau pergi-pergi ke yang disinggahi apa nih?
5: Oh, kalau saya itu kalau turun nggak di Mandai kan saya orang Mandai Tambo.
0: Mandai ya?
5: Di Maros beli roti Maros.
0: Oh, orang Mandai Pangkep.
5: Mandar.
0: Oh, Mandar.
5: Iya, di situ di Pangkep biasa tinggal. Di Maros kali.
0: Luluare kali ini? Iya tahu.
5: Luluare. Kita orang apa, Mbok? Suku apa?
0: Orang Bugis.
5: Oh, Bugis. Cenderung atau Lupare?
0: Iya, Bugis Wajo.
5: Dari
0: Kangstan. Iya,
5: Mi. Iya, selalu membuat keluarga.
0: Iya, jadi bisa ki bahasa Mandarin deh di luar ya, tak?
5: Iya, malai bahasa Mandar.
0: Iya, betul.
5: Muisan wetan yang buat.
0: Palambi-lambi salam ipai tahu.
5: Oh, malambi-lambi salam. Iya, malambi-lambi salam. Berapa? Lima. Ya, bukan. Nur Cima tadi, sama Ibu Nur Sia, SD Nompo, sama itu tadi mau sama Ibu Mawar gitu, yeah. Sama Ibu Dinyar. Pokoknya semua-semuanya mau mendengarnya perompak. Buat untuk Ambo, hati-hati kalau pulang, Di.
0: Iya.
5: Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari... Siapa tadi? Ibu Radia Rada... Ah, Rada. Kenapa aku lupa namanya? Radian Rais. Oke, terima kasih ya sahabat. Kita hadirkan dulu lagunya Tete Marika Maseku dari Ilham Iswan dan Ilham Iwan Tompo.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.
4: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
5: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
6: Garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
7: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
8: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: Jaya, Sulawesi Selatan.
1: Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih ada waktu sekitar 10 menit kebersamaan kita di Gelontarong. Silakan yang mau bergabung di 0811-400-9250. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Gelontarong.
1: Dari Pak Asis.
2: Pak Asis di Maros.
1: Oke, Pak Asis, lagunya dulu Pak Asis. Lagu apa nih kita mau dengarkan?
2: Lagunya Dingin-Dingin.
1: Dingin-Dingin, dingin
2: kan? Andiririn, Petagau.
1: Dingin-Dingin, Dik. Dingin betul dia ini.
2: Andiririn.
1: Iya. Oke, kalau Pak Asis sendiri, apa nih tempat favoritnya biasa kalau di Maros kah atau di Makassar atau di daerah?
2: Kalau saya ke Makassar, di Jalan Ngiriang itu.
1: Apa tuh di sana Jalan Ngiriang penjual?
2: Yang ada pengamennya itu.
1: Di mana itu? Di Pasar Butung?
2: Bukan Jalan Ngiriang.
1: Jalan Ngiriang ada dekat sentral tuh Jalan Ngiriang.
2: Kaknya Mona Lisa.
1: Oh Mona Lisa, iya. Apa di situ penjual makanan atau penjual penjual pakaian atau apa? Penjual apa gitu?
2: Makanan.
1: Oh makanan.
2: Sop saudara.
1: Wih, sop saudara.
2: Iya. Atau ini di apa lagi namanya tuh? Kan dekat pantai, pinggir pantai, apa namanya itu, saya lupa.
1: Bakso.
2: Dekat Lelong.
1: Oh, dekat Lelong.
2: Apa Jalan di, Baru kan apa itu?
1: Di Jalan Baru kan, di, iya. Pokoknya banyak juga penjual makanan di sana, murah-murah.
2: Yang terkenal
1: juga.
2: Itu.
1: Kurang tahu namanya.
2: Lupa juga namanya.
1: Daerah Lelong, di.
2: Pokoknya dekat Jalan Baru kan.
1: Iya. Oh, Pasar Lelong. Cidu, Pasar Cidu.
2: Yeah.
1: Pasar Cidu kan banyak penjual di situ, di Pasar Cidu.
2: Bukan,
1: ya?
2: Bukan, dekat Lelong.
1: Oh, dekat Lelong.
2: Di Jalan Barukang itu.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, apalagi namanya, saya lupa itu.
1: Pokoknya itu.
2: Yang bisa memilih sendiri ikannya tau, kalau dibakar.
1: Oh, gitu. Iya.
2: Yeah. Kita pilih ikannya baru dibakar sama petugas penjualnya.
1: Iya. Oke, salam-salam.
2: Ini apa dulu, Pak Islam?
1: Iya, yeah, 5 orang.
2: Pertama ada Opa Jin di Nuri, ada Ibu Lina di, lagi di rumah sakit, semoga cepat sembuh.
1: Oh kadang, Ibu Marlina.
2: Iya, masuk lagi di rumah sakit. Terus ada Ibu Mawar di Munsi di Baru, ada Pak Radi di Bantimuru, dan terakhir Pak Hamsa di Pempan 2. Terima kasih Pak Selang, lanjut tugas Ki, hati-hati kalau pulang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih ada satu penelpon terakhir mungkin di 0811-400-9250 ya. Karena waktu sangat terbatas ini, kalau tidak ada saya cukupkan dulu kebersamaan kita di acara Kelontarong ya. Oke, satu penelpon terakhir, singkat saja. Assalamualaikum Kelontarong. Halo, assalamualaikum. Kelontarong.
3: Dengirang.
1: Oh, Dengirang. Oke, okay, Dengirang.
3: Dengirang ini tukang servis kompor gas ini Jalan Baru, Kang.
1: Ya, Dengirang. Lagunya, lagunya Dengirang.
3: Ya.
1: Lagu apa ini kita mau dengarkan?
3: Saya.
1: Ya, cepat Maki, lagunya.
3: Halo.
1: Ye. Atau salam-salam Maki, salam-salam. Salam-salam Maki. Salam-salamnya untuk siapa?
3: Oh, salam-salam ya.
1: Iya.
3: Yeah. Pak Asis. Trading.
1: Iya. Yeah.
3: Pasale. Ansa. Puan Datu. Parjuna. Di yeah. Selimpo.
1: Semuanya.
3: Kitaro. Ya, ganam juga bang.
1: Iya. Yeah. Oke. Okay.
3: Iya. Yeah.
1: Makasih.
3: Iya. Yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya. Terima kasih dari Dengeran di Barukang mengakhiri kebersamaan kita di acara Kelontarong. Terima kasih sahabat budaya sudah berbagi cerita malam hari ini. Banyak hal yang kami tahu juga akhirnya tempat-tempat yang favorit menjadi tempat persinggahan biasanya sahabat budaya ketika ke Makassar atau ke daerah-daerah lain. Dan semoga tadi yang sudah bergabung terhibur semuanya. Dan begitu pun juga yang belum sempat bergabung yang pastinya sudah monitor acara bari, apa namanya, acara Kelontarong malam hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sari Batang Malabiriku, inilah Perompak Tiri Makassar yang kembali mengudara di Alo Rabu tanggal 7 Oktober 2026 bersama Bung Richard Ferdinand di Persatu jam 5 subuh ini hingga di jam 10 pagi nanti. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain sebagai suami istri? Dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, hidayah, izin dan pertolongannya sehingga kita kembali berjumpa di acara Nuansa Fajar, tentunya bersama Bapak Detrandes Awaluddin Umar Lado Angin. Bagaimana kabar Ustaz?
1: Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Denangga?
0: Ya, alhamdulillah juga Ustaz, baik-baik. Nah, pendengar yang menjadi topik pembahasan pada Nuansa Fajar kali ini adalah satu perkara yang dikhawatirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas umatnya. Nah, perkara-perkara yang
1: apa itu?
0: Bagaimana perkara-perkara apa itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas umatnya?
1: Iya.
0: Barangkali Ustaz bisa disebutkan perkara-perkara yang perkara dimaksud.
1: Apa? Iya.
0: Tepada Ustaz.
1: Iya. Pendengar RRI Makassar di mana saja berada, Denangga?
0: Iya.
1: Pada kesempatan kali ini sebenarnya banyak sekali perkara yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas umatnya, banyak sekali.
0: Banyak.
1: Ya. Banyak sekali perkara. Misalnya ini ada yang mengatakan bukan hadis, tetapi kita melihat redaksinya atau matannya, ya, ada benarnya, ya, bahwa sayati amati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansaunal khams, akan datang satu umatku yang mencintai lima perkara, lebih mencintai lima perkara daripada lima perkara yang lainnya. Ya, salah satunya yuhibbuna dunya wa yansaunal akhirah, lebih mencintai dunia daripada akhirat.
0: Iya.
1: Ya. Tapi bukan itu yang kita bahas. Artinya banyak sekali perkara yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas umatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar arya'u." Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Syirik kecil. Yang dimaksud syirik kecil oleh Rasulullah adalah arya'u. Ria. Tahu ria, Denangga? Ria.
0: Seperti apa itu, Ustaz?
1: Mau dikata.
0: Oh. Ha.
1: Ria artinya mau dikata, ya. Mau dibilang.
0: Ria apa? Apakah bentuk perkataan, perbuatan, Ustaz?
1: Nah, ria itu bisa dilakukan oleh hati. Bisa dilakukan oleh hati, bisa oleh perbuatan. Orang melakukan sesuatu hanya ingin dipuji. Mereka berusaha melakukan sesuatu hanya karena mendapat pujian.
0: Jadi ini Ustaz dapat tercermin dari tingkah laku atau kata-kata maupun perbuatan seseorang, Ustaz.
1: Betul sekali. Jadi bisa ria dalam hati,
0: iya.
1: Bisa dilakukan oleh hati, bisa melalui perbuatan. Artinya dia melakukan sesuatu karena mengharap pujian. Mau dikatalah gitu. Nah, itu ria. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar arya'u. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. yaitu riya. Jadi syirik ini, syirik kecil itu, riya itu, mau dikata itu termasuk syirik kecil, mengarah ke syirik. Sementara syirik itu dosa yang tidak bisa diampuni. Kalau sudah mengarah ke syirik ini, berbahaya.
2: Iya.
1: Kalau dia diulangi terus, secara terus menerus, ya bisa jadi syirik besar, syirik akbar. Kalau sudah syirik akbar, tidak bisa diampuni. Bagaimanapun kita mohon ampun, bagaimanapun kita bertaubat, ya, tidak bisa diampuni oleh Allah kalau berhubungan dengan syirik. Itu sudah mengarah kepada selain dari Allah, menduakan Allah, menyembah selain dari Allah, mengagumi dirinya melebihi mengagumi Allah, ya, mengagungkan dirinya melebihi dari mengagungkan Allah. Itu berbahaya. Maka dari itu, Denangga pendengar, hati-hatilah dengan syirik kecil, yaitu riya itu. Mau dikata, karena riya ini akan merusak amal yang telah kita kerjakan, merusak amal. Kalau kita melihat isi hadis ini, pendengar, bisa kita katakan menyembunyikan amal adalah cara paling efektif agar amal soleh yang kita lakukan dapat terhindar dari riya. Biasa begini, Denangga. Ada orang yang memberikan sumbangan, ya. Tetapi harus dibacakan namanya dan jumlah sumbangannya. Itu boleh, ya, untuk mempengaruhi orang lain, untuk memberikan semangat orang lain untuk menyumbang, bersedekah. Tapi kalau niat dalam hati atau riya di dalam hati bahwa agar mendapat pujian, ini berbahaya. Ini kategori syirik kecil. Jadi kalau mau, kita harus menyembunyikan amal yang paling efektif, amal yang kita lakukan, agar terhindar dari riya itu.
2: Biasa juga, Ustaz, seperti di, kalau dikatakan menyumbang, ada katanya tanpa nama.
1: Iya, ada juga sumbangan tanpa nama. Iya. Ataukah hamba Allah, ya, kami terima sumbangan dari hamba Allah, boleh. Ya, tanpa nama boleh.
2: Iya.
1: Tapi ada yang meminta harus sebutkan namanya, sebenarnya boleh juga.
2: Iya.
1: Tetapi kalau ada unsur mau dikatanya, itu berarti sudah mengarah ke syirik kecil.
2: Jadi atau syirik khafi. Di sini, Ustaz, niat yang paling penting menentukan dan keikhlasan.
1: Betul, ya. Makanya ada riya di dalam hati. Kalau di dalam hatinya itu sudah bersih, ya, sudah ikhlas, maka insya Allah dia terhindar dari riya di dalam hati. Begitu, Denangga.
2: Jadi kunci di situ, Ustaz.
1: Betul sekali.
2: Ikhlas.
1: Kuncinya adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Tiadalah diperintahkan melainkan harus ikhlas. Jadi syaitan itu sangat takut kepada hamba Allah yang ikhlas.
2: Iya.
1: Nah, itu. Jadi ibadah yang dilakukan di tempat yang jauh dari pandangan manusia, hanya kita dan Allah saja yang tahu. Ya, akan menjadikan hati kita lebih tenang, ya, dan tidak sibuk mengharap penilaian dari manusia.
2: Iya.
1: Memberi dengan tangan kanan, Denangga. Ya, tidak diketahui oleh
2: tangan kiri.
1: Ini. Kasih dengan tangan kanan, tidak diketahui oleh tangan kiri. Artinya tidak menyampaikan di belakangnya. Itu.
2: Tapi kalau misalnya, Ustaz, ini kita ikhlas, memberikan misalnya sumbangan. Tapi bagaimana misalnya dengan orang suami istri? Apakah ini perlu ditahu oleh misalnya suami yang ingin memberikan sumbang perlu diketahui oleh istrinya.
1: Ah, sebaiknya harus diketahui, Denanga.
2: Oh iya.
1: Ya, jangan menyumbang sembunyi-sembunyi. Tapi
2: iya,
1: harus ya diketahui, karena harta suami juga adalah
2: harta istri.
1: Harta istri. Jadi kalau suami mau menyumbang, harus sepengetahuan istri. Kalau harta suami juga milik istri, tapi kalau harta istri
2: bukan milik suami.
1: Bukan milik suami. Bukan milik suami dan enggak.
2: Iya. Jadi sebaiknya itu, Ustaz.
1: Iya, sebaiknya begitu.
2: Oleh kedua belah pihak.
1: Betul. Jadi untuk tidak disalahpahami hal ini, persoalan ria tidak terletak pada persoalan mendapatkan kedudukan itu sendiri atau melakukan persoalan baik itu sendiri, melainkan terletak pada adanya motif halus, niat. Niat yang terselubung untuk mencari kedudukan, dilihat, dipuji, disanjung, dan lain-lain di dalam hal melakukan suatu perbuatan. Ini yang bisa mengarah kepada syirik khafi tadi itu, syirik kecil yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Misalnya begini, Denanga.
2: Iya.
1: Seorang nabi adalah orang yang terpandang di penjuru dunia. Namun beliau tidaklah ria, karena beliau tidak mengajar status terpandang selama hidupnya. Tidak mengajarkan atau mengejar status dia adalah seorang nabi dalam hidupnya. Saya ini nabi nih. Tidak. Tidak demikian. Ini contoh tidak rianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
2: Gitu. Artinya mungkin itu, Ustaz. Ya. Artinya sebagai penyandang rahmatan lil alamin.
1: Betul. Jadi seluruh kehidupannya Nabi itu diperuntukkan hanya untuk pengabdian kepada Allah. Ya, kemasyhuran beliau merupakan kemasyhuran sebagai buah anugerah Allah atas pengabdiannya. Begitu, Denaga. Jadi seseorang yang tertambat di dalam hatinya ria, biasanya adalah mereka yang mengupayakan seseorang yang tertambat ria biasanya adalah mereka yang mengupayakan kebaikan, menahan syahwatnya dari perbuatan-perbuatan buruk. Ya. Bertutur baik, beribadah dengan rajin, ya. Mereka beribadah dengan rajin, berupaya melakukan 1001 macam kebaikan. Namun dia tidak menyadari tumbuhnya suatu kebanggaan halus, ya, akan upayanya dalam hal-hal tersebut. Jika suatu amalan terkotori ria dari asal niatnya, maka batallah amalan tersebut. Dia melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi ada bisikan halus, Denanga. Mau dikata, mau dikata, mau dipuji. Ini merusak seluruh amalan yang kita lakukan, Denanga.
2: Jadi ada kehati-hatian, Ustaz.
1: Dalam beramal dibutuhkan kehati-hatian, kehati-hatian hati. Ya, jangan sampai terbersit di dalam hati bangga, mau dikata, dan lain sebagainya. Ini berbahaya, Denanga. Bangga, mau dikata, dan lain sebagainya. Ini berbahaya.

0: ria yang sudah mulai menggerogoti, ya, sudah mulai masuk ke dalam hatinya, dia berusaha sekeras mungkin untuk tidak melanjutkan niat itu. Nah, maka orang ini bisa terselamatkan dari bahaya ria, dari ria itu sendiri.
1: Jadi di sini ada perjuangan, Ustaz.
0: Betul, harus ada perjuangan. Perjuangan melawan bisikan-bisikan ria di dalam hati itu. Nah, saya ini mau dikata, mau dibilang dan lain sebagainya.
1: Itu perlu ada diperangi di
0: perlu,
1: situ.
0: perlu diperangi di situ. Bila perlu diperangi di situ. Ya. Bisikan-bisikan seperti itu. Tapi jangan selalu kita serta-merta selalu menyalahkan syaitan. Ah, ini gangguan syaitan, bisikan syaitan. Padahal alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia. Bisa juga, bisa jadi manusia yang dimaksud adalah kita sendiri. Nah, ini yang mewaswaskan, yang membisikkan hati. Jadi Imam Ahmad dan Ibnu Jarir At-Tabari menguatkan pendapat bahwa amalannya tidak terhapus, ya. Dia akan dibalas itu, orang itu tadi itu dalam pertengahan jalan melakukan sesuatu, muncul rianya, lalu dia melawan, mengalahkan bisikan-bisikan itu. Maka menurut Imam Ahmad dan Ibnu Jarir At-Tabari bahwa amalannya tidak terhapus. Ya, amalannya tidak terhapus. Tapi kalau dia mengikuti, terhapus amalannya. Dia melawan, tidak terhapus. Menurut Imam Ahmad dan Ibnu Jarir At-Tabari, nah, dia akan dibalas sesuai dengan niatnya yang pertama tadi. Yaitu ikhlas lillahi ta'ala. Pendapat ini juga diriwayatkan, dikuatkan oleh Hasan Al-Basri dan selainnya. Jadi bila seseorang beramal ikhlas karena Allah, kemudian Allah memberi rasa cinta dan pujian manusia hingga manusia memujinya, dan dia pun senang akan karunia dan rahmatnya, kemudian bergembira, maka hal tersebut tidak membahayakan dan sah-sah saja. Tiba-tiba ada yang memuji dia. Dia tidak berniat untuk dipuji, tidak mengharap untuk dipuji, tapi ada yang memuji dia. Itu berarti itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari Allah, dan itu tidak ada masalah, tidak membahayakan menjadi ria itu tadi. Begitu Denangga. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari Abu Dzar, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang beramal karena Allah, kemudian manusia memujinya. Pertama dia beramal karena Allah. Setelah selesai dia beramal melakukan sesuatu, dipuji oleh manusia. Apa jawab Nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu adalah berita gembira seorang mukmin yang didahulukan. Artinya rahmat baginya.
1: Artinya di sini ada kelolosan, Ustaz. Artinya lolos dari
0: dia, lolos dari bisikan bisikan syaitan untuk ria itu tadi, Denangga. Kemudian apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah tentang ria ini, termasuk syirik khafi atau syirik kecil, ada juga bahaya ria yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin yaqumu fid dunya maqama sum'atin wa riya'in al asma'ullahu bihi ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah."
1: Artinya, Ustaz,
0: tidaklah seorang hamba di dunia ini mengerjakan sum'ah, ya, dan riya, melainkan Allah akan membeberkan aib riya dan sum'ahnya, ya, di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat. Kalau riya itu mau dikata, ya, ini sum'ah juga mengarah ke sana, ya, juga mau dikata.

0: sebagai terapinya,
1: iya,
0: ya, agar tidak berada pada kubangan ria, maka kita harus ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 110.
1: Iya.
0: Faman kana yarju liqa'i rabbih, ya, falyamal amalan salih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Tuhan. Kalau mengharap berjumpa dengan Allah, maka kita melakukan pekerjaan, ya, jangan mempersekutukan Allah. Yang mana mempersekutukan Allah? Manakala kita memiliki sifat ria itu tadi, mau dikata, karena dia masuk kategori syirik, meskipun syiriknya syirik kecil. Kalau ada ria, kesombongan dalam hati, itu bisa merusak amal-amal yang lain, bahkan menjadi syirik. Nah, supaya terhindar dari ini, ingatlah firman Allah ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada.
1: Jadi di sini Ustaz, kalau begitu kita harus berpegang bahwa Allah Maha melihat, mendengar, mengetahui.
0: Betul sekali, Denangga. Ya. Allah itu Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi kalau apa yang kita niatkan pada awalnya kita niat ikhlas, ternyata dalam perjalanan ada bisikan-bisikan, menjadi ria, menjadi sombong, ini mengarah kepada kesyirikan. Innallaha la yanduru ila jasamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak saja melihat wajahmu,
1: ya,
0: postur tubuhmu, tetapi Allah menatap hatimu dan amal perbuatanmu. Jadi beribadah dengan cara ini, ya, dengan itu tadi, menjauhi perbuatan-perbuatan syirik, ya, hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang jujur, ya, dalam keimanannya, ya. Dia adalah bukti keimanan dan kecintaan mereka yang sangat dalam kepada Allah. Oleh sebab itu Nabi SAW berpesan, afdalun nasi indallahi manzilatan wa aqrabuhum minallahi wasilatan al-muhsinu yukaffaru ihsanuhu bijarul anwar. Manusia yang paling utama kedudukannya di sisi Allah dan paling dekat hubungannya dengan Allah adalah orang yang berbuat baik yang menutupi kebaikannya. Ya, dia tidak pamer-pamer kebaikannya. Dia tutup-tutupi kebaikannya. Itu yang orang yang paling utama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi ini sudah pasti benar.
1: Sudah pasti.
0: Iya.
1: Tidak ada ragu-ragunya.
0: Tidak ada keraguan. Inilah orang yang paling tinggi atau paling utama kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka yang melakukan kebaikan, tapi mereka sembunyikan kebaikan itu. Mereka tidak pamer-pamer. Kalau pamer-pamer itu namanya ria itu tadi. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 14 abad yang lalu. Inna akhwa, ya, inna akhwa fa ma akhafu alaikum syirku aswar ar-riya'u. Sesungguhnya paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu ria. Karena ria itu menghapus perbuatan-perbuatan baik yang telah kita kerjakan.
1: Luar biasa.
0: Ya, mudah-mudahan ya, pendengar kita semua, Denangga, terhindar dari sifat-sifat riya.
1: Amin.
0: Ya, mau dikata. Iya. Demikian, saya kira demikian, Denangga.
1: Ini sangat menarik sekali, Nustas, pembahasan kita ini. Semoga dengan pembahasan melalui ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan-amalan yang kita perbuat atau yang kita kerjakan ini terhindar dari riya. Ya,
0: terhindar dari riya, betul sekali.
1: Iya, yang sangat luar biasa ini perlunya dipelihara ini.
0: Betul.
1: Niat dan ikhlas. Ya, barangkali seperti itu kertas putih, Ustaznya.
0: Betul.
1: Ya. Baik, Ustaz, sangat berterima kasih pendengar Radio Publik Indonesia di mana saja berada. Demikian acara Nuansa Fajar pada kesempatan ini. Jalan Allah wa iyyakum minal mu'mininal kamilin wa qul rabbi warham wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
3: Iya, sahabat budaya, terima kasih banyak. Kita menuju ke pukul 6 pagi untuk menghadirkan program Panorama Pagi. Jangan kemana-mana.

0: Sahabat Wida, sate ulat sagu. Sate ulat sagu menjadi salah satu makanan tradisional yang cukup unik di Papua. Bahkan makanan ini berasal dari larva kumbang yang hidup di dalam batang pohon sagu yang telah membusuk. Ulat sagu biasanya dikonsumsi secara langsung atau diolah dengan cara dibakar. Bagi sebagian masyarakat Papua, makanan ini merupakan sumber protein sekaligus bagian dari tradisi kuliner yang sudah dikenal sejak lama.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
4: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.

Selamat pagi sahabat budaya. Bersama Bung Richard, kita sekarang sudah di program Panorama Pagi. Oke, langsung aku hadirkan informasi pertama ya. Dari rri.co.id Makassar, setiap manusia memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan. Karena itu pelayanan kepada sama hendaknya diberikan dengan kasih dan ketulusan tanpa membedakan perkedudukan, kekayaan maupun latar belakang. Pesan tersebut disampaikan Pendeta Sebastianus Baas dalam acara Santa Pan Rohani melalui satu RRI Makassar. Dengan tersebut mengangkat kisah Yesus mengusir roh jahat dari seorang yang berasal dari Gerasa sebagaimana tertulis dalam Injil Markus pasal 5. Pendeta Sebastianus menjelaskan kisah tersebut menggambarkan kepedulian Yesus terhadap satu jiwa yang hidup dalam keterasingan akibat kerasukan roh jahat. Setelah dibebaskan, orang tersebut kembali menjalani kehidupan dengan baik dan diminta memberikan kasih Tuhan kepada keluarga atau masyarakat di sekitarnya. Karena perhatian terhadap satu jiwa tidak dapat diukur berdasarkan materi maupun kedudukan. Setiap orang memiliki nilai di mata Tuhan, termasuk mereka yang berada dalam keterbatasan dan tidak memiliki kekayaan. Melalui kisah tersebut, sahabat budaya, Pendeta Sebastianus Baas mengingatkan bahwa satu jiwa tetap berharga di mata Tuhan. Karena itu setiap orang diajak untuk hadir peduli dan melayani sesama tanpa membeda-bedakan. Nanti kita lanjut lagi di karya berikutnya, sahabat budaya, jangan kemana-mana.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Mozaik Budaya.
2: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis dan dalam bahasa Makassar Barangku Tongku Roko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
3: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
4: Nusantara Pagi, masih bersama Anda.

Sahabat budaya dari rri.go.id Fukuoka, kerinduan terhadap tanah air terasa kuat dalam penyelenggaraan Pesta Indonesia Fukuoka 2026 yang baru saja digelar 3-4 Oktober 2026 di Tinjen Chuo Park, Fukuoka, Jepang. Tema batik dan warisan dunia. Kegiatan tersebut mempertemukan masyarakat Indonesia, mahasiswa, akademisi, keluarga diaspora, serta masyarakat Jepang dalam rangkaian pertunjukan seni dan budaya Indonesia. Pesta Indonesia Fukuoka 2026 diselenggarakan oleh NPO Teman Hati Fukuoka, bekerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Jepang, serta mendapat dukungan dan partisipasi dari berbagai organisasi dan komunitas masyarakat Indonesia di Jepang, termasuk Asosiasi Indonesia Kyushu, Dopang, PPI, dan Fukuoka, mengusung semangat mempererat kebersamaan masyarakat di Indonesia di Jepang sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat Jepang. Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai pertunjukan mulai dari seni tradisional, musik pembacaan puisi, penampilan anak-anak diaspora dengan bendera merah putih hingga peragaan busana batik. Nah, salah satu penampilan yang menarik perhatian pengunjung adalah tari Pak Dupa, tarian tradisional dari Sulawesi Selatan yang dibawakan oleh perwakilan Ichimi Orwil Jepang, Perhimpunan Pelajar Indonesia dan Komunitas Diaspora Indonesia lainnya. Sementara lagu Tanah Airku dan suara anak-anak diaspora yang menggetarkan. Salah satu momen yang paling menyentuh dalam Pesta Indonesia Fukuoka 2026 terjadi ketika lagu Tanah Airku dikumandang sebagai lagu persembahan untuk Indonesia. Gagasan untuk menghadirkan lagu tersebut dalam rangkaian acara diinisiasi oleh Kania Suci Utami, istri Wakil Ketua Ichimi Orwil Jepang, Dr. Eng Dinda Pramanta. Kania menginisiasi penampilan tersebut dengan bentuk persembahan dan ungkapan kerinduan masyarakat Indonesia yang berada jauh dari tanah air. Gagasan tersebut kemudian diwujudkan melalui kolaborasi musik yang melibatkan anak-anak dan anggota diaspora Indonesia di Fukuoka. Keterlibatan anak-anak diaspora menjadi salah satu bagian yang penting dalam Pesta Indonesia Fukuoka 2026. Mereka tidak hanya hadir sebagai penonton, tapi juga mengambil bagian dalam pertunjukan dan membawa simbol kebanggaan Indonesia di atas panggung. Dengan membawa dan mengibarkan bendera merah putih, anak-anak tersebut menunjukkan bahwa identitas dan kecintaan terhadap Indonesia tetap tumbuh meskipun mereka menjalani kehidupan sehari-hari di Jepang.

0: Kota Makassar disebut dengan Kota Ujung Pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan Kota Makassar dan Ujung Pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi Ujung Pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi Ujung Pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan Ujung Pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun Ujung Pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
2: Nusantara Pagi Pro 4

dari RRI.go.id di Jakarta. Sebanyak 26 usaha mikro kecil dan menengah UMKM membukukan omset 200 juta dalam FIFA Asian Cup 2026. Seluruh pelaku usaha tersebut merupakan binaan PT PLN Induk Unit Induk Distribusi Jakarta Raya. Para pelaku usaha menjalankan aktivitas bisnis melalui UP UMK Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Puluhan UMKM binaan hadir secara bergantian untuk menawarkan beragam produk kuliner dan produk lokal kepada supporter. Para pelaku usaha menjajakan berbagai barang dengan dagangan di Plaza Timur SUGKB selama rangkaian turnamen berlangsung. Tingginya antusiasme masyarakat menjadi kesempatan besar untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk kepada para pengunjung. Keberhasilan transaksi finansial tersebut menjadi bukti nyata efektivitas keterlibatan UMKM binaan dalam turnamen olahraga. Pengalaman itu juga yang diharapkan mendorong para pelaku usaha untuk mengembangkan produk serta meningkatkan skala usaha binaan.

Hari datang dan pergi dalam sepi tanpa matahari. Semua yang pernah ada dalam pelangi jiwaku.

0: Bisa.
1: Oh, silakan.
0: Apakah ingin istirahat?

0: Alhamdulillah.
1: Segala yang pernah ada dalam pengetahuanku.
2: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
3: Punah. Kami tak pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut

0: Papua, negeri cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas, bebas, bebas.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

Ya sahabat Buri, dimanapun berada, program Panorama Pagi Bung Rijal cukup sampai di sini. Sekarang kita menuju ke pukul 7 untuk menghadirkan program Bari Basah.

0: Sahabat budaya, tari kecak merupakan salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Bali dan dikenal dengan pertunjukan yang unik. Tarian kecak ini biasanya dibawakan oleh sekelompok penari laki-laki yang duduk melingkar sambil mengeluarkan kata cak secara berirama. Pertunjukan tari kecak ini juga sering menceritakan kisah Ramayana sehingga tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga memperkenalkan cerita dan budaya Bali. Hingga saat ini, tari kecak tetap menjadi salah satu kesenian yang menarik perhatian wisatawan serta menjadi bagian penting dari kekayaan budaya Indonesia.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, sahabat budaya. Kita sekarang sudah di program Baribasa. Dan nanti sebentar akan ada satu topik akan saya bawakan. Dan mengawali jumpa kita ini, saya mau hadirkan dulu salah satu lagu dari sahabat baik aku ya. Yang kemarin kita sempat ketemu beberapa saat yang lalu. Aduh, suaranya keren. Rekamannya aslinya sama seperti rekamannya. Kita nikmati ada Ayu Rasta dengan Sereru Atalu. Ini dia sahabat budaya.

0: Mozaik Budaya.
1: Ada temakiana, temakiapo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Beli enggak. Beli enggak. Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

0: Ya, sahabat budaya dimanapun berada, hari ini kita membahas mengenai jabatan. Jabatan adalah titipan dari Tuhan dalam budaya Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah acang. Mari kita lihat dulu sahabat budaya. Nah, acang atau amacang atau kebijaksanaan dan kecerdasan, pemimpin harus acang atau pintar dan bijak. Bukan sekedar cerdas secara intelektual, tapi memiliki kearifan untuk menimbang sebab akibat sebelum mengambil keputusan demi kemaslahatan rakyat. Nah, mari kita lihat informasi yang dirangkum dari Makassar Integrasi ya. Makassar Integrasi untuk Kota Makassar di Warta Pagi edisi 7 Oktober 2026. Nah, sahabat budaya, iya, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan uji kompetensi untuk mengisi 10 jabatan eselon 2, di mana 10 jabatan di organisasi perangkat daerah OPD lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini masih kosong. Dan Gubernur Sulawesi Selatan sendiri Andi Sudirman Sulaiman mengaku sedang mempersiapkan pengisian ke sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 untuk mengisi kekosongan tersebut. Menurut Gubernur, pengisian jabatan akan diawali dengan uji kompetensi sebagai bagian dari penataan kembali struktur dan jabatan fungsional dan penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemprov Sulsel. Nah, selain itu Gubernur Sulsel juga Andi Sudirman ini membuka peluang untuk pengisian jabatan eselon 2 yang berasal dari pejabat luar Pemprov Sulawesi Selatan seperti dari kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan yang masuk dalam talent pool dan dipertimbangkan untuk menempati jabatan tertentu. Adapun 10 jabatan yang kosong diantaranya Kepala Bappelitbang Sulsel, kemudian Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sulsel, juga Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sulsel, Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan juga Persandian Sulsel, serta Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral. Nah, jabatan-jabatan ini sahabat dulu tentunya harus diisi dengan orang-orang yang punya kompeten baik. Dan ini Bung Richard hubungkan dengan salah satu budaya di Sulawesi Selatan namanya acang. Nah, acang atau amacang ini kalau bahasa di Indonesia kan dalam bahasa Indonesia ini adalah kebijaksanaan dan kecerdasan. Mari kita langsung terima dulu. Selamat pagi, Abang.
1: Selamat pagi. Apa kabar?
0: Kabar bahagia dan sehat, amin.
1: Amin, amin.
0: Masih ada air, tak?
1: Ya.
0: Air masih ada.
1: Tetangga berarti masih ada juga. Iya. Selama masih ada tetangga.
0: Oh begitu. Eh, tetangga yang mana? Banyak tetangga, banyak tetangga ini.
1: Iya, tetangga aku idola aku.
0: Aduh, ya tidak pernah ada kabar lagi ini. Coba, iya. Coba bisa jalan-jalan ke rumahnya kah, tanya-tanya kabar ada kah?
1: Tanda-tanda pernah aku dengar lagi nganunya kabarnya bagaimana.
0: Oh begitu.
1: Iya, telepon-telepon kah, di lompat kah atau apa?
0: Iya, pasti. Nanti mikir
1: SMS atau WA bisa
0: nanti
1: bisa ditawar ternyata masih ada.
0: Saya pergi perkunjungan dulu ya.
1: Ya.
0: Kita pergi perkunjungan dulu lihat bagaimana kabarnya. Oke, okay, jabatan. Nah, ini bagaimana ini? Dalam banyak budaya di Sulawesi Selatan salah satunya adalah acang atau amacang, kebiasaan dan kecerdasan. Mari silakan.
1: Iya, itu kan salah satu memang kalau di apa namanya? Kalau di Sulawesi Selatan ya untuk sebagai untuk menjadi seorang pemimpin ya termasuk itu.
0: Iya.
1: Amacang, pintar, cerdas itu. Tapi sekarang itu tidak berlaku nih. Gak usah pintar, gak usah cerdas.
0: Iya.
1: Yang penting Anda pintar menjilat. Iya. Iya.
0: ABS ya?
1: Iya. Yang penting tidak ada yang pintar keringat pada saat pilkada. Itu nanti yang besar menjadi apa namanya punya jabatan. Coba kita lihat sekarang. Tidak perlu apa namanya titel yang berderet-deret, tidak perlu pintar dan cerdas, tapi yang penting Anda berkeringat saat pilkada dan pintar menjilat.
0: Oh,
1: salah pokoknya di apa namanya dia terus. Oh, bagus itu Pak, bagus itu. Mantap itu pada itu gitu. Ini tidak usah nih kita apa namanya sebagai formulir saja untuk uji kompetensi dan sebagainya. Kalau akhirnya kalau ujinya kakak Anda sudah tahu juga
0: formalitas ya.
1: Iya, itu kan hanya formalitas saja, karena kan Anda itu memang menempatkan seseorang sesuai dengan kompetensinya. Padahal kan sudah, Anda sudah mungkin sudah ada lama di situ.
0: Iya.
1: Iya kan? Cuma hanya yang cuma ikuti formalitas saja ya, Anda lakukan ini. Langsung terus saja, tidak usah milah terlalu bertele-tele lah. Kalau arahnya sudah jelas, seperti itu. Karena nanti bikin kecewa juga orang lain juga.
0: Iya.
1: Ya kan? Sudah apa namanya, sudah meluangkan waktu untuk ikut uji kompetensi, akhirnya juga walaupun dia pintar misalnya secara mungkin dia memenuhi syarat, tapi karena secara apa namanya di luar teknis itu ya mereka tidak terpilih.
0: Karena jadi, ada orang dalam atau bagaimana?
1: Iya, ini juga sekarang kan namanya enggak bagi-bagi kue.
0: Oh.
1: Bagi-bagi jabatan,
0: iya.
1: Kan?
0: Ya.
1: Walaupun yang tidak ada sebelumnya ya diadakan lah. Sama seperti sekarang kan. Bagaimana tidak? Coba lihat itu.
0: Iya.
1: Sekarang tidak usah minta. Anggota dewan saja sekarang lebih 50% itu hanya pendidikannya melalui paket C.
0: Oke.
1: Jadi bagaimana kita mau berharap hal seperti itu?
0: Susah juga ya untuk memimpin, iya, atau memberikan ini jalan keluar ketika ada sebuah permasalahan ya, genting.
1: Bagaimana dia tidak tahu sendiri? Hanya paket C sudah dapat ijazah.
0: Waduh.
1: Sudah bisa dipanggil. Syarat seperti ini dirubah lah. Sebenarnya kalau saya, seandainya saya jadi konsen itu, syarat untuk menjadi anggota dewan itu minimal S1 lah.
0: Iya.
1: Iya kan? Tidak ada istilah paket C. Harus pun betul-betul melalui perguruan tinggi. Jadi, tapi kan sekarang mereka orang mengatur, membuat kuota aturan. Jabatan seorang presiden, harus presiden minimal masa kepala sekolah harus S1 baru pemimpin kita SMP pun SMP tidak tamat.
0: Udah cocok lah. Gimana
1: logikanya itu?
0: Iya.
1: Ya kan percuma kita kuliah sekian tahun, walaupun akhirnya ujung-ujungnya juga persyaratan jadi itu hanya, bahkan tidak tamat SMP, tidak SMA, bisa jadi seorang pemimpin. Mana ada, bagaimana, apakah, di mana kita cerdasnya itu?
0: Iya.
1: Ya kan? Tapi itu dalam negara kita, profesor banyak, orang pintar banyak, tapi memang mentar-mentar pencilan. Dia membiarkan kebobrokan itu berjalan. Yang penting dia mungkin bisa berkuasa, dia bisa punya jabatan. Bukan seperti itu. Dia membiarkan itu, undang-undang itu, hukum itu dilanggar. Yang penting mereka sudah dijanjikan sebuah jabatan. Ya sudah, dia diam.
0: Iya.
1: Dia diam. Pakar-pakar tata negara, pakar-pakar hukum kita ya. Kita kan cuma melihat saja.
0: Maka tidak bisa maju.
1: Ya. Ada orang jujur lagi mengalir ya, pokoknya di keroyok itu.
0: Oh iya.
1: Iya kan? Terus lihat sekarang kita dipertontonkan hal seperti itu. Jadi, apa namanya, kalau kita mau tunjuk saja, terus sudah adakan lagi itu uji kompetensi dan sebagainya, walaupun akhirnya nanti memang Anda sudah ada
0: nama. Sudah ada nama.
1: Iya, sudah ada nama.
0: Sudah ada orangnya.
1: Sudah ada orangnya.
0: Nah, terus jadi ngapain capek-capek mau ikut ujian? Tapi
1: ngapain kita capek-capek ada cuma membuang waktu saja.
0: Iya.
1: Padahal itu sudah ditakmit, sudah dimasukkan di dalam kota itu.
0: Sudah dibeli tempatnya.
1: Iya. Jabatan kan tidak seperti itu kan?
0: Iya.
1: Seorang itu penjenjang karirnya itu terstruktur dengan baik. Sesuai dengan kepangkatannya, golongannya, apa sebagainya.
0: Budaya-budaya yang ini ya, yang seharusnya bisa dihilangkan ya, tapi ini tumbuh subur, malah tumbuh subur.
1: Iya, tapi ini ya malah tumbuh subur sekarang. Pokoknya sekarang tidak perlu golongan apa-apa. Kalau Anda dekat dengan ini, pintar menjilat, bisa Anda mencoba jabatan itu.
0: Siapa yang jauh dari api ya, dia tidak bisa terbakar.
1: Ini yang sekarang ini. Dan nanti lama-lama tidak usah sekolah-sekolah tinggi-tinggi deh. Ya kayak kan itu. Mungkin kita tidak terlalu tinggi, tidak terlalu penting kan?
0: Iya,
1: Seperti itu. Jadi di Indonesia ini apa logika terbalik lagi dipakai. Nah itu celakanya memang terkesan bilang. Orang pintar banyak, berderet-deret lalunya, apa namanya? Titelnya. Tetapi itu mental penjilat.
0: Iya.
1: Yang penting dia bisa dapat jabatan aman. Segala dia akan diam dengan segala pelanggaran yang ada. Itu pada sekarang itu ditentukan itu. Tapi masyarakat juga tidak pernah belajar dari pengalaman.
0: Iya.
1: nyetanya ini apa namanya, yang penting bagus ini, bagus itu, bagus itu, itu merasakan ini keadaan seperti itu.
0: Orang yang bermasalah sudah jelas jelas bermasalah tapi masih dipertahankan, iya, terus.
1: Betul. Bagaimana kalau kita mau maju? Sedangkan segala hukum dilabrak semua demi kepentingan golongan.
0: Kalau gitu cara bijaknya apa? Jalan keluar bijaknya bagaimana?
1: Saya susah. Golongan.
0: Kalau gitu cara bijaknya apa? Jalan keluar bijaknya bagaimana?

0: hilang.
1: Iya, hilang kan nih. Karena sekarang itu rata-rata pemimpin kita ini sekarang dikuasai oleh hawa nafsu berkuasa. Kekuasaan apapun yang menjalankan segala cara.
0: Mereka tidak takut mencapai
1: ya.
0: Tidak takut ya.
1: Tidak takut. Sudah disumpah saja dia tidak takut.
0: Oh iya.
1: Sekarang tiba jabat, jabat itu rata-rata dia lebih takut sama bosan daripada sama Tuhan. Coba lihat, kalau bosan bilang begini, harus begini.
0: Iya.
1: Itu dia lebih takut sama bosnya, lebih sama Tuhannya. Mereka lebih takut kehilangan jabatan daripada takut kehilangan apa namanya harga diri.
0: Iya.
1: Makanya itu yang menjilat sana sini.
0: Iya.
1: Jadi kesekian kita di atas 6. Hanya dijadikan apa namanya batu loncatan bagi mereka untuk mencapai tujuan mereka.
0: Oke.
1: Tapi kecelakaannya banyak juga yang masyarakat tidak sadar akan hal itu. Jadi semua masyarakat itu anggap baik, dikasih uang, dikasih beras, dikasih gula, dianggap itu pemimpin itu bagus. Pada itu sebenarnya ini sombong.
0: Bisa jadi karena mungkin masyarakat juga sudah capek, ya sudahlah.
1: Iya. Maka berpikir seperti ya, begini kadarnya. Ya kan, mungkin kadang mengeluh sana sini, jabat mengeluh juga terkena itu pilihan Anda sendiri kan.
0: Iya.
1: Kalau yang kita memang tidak aneh, ya banyak kita yang mengeluh.
0: Iya.
1: Karena ada yang aneh, kita juga ikut ikutan juga. Kita apa namanya merasakan akibat itu.
0: Iya.
1: Itulah jadi dalam apa sebenarnya pemberian dalam buat kalau kita mau apa namanya memajukan suatu daerah kita, maka memang pilihlah orang-orang yang memang punya potensi pendidikan apa namanya kualifikasi pendidikan di bidang itu. Jangan memilih karena jangan pilih mereka, menempatkan mereka hanya karena mereka dekat dengan Anda atau mereka lebih berkeringat pada saat pilkada.
0: Okay.
1: Itu karena pintar menjilat Anda, jangan kipas. Karena jabatan Anda sekarang itu pertanggung jawabannya sampai di akhir. Tidak akan berhenti pada saat Anda berhenti jadi gubernur atau jadi kota, tapi sampai di akhir Anda nanti akan diminta pertanggung jawabannya kepada saat
0: menjadi
1: gubernur
0: atau jadi kota.
1: Ingat itu. Jangan selalu bahagia di atas penderitaan rakyat. Jangan kata ketawa apa dan sebagainya.
0: Oke. Terima kasih, Abang Iye.
1: Siap selalu.
0: Amin.
1: Selamat pagi.
0: Ya, mari silakan sahabat muda yang lain, Buri Jaya tunggu di 0811-409-250 atau 0812-4401-9250. Nah, dalam tradisi di Sulawesi Selatan, ini sebenarnya kita diikat dari dulu sebenarnya masyarakat dimanapun berada ya, tapi memang bisa dikatakan bahwa salah satu budaya yang paling lengkap di dunia itu ada di Sulawesi Selatan. Karena sejak manusia belum lahir sampai manusia bisa hidup bersosialisasi dengan kehidupan di mana dia hidup, itu semua kita sudah diikat dengan begitu banyak budaya. Nah, salah satu budaya yang paling kaya di dunia adalah di Sulawesi Selatan. Banyak hal di situ kita bisa belajar bagaimana menjadi manusia yang bermartabat, belajar menjadi manusia yang jujur, belajar bagi manusia yang bisa bermanfaat bagi sesama, dan belajar bagi manusia yang takut pada, bukan cuma ketika dia takut pada pemimpin, dia akan lebih takut lagi pada Tuhannya. Nah, salah satu yang kita bahas sahabat budaya mengenai adanya banyak jabatan yang lowong, yang kosong, dan ini harus segera diisi di Pemprov Sulawesi Selatan. Makanya dilakukannya uji kompetensi untuk mengisi 10 jabatan eselon. Tapi terkadang, sahabat budaya, terkadang sekali lagi bahwa jabatan-jabatan ini harusnya ketika jabatan ini harus membawa pengaruh positif, harus membawa amanah, harus menjadikan kita sebagai manusia yang bisa memanusiakan sesama. Karena jangan sampai jabatan membuat kita menjadi rusak, menjadi manusia yang bisa merusak sesama kita dan akhirnya membuat kita menjadi kurang bijaksana. Mari silakan yang mau bergabung, berjaya tunggu kembali di 0811-409-250. Haji Marsugi, selamat pagi ayahandaku.
2: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Sudah selamat sarapan? Kabar bahagia dan sehat.
2: Aduh,
0: sudah?
2: Hari ini yang baru ketemu lagi.
0: Ayah Haji sudah... Yes. Sudah sarapan kah?
2: Baru tadi keluar untuk cari sarapan.
0: Di mana? Di daerah mana?
2: Ya, kurang lebih 100 meter dari sini.
0: Oh, ya. Saya kira maksudnya mau jalan ke RRI Makassar, nanti saya tunggu, Ki.
2: Oh, kalau itu saya di setting.
0: Oh, di setting. Sekjen. Oh, begitu. Oh, iya tahu. Oh, iya. Oh, iya harus. Harus habis sholat subuh, Di. Nah, Nespira kesini, nanti kita sama-sama ke Pantai Losari.

0: sekarang begini, karena setiap saya tuh apa namanya monitor, waktu saya 10 hanya 5 menit.
1: Ih, enggak apa-apa, bisa biar 10 menit juga boleh.
0: Ya, tadi begini, kalau kita berbicara ada umpam balik.
1: Oh, ya, nah, paham.
0: Bisa dia secara distriktif, bisa secara pengembangan, jadi biarlah pengembangan. Karena biasa kalau kita diskusi hanya normatif. Iya.
1: Oke.
0: Okay. Kalau bisa ada guidance di situ. Sekarang umpam balik. Ya, Nanda tanya saya 3 pertanyaan dalam hubungannya dengan topik kita.
1: Oke.
0: Okay. Jadi itu, nah, kalau saya memang sampai orang bilang saya cari validasi.
1: tapi maksudnya validasi untuk sesuatu yang positif sebenarnya tidak apa-apa.
0: Ya.
1: Sesuatu kevalidasi ketika untuk sesuatu positif dan menginspirasi secara positif sebenarnya tidak apa-apa.
0: Tapi ada pesan guru saya, jangan kau menyampaikan sesuatu kalau tidak ditanya.
1: Jangan menyampaikan sesuatu kalau?
0: Tidak ditanya.
1: Oh ya, oke, okay. Saya paham.
0: Jadi ada contoh saya pernah naik PT-PT.
1: Iya.
0: Orang langsung dijawab semua pergi sekali. Saya dari instansi ini, saya baru pulang dari sentral beli ini.
1: Oh, wah, lengkap ya.
0: Tapi saya tahu maksudnya dia perlu aktualisasi ini, mau direspon, ini sekarang itu pesawat lagi. Salah satu ponikan di tempat saya ini, dia di tasan pesawat.
1: Iya.
0: Ada terlalu sedikit.
1: Iya, mari silakan.
0: Jadi tadi kan saya dengar mengenai maca.
1: Iya, aca.
0: Ya, maca kaitannya dengan fungsian jabatan.
1: Aca amacang, iya.
0: Maca itu kan maca itu kompetensi dalam bahasa Makassarnya.
1: Iya.
0: Kompetensi artinya apa? Seseorang, kalau kita kaitkan dengan agama, berikanlah tugas ini kepada ahlinya. Cuma sayangnya saya beropini. Sekarang ini karena masalah politik, katakan orang bukan putusannya, dia dianggap di situ.
1: Iya.
0: itu sebuah opini, tapi kita bicara di mana fakta dan datanya, ya ada. Ada di Indonesia, kalau ini kan bicara Indonesia kan luas. Kita beri di Selatan luas, Makassar luas, RW luas. Ini namanya opini. Sekarang Nanda tanya saya. 3 pertanyaan supaya saya bisa menjawab sendiri dengan pengalaman saya.
1: Mengapa jabatan itu ketika diberikan ke orang yang salah bisa membuat hancur?
0: Oh iya, jelas. Karena jabatan itu adalah kompetensi. Masa ahli bangunan disuruh dia ahli kimia.
1: Iya.
0: Kan hancur. Iya. Kalau dia ahli bangunan ya sipil. Sipil itu punya jasa. Karena setiap jabatan itu ada diperuntukkan minimal pendidikan dasar yang dimiliki. Kalau dia eselon 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu ada aturannya. Ini aturan sudah ada sebenarnya. Nah, sekarang kita bicara dalam pengisian jabatan itu, ini sudah masuk ke pengalaman saya.
1: Memangnya
0: kan sampai dari instansi, emangnya ada dewan. Jadi ini sudah mulai validasi nih.
1: Tidak apa-apa.
0: Tugas saya waktu itu ingin mengisi kekosongan suatu jabatan di suatu daerah. Nah, diminta 3 orang dengan menyebutkan bagaimana dasar pendidikannya, pelatihannya. Ya, karena kebetulan dia bagian logistik, saya cari dia pendaftaran logistik dan perdekuti. Jadi saya masukkan data seluruh. Nah, sekarang dalam dewan itu ada 5 orang. Nah, 5 orang ini kan dipilih, kalau 3-nya milih, 2-nya tidak, kan jauhnya. Itu namanya. Jadi ada keadilan di situ. Jadi tidak ada sinyalemen bahwa apa tadi itu gitu. Orang yang dia bilang menjilat. Karena menjilat itu itu gaya kodok. Menjilat ke atas, mengikut ke samping, dendang ke bawah. Gaya kodok itu yang boleh begitu.
1: Lalu kenapa maksudnya jabatan itu begitu banyak digilai oleh orang?
0: Ya, karena dia begini, ketika dia menjadi suatu jabatan, bukan kerja barangkali, ini opini lagi. Bukan kerja yang dia pikir. Ya, tapi fasilitasnya. Fasilitasnya, dia diakui dia kalau orang di sini, Tabik puang. Mm-hmm. Ya kayak begitu. Okay. Kalau orang lewat di depannya, dia bungkuk. Tabik. Mm-hmm. Nah, itu yang dipikir. Bukan bagaimana dia menyukseskan jabatan yang dimilikinya.
1: Okay.
0: Kan dengan, sekarang jabatan itu kan terukur.
1: Yeah.
0: Ada dulu namanya kinerja pribadi, kinerja unit, dan kerja kelompok. Itu diukur, ada ukurnya.
1: Okay.
0: Saya beri contoh. Bisa saya beri contoh sedikit?
1: Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
0: Nah, misalnya dia, kebetulan saya kan bekas telekomunikasi. Nah, itu dulu sambungan telepon di Makassar ada 6 juta. Sambungan telepon Indo di Gempana ada 6 juta.
1: Wah.
0: Dulu, sebelum ada ini sistem apa itu, yang sekarang pakai Kirkon. Iya, iya.
1: Ya.
0: Nah, 6 juta itu gangguannya hanya 0,5%. Artinya apa? Tidak bisa ada gangguan atus. Itu tolak ukur. Kenapa ada tolak ukur gangguan? Karena kemampuan manusia itu sendiri terbatas. Iya, jadi kita ideal dalam suatu perencanaan yang mana ada objektif.
1: Iya.
0: Masuk di akal. Kamu kasih tugas. Kalau seksi gangguan, ya, 6.000 sambungan telepon, hanya 100 yang terganggu.
1: Oke.
0: Kalau dia sudah 1.000, wah, itu kinerjanya menurun. Jadi dia upayakan kalau ada gangguan dia respon dan itu namanya berpikir kita bekerja.
1: Oke.
0: Okay. Sama saja di situ di Nanda itu di kita masuk di RRI kan.
1: Iya.
0: Ini penyiaran mulai dari jam 5 hingga jam 24.
1: Iya, iya.
0: Kurang lebih 19 jam.
1: Iya.
0: Iya. Nah, semua ini kan didorong timbulnya produksi siaran itu disunya oleh seluruh seksi yang ada. Bagian penyiaran, bagian listrik, bagian ini tidak bisa dia trouble. Jadi dia saya sinergi. Sekarang orang yang disuruh listrik di situ tiba-tiba putus. Orang sipil datang, dia tak kontak.
1: Oke. Nah, lalu
0: dia gunakan alat, dia pakai.
1: Oh iya pastinya.
0: Bukan alat,
1: betul.
0: Apometer dia pakai.
1: Betul.
0: Tidak paham.
1: Uh-uh.
0: Hancur.
1: Uh-uh.
0: Dia nyambung kabel bukan ukurannya, terbakar, terseleting, terbakar. Nah, itu kompetensi.
1: Okay.
0: Begitulah. Aduh, jadi ini tadi persoalannya kompetensi. Dan ini kalau kita kembali kepada bicara agama, kalau kau ingin melihat sesuatu yang hancur, maka berikanlah tugas kepada orang yang tidak ahlinya. Tetapi kita sebagai pemimpin terus membina dan mengarahkan supaya dia bisa melaksanakan tugasnya dengan bagus.
1: Lalu masih relevankah budaya ini kita ikat dengan dihubungkan dengan jabatan?
0: Oh iya, karena yang kita bahkan nilai, ya kalau kita bicara nilai ada dua, nilai agama dan nilai budaya.
1: Oke.
0: Okay. Ini dalam teori, nilai-nilai inilah bukan cuma diomong, tapi diamalkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.
1: Yeah.
0: Kalau ada yang buruk jangan dicontohin, yang baik diambil. Terus kita mungkin didorong-dorong dia bersemangat, gaspol. Kalau bolehlah kita gini tak menyeluruhkan, tapi jadi sekarang bagaimana dukungan moral, material kalau ada, kalau bekerja dengan bagus. Contoh,
1: okay.
0: Ada orang tukang pasang ban, tukang pasang ban mobil,
1: iya.
0: Terus dia cari alat, alatnya tidak nyambung, karena kalau bapak dia itu mor kan dia segi 8. Dia pakai bukan begitu ada sistematik ada artinya paham, apa dia menguasai bahwa dalam bekerja ada kayak kembali juga kita ke dapur semua orang punya kinerja potong bawang pakai
1: iya
0: dan seterusnya
1: goreng
0: minyak dia punya pulen minyak kalau banyak minyaknya hanya bawahnya terbakar kan begitu jadi menguasai minyaknya sedangkan kalau orang kesehatan suruh operasi sekarang bagaimana? Karena pernah dulu terjadi, dia operasi, dia dibantu. Waktu dia operasi, itu guntur. Nah, dia tidak teliti, gunturnya tersimpan di dalam. Inilah tadi, jadi setiap itu perlu pekerjaan, kalian mendukung. Jadi tadi intinya adalah bahwa sebuah jabatan adalah malah. Tetapi, kalau kita memasuk surga, laksanakanlah jabatan. Dan ketika kita melaksanakan jabatan, maka kita bisa lain.
1: Okay.
0: Kita harus punya keyakinan. Kalau saya bekerja bagus, ada orang yang lihat saya.
1: Yeah.
0: Bagaimanapun juga pimpinan mau menjatuhkan kita, kalau Allah tidak mengertikan, tidak ada.
1: Betul.
0: Nanda,
1: saya setuju.
0: Sama sedikit.
1: Iya, boleh, Tabe.
0: Itu ada waktu batu mawang. Mm-hmm. Pernah lihat?
1: Apa itu?
0: Batu yang tidak bisa tenggelam.
1: Oh, batu apung.
0: Ya. Biar bagaimanapun juga kamu yang orang, dia akan muncul kembali karena ada kita saja lagi. Tetapi kau punya keyakinan. Ketika kita punya keyakinan, bekerja kita dengan baik.